0: sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
2: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
2: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara itu mimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
0: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan, maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
5: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
5: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
1: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Embarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Embarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 itu ya di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen BPIH di Barkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 x 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan di Barkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas BPIH di Barkasi Solo, Nabila Aska Amlia pada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua BPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas BPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, BPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
14: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
13: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
14: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
15: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
14: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
16: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
14: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
17: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
18: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
1: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar, sekat, dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, hari ini 1 Juni 2026 setiap tahunnya diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, dasar negara Republik Indonesia. Peringatan ini pendengar merupakan momen penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menghormati dan mengenang semangat serta nilai-nilai yang menjadi dasar pembangunan negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara resmi dideklarasikan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan proses pembentukan Pancasila melibatkan tokoh-tokoh nasional yang beragam latar belakang seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan banyak lainnya yang bekerja sama untuk menciptakan ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni kita merayakan keberagaman, keadilan sosial, dan persatuan yang menjadi prinsip dasar negara kita. Sebagai warga negara Indonesia, penting bagi kita untuk memahami dan menghormati nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia pertama kali dinyatakan oleh Bapak Proklamator Soekarno pada 1 Juni 1945, dan Pancasila terdiri dari 5 sila yang melengkapi dan mewakili nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia.
1: Bandung pagi ini.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Dan kami masih hadirkan informasi-informasi yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol ini akan memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 hari ini. Dan tahun ini, peringatan hari lahir Pancasila mengusung tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan pondasi perdamaian dunia. Momentum peringatan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan saja, tetapi juga menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat untuk terus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda. Kepala Kesbangpol Kota Bandung, Andri Darusman, juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Pancasila tahun ini diharapkan mampu membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Tentunya nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar tidak hanya dipahami secara teori tetapi juga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ditegaskan juga peringatan hari lahir Pancasila ini menjadi sarana penting untuk memperkuat karakter kebangsaan di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus informasi digital yang kini banyak mempengaruhi pola pikir generasi muda. Dan dalam peringatan hari kelahiran Pancasila, pemerintah Kota Bandung juga akan menggelar upacara hari lahir Pancasila dengan melibatkan berbagai unsur dan pemerintah juga masyarakat. Upacara akan dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, serta anggota DPRD, juga melibatkan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka secara penuh. Selain itu, pelaksanaan upacara juga akan mendapat dukungan dari unsur musik Iko Gartap guna menambah hikmatnya jalannya kegiatan.
1: Bandung pagi ini.

0: Indonesia negaraku.
1: Pancasila dasar negaraku.
0: Garuda lambang negaraku.
1: Undang-Undang Dasar 45 landasan hukum negaraku.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bandung pagi ini.
1: Dari kawasan jalan di Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar di Bandung menyapa, kali ini kita akan berbincang mengenai Pancasila sebagai perekat keberagaman di Kota Bandung. Kalau berbicara tentang Kota Bandung

0: Sendiri, Bandung ini merupakan kota yang dikenal sebagai Paris van Java. Jadi tidak hanya dikenal karena keindahan dan kesejukan alam, tetapi juga menyimpan sekali banyak nilai adat, nilai budaya, sejarah, dan kebersamaan yang relevan dengan Pancasila. Kota Bandung juga menjadi tempat ideal untuk belajar, memahami, dan menghidupkan kembali semangat Pancasila, terutama untuk generasi muda yang haus akan pengalaman dan pembelajaran. Salah satu cara untuk menghidupkan kembali Pancasila, semangat Pancasila ini adalah melalui berbagai kegiatan wisata yang mendidik, menginspirasi, dan mempererat kebangsaan. Melalui dialog Bandung Menyapa kali ini, kita akan kupas bagaimana Pancasila sebagai perekat keberagaman di Kota Bandung. Saya sudah bersama Wakil Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Kota Bandung, Ibu Selvana Gunawan ST.
1: Bandung pagi ini.
0: Baik, Bu Selva, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Luar biasa kabar baik Bu Selva pagi hari ini.
2: Ya, alhamdulillah puji Tuhan, kita semua dalam kondisi yang baik dan Pancasila tetap sakti.
0: Luar biasa, bagaimana Pancasila sebagai perekat keberagaman di Kota Bandung ini. Bersama Ibu Selvana Gunawan ST, pendengar, sebagai Ketua Forum Pembauran,
2: Wakil Ketua
0: Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung. Ini kalau berbicara tentang Kota Bandung ini sebagai kota yang multi etnis, kemudian multikultural. Kalau dari kacamata Bu Selva sendiri, bagaimana kondisi keberagaman di Kota Bandung saat ini berkaitan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila?
2: Oke, terima kasih Ibu. Kalau saya melihat, karena saya juga pendatang ya, saya lihat Kota Bandung ini miniatur Indonesia. Kita bisa hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Saya lihat secara umum kondisi keberagaman di Kota Bandung ini cukup baik. Namun masih tetap perlu dirawat agar supaya menjadi kekuatan yang menyatukan, bukan justru menimbulkan perpecahan karena perbedaan tersebut. Terutama di bidang ekonomi, kadang itu juga ada hal-hal yang kurang pas gitu dengan Pancasila gitu.
0: Ya, kalau kita melihat realitanya sekarang gini, kalau berbicara tentang PR masih banyak begitu ya Bu Selva ya?
2: Ya, ada
0: banyak. Tapi kalau berbicara tentang bagaimana Pancasila sebagai perekat keberagaman di Kota Bandung ini, menurut Bu Selva sendiri apa sudah, kalau tadi sudah pas, tapi ada yang harus ada topping-topping nih ya. Kalau kita beli es krim harus ada toppingnya, ada tambahan-tambahannya. Kira-kira apa nih yang perlu ditambahkan berkaitan dengan Pancasila sebagai perekat dengan keragaman yang ada?
2: Kalau Pancasilanya sendiri sudah sangat-sangat pas, dan itu juga harus menjadi dasar di semua kehidupan, sendi-sendi kehidupan di Indonesia ya, terutama ya turun ke tentunya ke keluarga, kemudian ke masyarakat, ke pemerintah semua. Karena saya yakin bahwa Pancasila ini sudah dari Bapak yang melahirkan Indonesia itu sudah tidak boleh tidak. Pancasila ini memang merupakan harga mati, NKRI harga mati. Pancasila itu sudah tidak bisa diubah lagi, dan saya lihat semua yang ada di dalam sila-sila di Pancasila itu sudah mencerminkan kehidupan keberagaman yang harus kita terima. Perbedaan itu untuk menyempurnakan kejayaan bangsa Indonesia itu sendiri.
0: Setuju sekali bahwa kalau tadi Bu Selva katakan Indonesia, Bandung ini adalah miniaturnya Indonesia. Semua ada, entah itu budayanya, agama, latar belakang masyarakatnya. Ada apa sih yang gak ada di Bandung begitu ya, Bu Selva ya. Tapi kenapa nilai-nilai Pancasila ini masih penting untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bersama, Bu Selva?
2: Kompasnya itu kan, ini bukan kompas ini,
0: kompas.
2: Kompasnya ini adalah Pancasila, yeah. Dan Pancasila ini saya lihat dari sila pertama ketuhanan Indonesia ini kan masyarakatnya itu termasuk masyarakat yang religius.
0: Yeah.
2: Setelah Tuhan tentunya hubungannya dengan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah kalau sudah ada manusianya, kalau nggak bersatu percuma.
0: Ya, setuju sekali.
2: Nah, dan persatuan Indonesianya itu juga sudah menjadi cerminan bahwa saat itu tuh tahu perbedaan itu adalah kekayaan Indonesia, budaya, suku, agama, ras, itu kebudayaan yang sangat membuat Indonesia berbeda. Nah itu makanya sudah ditentukan harus bersatu.
0: Iya, yeah.
2: Nah, dengan berbagai macam itu juga dipimpin oleh rakyat Indonesia ini. Jadi kerakyatan sila keempat. Dan kalau udah kerakyatan, tentunya semua yang ada mewakili rakyat itu harus mempunyai keadilan sosial. Jangan sampai keadilan hanya untuk kroni-kroninya saja, yeah, tapi betul. Itu tuh, nah keadilan sosial inilah yang rasanya masih perlu di terus dikembangkan dan menjadi salah satu orang-orang tua, pendahulu, guru dan pejabat itulah menjadi contoh keadilan sosial ini, yeah, untuk suri teladan ke depannya.
0: Karena butir-butir Pancasila ini keterkaitan dari mulai hubungan kita sebagai makhluk Tuhan begitu, yeah, sampai pada akhirnya bagaimana, betul, kita bisa menciptakan keadilan sosial.
2: Betul.
0: Konteks keadilan sosial ini tidak tumpul ke atas, ke
2: tajam
0: ke bawah, tapi bagaimana dari atas sampai bawah itu tajam, ada keadilan di situ.
2: Betul.
0: Ya, luar nah, biasa itu. Tapi kalau berbicara tantangan, Bu Selva, apa sebetulnya tantangan yang terbesar untuk menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat di Kota Bandung saja dulu?
2: Kota Bandung ini kota pelajar, akademisinya,
0: betul,
2: banyak,
0: mm-mm,
2: penduduknya banyak, dengan semua kekayaan yang perbedaan itu menjadi kejayaan, tapi justru ini juga yang salah satu menjadi tantangan terbesar, yaitu dengan arus informasi yang sangat deras.
0: Apalagi kebanyakan ini Gen Z.
2: Gen Z,
0: begitu ya.
2: Betul, karena di sini adalah kota pelajar, tentunya arus informasi di masing-masing HP itu beda-beda. Nah, hoax, provokasi tanpa verifikasi yang jelas itu bisa mudah menyebar dan juga bisa memicu kesalahpahaman. Sangat rentan untuk digesek, digosok.
0: Nah ini gitu, dia terutama karena kebanyakan untuk Kota Bandung itu Gen Z sepertinya jauh lebih banyak popularitasnya.
2: Ya betul.
0: Populasinya dibanding dengan generasi milenial, generasi-generasi terdahulu yang sebetulnya dengan pemahaman tentang kepancasilaan ini lebih mateng, berbeda metode ajarnya pun beda,
2: berbeda
0: ya. Zaman ya, dulu kita dengan perkuliahan lain hal sebagainya dengan cara-cara konvensional masih terima.
2: Betul.
0: Anak Gen Z itu agak repot untuk, betul, memahami apa arti Pancasila itu sendiri. Sebetulnya kira-kira untuk meminimalisir tantangan yang terjadi, apa yang harus kita sebagai generasi yang sudah ada, generasi sebelumnya memberikan pemahaman ini dengan sebegitu ringan, karena cara belajarnya juga beda,
2: ya,
0: nih.
2: Beda, ya.
0: Gimana nih Bu Selva menanggapi ini?
2: Tentunya memang ini peran pemerintah juga diperlukan. Seperti kalau zaman dulu kan semua TV atau dulu hanya ada satu TV.
0: Ya, TVRI aja ya, dulu adanya.
2: Nah itu tuh kan nilai-nilai kenegaraan Pancasila itu terus dengan lagu-lagunya, kemudian dengan isi acaranya itu tuh tentang Nusantara itu,
0: yeah,
2: banyak. Saat ini kan dengan berbagai banyak channel TV, orang tuh bisa memilih iklan, skip, milih, oh dia senengnya drama, drama tok, dia senengnya politik, politik tok, dia senengnya itu tentang alam, dia bisa natural geografik lah apa. Jadi anak-anak, TV anak-anak. Kalau dulu kan dipaksa untuk nonton itu aja.
0: Dan jam 9 malam tuh harus sudah ada dunia dalam berita. Tidak, gitu.
2: Dan keseragaman ini menyebabkan ibu, ayah, anak, tetangga semua sama nontonnya itu. Sehingga lebih mudah untuk memberikan pemahaman dengan satu kesatuan itu tadi.
0: Sekarang malah Gen Z gak nonton TV, Bu Selva.
2: Betul, nontonnya di HP.
0: Itu dia, HP dan Wi-Fi sudah cukup untuk Gen Z sekarang itu ya.
2: Justru itu tantangan terbesarnya, bagaimana pemerintah juga berperan untuk mungkin membatasi. Kemudian ya cyber itu, yang cyber crime, kemudian juga hoax itu. Bagaimana dengan cepat untuk mengatasi ini, mengarahkan kembali ke jalur yang benar, misalkan ya pembatasan-pembatasan berita-berita yang memang kurang kondusif buat persatuan dan kesatuan.
0: Nah, itu dia. Lalu bagaimana peran Forum Pembauran Kebangsaan dalam hal ini untuk memperkuat toleransi dan keberagaman di tengah masyarakat yang beragam justru?
2: FPK sendiri ini adalah mitra pemerintah, karena dari saya sebagai wakil Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung, ketua kami adalah Bapak Caca Koswara, juga sekretarisnya adalah Pak Agus Salide. Beliau-beliau ini ada Pak Tato, kemudian juga ada Pak Umar, ada Kang Yana, semua bukan Kang Yana wali kota ya, tapi Kang Yana camat. Semua ini ada Ibu Banons, kemudian ada Ibu Dini. Kita tuh dilantik waktu itu ya oleh Pak wali kota berdasarkan Permendagri nomor 34 tahun 2006. Nah, itu terus terang kami itu adalah mempunyai peran penting sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan silaturahmi antar unsur masyarakat dari berbagai suku, etnik, budaya dan latar belakang yang berbeda. Jadi melalui forum ini pemerintah dan masyarakat itu bersama-sama membangun semangat persatuan, memperkuat toleransi di tengah banyaknya perbedaan tersebut. Itu tujuan akhirnya sih pasti menciptakan kerukunan masyarakat yang ada di Bandung.
0: Itu dia, dengan berbagai cara, peran serta masyarakat sendiri sepertinya lebih memiliki porsi yang jauh lebih besar. Bagaimana peran masyarakat di Kota Bandung ini untuk mewujudkan, mungkin dengan program-program yang FPK buat ini juga melibatkan masyarakat kah begitu, Bu?
2: Betul,
0: Selva.
2: Jadi kita di FPK sendiri tuh kita juga ada berbagai seminar wawasan kebangsaan yang kita tentunya pasti ke masyarakat. Kemudian juga bersama-sama dengan pemerintah dan Kesbangpol itu juga kita juga ke sekolah-sekolah memberikan satu pendidikan kebangsaan. Terus kita berbaur dengan berbagai etnik, itu tuh melakukan aktivitas bersama-sama. Misalkan kebetulan itu di bidang saya juga ada beberapa hal yang seperti World Coconut Day. Itu membangun, memang momennya Hari Kelapa Dunia, tapi kita membangun di situ tuh Indonesia itu kan Pulau Kelapa, rayuan Pulau Kelapa, itu salah satu lagu kebangsaan juga. Nah, dari situ kita antar SMP SMA itu berlomba menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan daerah. Di situ pendidikan kebangsaan itu juga secara tidak langsung, tidak melalui akademisi, tapi melalui langsung dengan bergaul dengan berbagai dari SMP SMA yang berbeda sekolah. Dan itu kita laksanakan juga di kemarin di Kodim 0618.
0: Artinya gitu. Diawali dengan menghayati lirik-lirik lagu kebangsaan.
2: Betul.
0: Bahwa pelajar hari ini harus bisa memahami apa itu arti mencintai tanah air. Bukan berarti cium tanah, cium air kan?
2: Yeah.
0: Tapi bagaimana mengisi dengan prestasi sesuai dengan porsinya begitu. Ya. Jadi kalau anak sekolah ya menjadi siswa yang baik, mahasiswa menjadi mahasiswa yang baik. Kita sebagai warga masyarakat Kota Bandung juga menjadi warga Kota Bandung gedung yang baik, begitu ya, dengan keberagaman dan lain hal sebagainya. Kami undang Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan di sesi kali ini. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di 0811-220-9760. Bu Selva, kita rehat sejenak untuk menyampaikan beberapa informasi dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bali.
1: Liburan sekarang kita kemana ya?
3: Kali-kali kita keluar negeri yuk. Bosen tahu lokalan aja.
1: Ngapain juga mesti keluar negeri, ngabisin uang aja. Kan masih banyak tempat wisata yang dekat atuh yang belum kita kunjungi.
3: Ih, biar gengsi kita naik atuh. Kan keren kalau liburan keluar negeri mah.
1: Enggak ah, aku gak setuju. Di Indonesia juga banyak tempat-tempat yang belum kita kunjungi yang indahnya gak kalah sama di luar negeri.
3: Iya deh, nanti kita pikirin lagi ya. Kira-kira tempat mana ya yang bagus buat liburan kita?
1: Nah gitu dong, jangan boros. Nanti kalau ada uang sisa, bisa kita tabungin kan?
3: Oke deh kalau gitu.
4: Kenali negerimu, cintai budayamu, banggalah sebagai bangsa Indonesia.

0: Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbiko Sakai atau dalam bahasa Indonesia adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Menjelang kekalahan tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbiko Sakai atau dalam bahasa Indonesia adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama kali pada tanggal 29 Mei yang nantinya selesai pada tanggal 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Rapat pertama ini diadakan di gedung Chow Sang Inn di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, atau dalam bahasa Indonesia, perwakilan rakyat. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yang dinamakan Pancasila.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar.
0: Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbiko Sakai. Selanjutnya, Dokuritsu Junbiko Sakai membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Dibentuklah Panitia 9, terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin, yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Bandung pagi ini.
2: Dari kawasan jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, selepas kita nikmati beberapa informasi dan lagu pilihan, tentunya kami juga akan sampaikan sesi pertanyaan nih, Bu Selva. Ada penanya kita yang ingin bertanya, ada Pak Yan di Bandung. Pak Yan, selamat pagi. Pak Yan, selamat pagi.
3: Pagi-pagi, Bu.
2: Waduh, Pak Yan di Bandung ya?
3: Iya, di Bandung,
2: Bu. Baik, silakan sampaikan pertanyaannya. Ada Ibu Selva di studio, oh, Pak Yan.
3: Ya, kebenaran saya dari komunitas Bandung Ngariung. Perkenalkan, nama saya Yan. Saya pengen bertanya nih kepada Bu Selva, ya kira-kira untuk Gen Z, ya kaum muda lah, menanggapi tentang hari kesaktian itu bagusnya bagaimana ya? Itu aja, Bu,
2: baik, pertanyaannya. Siap, hatur nuhun Pak Yan untuk pertanyaannya.
3: Iya, terima kasih.
2: Sami-sami. Kita langsung tanggapi saja pertanyaan dari Pak Yan. Bagaimana menyikapi Gen Z ini menyikapi makna hari lahir Pancasila itu harusnya seperti apa dan gimana nih, Bu Selva, silakan ditanggapi.
4: Ya, terima kasih Pak Yan. Selamat pagi, sehat selalu. Ini kalau menurut saya sebagai generasi yang sudah uzur ya,
2: senior, nggak boleh bilang uzur ya,
4: misalnya. Ya, Gen Z ini kan sekarang dengan kebebasan yang diinginkan memilih apapun ya dia, apa yang dibaca, apa yang dilakukan, apapun yang dia mau pelajarin itu semua bebas. Tapi tentunya yang seperti saya tadi informasikan sebelumnya bahwa peran pemerintah itu diperlukan untuk yang satu ini. Misalkan pada saat libur ini ya baiknya di sekolah-sekolah resmi maupun formal maupun informal, mereka tuh ada kewajiban untuk satu aja mengenal tentang Pancasila. Itu digemakan, digaungkan di seluruh Indonesia pada saat yang sama, kan mereka tuh sangat dunia dalam satu genggaman ya. Jadi misalkan tentang bagaimana menurut Gen Z Pancasila sebagai perkat pendorong untuk mereka istilahnya dikaitkan dengan game-game yang ada sekarang itu dibikin simulasi, tapi di dalamnya itu ada Pancasilanya. Jadi mereka mau nggak mau secara tidak sadar dari kecil sudah ada strategi-strategi ataupun isian-isian tentang Pancasila lewat bacaan, game, permainan, lagu-lagu dan apa. Tapi pada saat tanggal 1 Juni ini sama-sama mereka itu bersama-sama lewat sosmednya yang luar biasa ini menggaungkan Pancasila. Bisa dengan kalau yang paling bagus bisa dapat hadiah kah, atau bisa dapat satu stimulan-stimulan yang lain di sekolahnya, memberikan satu apresiasi tentang prestasi akademisinya.
2: Tapi kalau berbicara tentang media sosial sendiri, aplikasi dan lain hal sebagainya yang berkaitan dengan media sosial sendiri, ini sering muncul isu yang justru berpotensi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan di masyarakat, termasuk juga bagaimana membrainwash anak muda, Gen Z khususnya, untuk memiliki pola pikir yang tidak seharusnya begitu. Dan bagaimana cara menyikapi ini untuk tetap sesuai dengan semangat berPancasila? Bu Salma.
4: Nah itu tadi, informasi itu pemerintah harus juga hadir.
2: Mm-mm.
4: Di samping itu juga para influencer mungkin juga itu tuh ada beberapa yang disebarkan untuk selalu mengedukasi ya.
2: Karena sejauh ini tidak ada aturan baku mengenai media sosial.
4: Betul,
2: ya.
4: Betul. Nah ini kan influencer-influencer, kemudian berbagai Gen Z yang memang dia peduli terhadap negara ini, juga dunia pendidikan, akademisi, semua itu bersama-sama bergandeng tangan. Seperti halnya mungkin bukan hanya pentahelik ya, tapi benar-benar bisa mencegah terjadinya penyebaran hal-hal yang menimbulkan perpecahan. Jadi menegurlah, kemudian ngebanlah, atau misalkan mengajak, sama-sama mengedukasi. Kan biasanya Gen Z ini kan kritis-kritis kan. Nah itu juga tolong mencari lebih dalam, mencari informasi sumber yang benar atau apa itu kan digaungkan gitu. Jangan percaya begitu saja apa yang Anda lihat, tapi galilah lebih lanjut atau apa. Jadi slogan-slogan ataupun itu digemakan, saya pikir juga akan mempengaruhi juga.
2: Termasuk bagaimana edukasi terus gencar kepada generasi muda ya, untuk lebih gimana sih tipsnya, caranya ketika memang informasi ini hoax nih, informasi ini benar nih, oh ini yang benar, yang ini hoax gitu.
4: Semua
2: kadang saru ya, tipis-tipis.
4: Semua yang berkaitan dengan kebencian, perpecahan yang itu tuh secara langsung ataupun tidak langsung itu adalah kewajiban masyarakat yang Pancasilais untuk membendung. Jadi Gen Z, jadilah Gen Z yang Pancasilais. Nah itu kan digaungkan lagi, kritis untuk mencari hal-hal yang menyebabkan kemunduran Indonesia gitu. Nah itu juga bisa gitu. Saya yakin kalau Gen Z sekarang juga cerdas.
2: Betul, tapi bagaimana kecerdasan ini on the track begitu ya.
4: Ya, jangan dipakai untuk malah memecah belah, tapi dipakai untuk merekatkan itu tadi.
2: Ini PR juga nih untuk kita, karena setujukah, kalau saya sih sepakat bahwa semua itu berangkat dari rumah. Bagaimana, apalagi kita nih sekarang mak, apapun, saya rasa ibu-ibu, entah itu mamah muda begitu ya, mamah tua gitu, mamah senior, mamah tanggung, mamah senior lah, kita nggak boleh bilang tua, dengan pola yang matang itu pasti kira-kira nih sebagai mewakili suara ibu-ibu di hari lahirnya Pancasila, hal-hal yang memang sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan Pancasila itu sendiri, tapi ini banyak kita terapkan di rumah sebagai seorang ibu, menerapkan bagaimana kita mendidik anak menjadi anak yang taat kepada Tuhannya begitu. Kemanusiaannya juga muncul. Kira-kira tips apa yang dilakukan, karena kalau Bu Selva ini kan sibuk juga begitu ya, beraktivitas juga, bagaimana menerapkan pola didik ini, pola didik kepancasilaan di rumah, karena semuanya berawal dari rumah, Bu Selva.
4: Betul ya, itu yang kita, apalagi kita orang keturunan ya. Jadi apa yang didapat di luar itu kadang kata kalimat-kalimat yang penuh hal-hal yang kurang enak didengar, itu biasanya ya kita kalau anaknya melapor atau kita sendiri membekali anak itu, bilang ya perbedaan itu adalah karunia Tuhan. Kita lahir tidak bisa memilih kita itu di suku apa. Jadi itu kodrat, dan Tuhan itulah yang tadi kesatu ya, ketuhanan Mas. Tuhan itu memberikan perbedaan itu untuk kekayaan satu negara dan bangsa. Tinggal bagaimana kamu dikasih modal oleh Tuhan semua, dan bagaimana memaksimalkan modal tersebut. Kalau kita di ekonomi itu, bagaimana produktivitas dari semua kekayaan. Nah kalau misalkan perbedaan itu dianggap sesuatu yang menyulitkan, nah itulah terjadi perpecahan. Jadi anak-anak kita dari awal juga diinformasikan bahwa itu kodrat, dan juga budi pekerti, etika itu tidak dari suku, agama, ras. Betul, tapi manusianya itu sendiri. Jadi kalau ingin dihormati, menghormatilah. Tidak ingin dicubit, jangan mencubit gitu. Jadi ini yang kita berikan kepada anak-anak dan ya siapapun yang lebih muda untuk bekal dia. Terus bagaimana kalau kita yang dicubit? Ya jangan membalas. Kita cuman bisa menjelaskan, kalau tidak bisa juga lebih baik diam.
2: Karena kita tahu dicubit itu sakit.
4: Sakit. Nah, karena biasa juga kalau kita saling membalas akhirnya tidak terjadi.
2: Tidak selesai juga.
4: Betul. Memaafkan dan kalau bisa juga kita ngomong ya. Misalkan anak kecil gitu ya. Kamu orang Jawa ya gitu, atau kamu orang keturunan Tionghoa gitu. Ya, kan saya enggak bisa memilih saya lahir di mana. Kalau boleh saya lahir aja di keluarga kamu. Itu kan udah diam aja kan. Yang mengolok juga diam ya ya. Dia juga atau kamu lahir di keluarga saya. Jadi kita enggak bermusuhan, bersaudaraan. Nah, paling hal yang simpel itu aja. Kita adalah saudara tetapi di luar di lain ibu dan bapak.
2: Itu dia. Artinya bagaimana kita tetap merasa bahwa kita ada di lingkungan rumah kedua setelah keluar dari rumah, entah itu dimanapun, di kantor, di lingkungan komunitas, di organisasi dan lain hal sebagainya, itu adalah rumah tempat kita bersilaturahmi. Saya yakin apapun keyakinannya, apapun latar belakang kita sebagai apa dan siapa, silaturahmi ini, kebersamaan ini tidak selesai dengan kalimat saya orang mana.
4: Betul.
2: Anda orang mana, kemudian saya dari mana dan Anda dari mana pun, ini tidak akan menyelesaikan, ini tidak akan membuat satu perbedaan bahwa kita tetap sama. Betul. Makhluk Tuhan begitu. Terakhir, Bu Selva, ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan berkaitan dengan peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati hari ini 1 Juni 2026?
4: Ya, tentunya kita sama-samalah merawat persatuan dan menjaga semangat gotong royong. Jangan sampai perbedaan itu menjadikan permusuhan, perpecahan. Dan kita juga perbedaan itu untuk pembauran kebangsaan itu bukan mau menyamakan, tapi justru inilah kekayaan. Keberagaman ini adalah kekayaan karunia Tuhan untuk kemajuan masyarakat Bandung khususnya dan Indonesia umumnya.
2: Luar biasa sekali Bu Selva, terima kasih banyak untuk inspirasi yang diberikan pagi hari ini di peringatan hari lahirnya Pancasila di tahun 2026. Semoga apapun, semoga semangat kelahiran Pancasila ini terus kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan berdasar pada 5 butir Pancasila. Bagaimana kita sebagai makhluk Tuhan juga sampai kita bisa memberikan keadilan untuk rakyat Indonesia, tidak hanya berangkat dari pimpinan keadilan ini, tapi kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia, dalam hal ini warga Kota Bandung, bisa saling mengingatkan, memberikan keadilan satu sama lain untuk orang-orang di sekeliling kita dan orang-orang yang kita sayangi. Bu Selva, sehat selalu, sukses. Amin. Untuk event World Coconut Day yang akan dilaksanakan September mendatang. Begitu ya. Sedang berjibaku lagi nih. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa RRI bisa terlibat di dalamnya begitu.
4: Oh,
2: ya.
4: Oh, harus luar ini biasa, karena ini media yang paling luar biasa.
2: Artinya akan
4: Indonesia
2: ada
4: lahir RRI.
2: RRI lahir. Ya, begitu. Betul. Artinya nanti ada sesi juga Bu Selva kembali lagi ke studio ke Pro 1 RRI Bandung untuk ngobrolin World Coconut Day.
4: Jangan bosan ya Bu.
2: Loh, gak akan bosan pasti.
4: Dan masyarakat Bandung jangan bosan, dukung selalu program-program yang menyatukan.
2: Itu dia, luar biasa. Terima kasih pendengar, dan demikian program Dialog Interaktif Bandung Menyapa kali ini berbicara tentang Pancasila sebagai perekat keberagaman di Kota Bandung bersama Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung, Selvana Gunawan ST. Saya Widya Perdani mengakhiri Bandung Menyapa kali ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah. Hati-hati sama tautan begini teh ya. Karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini teh tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang nggak puguh juga nggak susah, itu nggak enakin pokoknya namanya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah signifikan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itulah yang menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal. Artinya, belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi, apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurusi sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar, setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan hidup tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.

0: tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila memiliki makna mendalam. Karena pada hari tersebut dicetuskannya nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai jembatan untuk mengingat kembali, menghormati, juga menghargai perjuangan pendiri bangsa. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila sebagai falsafah hidup untuk seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan mulai dari cara-cara sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Selamat hari lahir Pancasila. Semoga kita mampu mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat kepada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.
2: Bandung pagi ini.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar berbicara tentang peringatan hari lahirnya Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Tentunya tidak akan lepas dari sejarah lahirnya Pancasila di tanggal 1 Juni 1945. Bagaimana hari lahir Pancasila ini tidak hanya diperingati secara seremonial saja, namun bagaimana kita bisa memaknai hari lahir Pancasila melalui kilas balik dan sejarah lahirnya Pancasila. Bersama narasumber kami yang sudah terhubung melalui saluran telepon, kita akan berbincang mengenai kilas balik lahirnya hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama guru besar ilmu sejarah Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Reza Dinaputra.
1: Bandung pagi ini.
0: Prof. Reza, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini, Prof?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat, baik-baik.
0: Alhamdulillah.
2: Libur panjang ya.
0: Libur panjang, long weekend banget begitu ya. Tapi kalau untuk kami mah tetap harus jaga gawang nih, Prof.
2: Jaga gawang.
0: Baik. Iya. Prof, kalau berbicara tentang hari lahir Pancasila, bagaimana hari lahir Pancasila ini tidak hanya berbicara tentang seremonial saja, tapi juga masyarakat Indonesia ini memahami betul dari mulai bagaimana sejarah lahirnya Pancasila di 1 Juni 1945 lampau, Prof. Reza.
2: Iya. Jadi gini, ini ada Prof. Widi ya?
0: Iya, betul Prof.
2: Oke. Jadi gini, ini saya kira kalau saya selalu ingin mengkritisi bahwa sejarah itu apapun harus disampaikan secara jelas, jernih ya. Tidak boleh ada yang menjadi membingungkan. Nah, dalam ini yang ingin saya sampaikan, penetapan satu jenis wilayah Pancasila merupakan sebuah penetapan yang masih perlu dijelaskan sebenarnya. Karena bagi saya, kalau pada kita menyatakan satu jenis sebagai wilayah Pancasila itu, ini masih ada pertanyaan lagi, Pancasila sebagai apa? Jadi kalau saya itu satu jenis sehari wilayah Pancasila, cuma itu koma, itu belum selesai sebenarnya.
0: Ada komanya, Prof.
2: Ada komanya. Jadi ini Pancasila sebagai apa dulu ya, satu jenis itu. Karena kalau tadi aspek historisitas kita bedah, kita lihat ya, bahwa Pancasila yang disampaikan oleh yang hanya satu juni itu Pancasila sebagai sebagai sebuah istilah. Jadi belum Pancasila, kalau kita mengenal Pancasila itu kan sebagai sebuah bangsa saat ini, sebagai bangsa yang merdeka, maka Pancasila itu yang menjadi memori kolektif bangsa yang besar adalah Pancasila yang sila-silanya terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, tadi itu kan Pancasila kita kan. Nah kalau kita bicara Pancasila 1 Juni, itu belum seperti itu. Karena 1 Juni itu yang terjadi sebenarnya baru pidato Soekarno tentang dasar negara. Di mana dasar negara yang disampaikan Bung Karno pada 1 Juni 1945 di depan BPUPK itu, urutan sila-silanya tidak sebagaimana sila-sila Pancasila yang kita kenal sekarang. Jadi beliau itu hanya menyatakan ada dasar negara dengan kebangsaan nomor satu, kedua internasionalisasi, ketiga mufakat, keempat kesejahteraan, kelima ketuhanan yang berkebudayaan pada sila nomor lima. Dan oleh Bung Karno itu diberi nama dasar itu sebagai Pancasila. Nah jadi itu yang terjadi 1 Juni, itu fakta sejarah yang tidak boleh kita kaburkan dan itu perlu clear. Nah, kalau kita bicara 1 Juni 1945 itu adalah Pancasila sebagai sebuah istilah. Nah kalau Pancasila sebagai dasar negara, mau tidak mau kita harus menyatakan bahwa Pancasila itu baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu kemudian dikatakan di dalam pembukaan UUD 45 dalam sidang PPKI yang sila-silanya sebagaimana kita kenal dalam sila yang sekarang. Nah ini juga saya ini yang perlu dijelaskan lebih dulu sebelum kita bicara oleh Pancasila itu. Karena saya sangat mengkhawatirkan pada saat kita bicara 1 Juni sebagai hari Pancasila, orang kan menganggap itu Pancasila sebagaimana yang kita kenal sekarang. Sekali lagi, kata Pancasila 1 Juni, Pancasila yang sila-silanya itu berbeda dengan sila-sila yang diputuskan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Nah ini kan ini jadubit ya, kalau kita bicara tentang akhir Pancasila ya. Nah, jadi itu ini karena yang jadi kalau saya tangkap tadi makanya 1 Juni hari lahir Pancasila sebagai apa dulu itu kalau saya bicara. Okay. Kalau harusnya jelas bahwa itu hari lahir yang kita peringati 1 Juni itu Pancasila sebagai sebuah istilah. Mm-hmm. Itu clear, sejak memang demikian bicaranya. Ya.
0: Yeah.
2: Itu barangkali yang pertama yang ingin perlu kita benahi, ya kita jelaskan. Karena sejarah itu kan nggak boleh terjadi. Kalau apalagi kalau kita orang bicara menyesatkan ya, jangan menjadi misleading kan bagi bangsa yang besar ini kan menyesatkan. Kan. Karena saya kira seorang Soekarno juga sebagai sebuah founding father itu kan dia aku yakin bahwa yang pada 1 Juni itu adalah tadi bahwa baru Pancasila sebagai sebuah istilah. Mm-hmm. Dimana kan yang pidato dalam sidang BPPKI itu kan Soekarno dan kemudian Muhammad Yamin sebelumnya pada tanggal 29 Mei kan. Karena Supomo itu pidato tapi tidak menyampaikan apa sebenarnya tentang dasar negara ya, 31 Mei itu ya. Dan kemudian barulah Soekarno 1 Juni dia menyampaikan lagi. Jadi yang terakhir menyampaikan pidato tentang dasar negara dalam sidang BPUTK itu sebenarnya hanya dua orang, yaitu Muhammad Yamin dan Soekarno. Dan di antara keduanya, kalau Muhammad Yamin menyampaikan apa tentang dasar negara dengan urutan pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan sosial, dan dia tidak memberi nama itu. Jadi dia hanya menawarkan dalam sidang BPUTKI kan, yang terdiri dari 66 anggota itu kan. Nah, sementara Soekarno kemudian dua hari kemudian dia menyampaikan urut-urutan tentang dasar negara, tapi kemudian di bagian pidatonya dia juga menyampaikan bahwa dasar negara ini saya beri nama yang namanya Pancasila, yang menurut istilah juga dia katakan dalam sebuah narasi yang disampaikan Bung Karno juga, kemudian bahwa itu adalah merupakan gagasan ide yang disampaikan oleh teman saya seorang ahli bahasa ya, yang kemudian banyak ditafsirkan itu merujuk ke seorang Muhammad Yamin juga kalau usulnya. Tapi ini yang ingin saya sampaikan faktanya itu tadi bahwa 1 Juni itu pidato Bung Karno dalam sidang BPUPKI dan bicara tentang dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila, tapi urutan Pancasila 1 Juni itu sangat berbeda dengan urutan Pancasila 18 Agustus ya. Bahkan kan sesudah itu kita kenal, barangkali teman-teman tahu ada yang namanya Panitia 9 kan ya. Karena setelah itu kan 1 Juni itu kemudian di rumah Bung Karno berlangsung sidang kembali atau rapat Panitia 9 itu kan, rapat Panitia 9 yang kemudian juga melahirkan rumusan dasar negara. Nah, rumusan dasar negara yang tanggal 22 Juni ini yang mirip dengan tanggal 18 Agustus kan. Di mana dalam bisa dikatakan rapat Panitia 9 yang berlangsung di rumah kediaman Soekarno itu urutan-urutannya dasar negara itu mirip dengan dasar negara yang ada dalam 18 Agustus, hanya pada nomor satunya kan bunyinya itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah ini kan yang kemudian 18 itu kan dibedah lagi, dibahas lagi karena ada keberatan kalau urutan dasar negara yang kemudian disebut Piagam Jakarta itu 22 Juni itu kemudian tetap seperti itu kan. Itu ada keberatan dari saudara-saudara kita dari timur karena kan mereka tidak semuanya beragama Islam kan. Maka atas kebesaran jiwa para founding father kita, ya, para tokoh bangsa kita, maka kemudian yang tadi yang sangat terkenal itu kan sering dikatakan bahwa dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus ini akhirnya terjadi kesepakatan yaitu untuk menghilangkan 7 kata tadi kan ya, yaitu yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya bunyinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itulah yang kemudian diterima sebagai dasar negara kita yang kita kenal sekarang dengan Pancasila kan. Yaitu bukti tentang, kalau saya melihatnya tentang tadi kearifan ya, tentang kesadaran bernegara ya, atau tentang kenegarawanan dari sekarang ya, para founding father kita melihat Indonesia yang beragam. Indonesia yang multi, tidak hanya multikultural tapi juga multiagama ya, yang memang perlu diwadahi dalam sebuah bingkai negara yang pun ketemu dengan NKRI ya, pada tahun 18 Agustus. Nah jadi itu ada hal-hal yang bisa runtut tentang Pancasila ini. Jadi kalau saya katakan Pancasila sebagai lahir pada tanggal kemudian tadi 1 Juni oleh Bung Karno, 22 Juni kemudian dirumuskan ulang oleh Panitia 9 yang berlangsung di Rumah Bung Karno, sehingga muncullah urutan dasar negara, ya, yang tadi urut-urutannya hampir sama dengan urutan dasar negara yang diputuskan di dalam sidang PPKI 18 Agustus. Nah, tapi tadi pada sila pertamanya ada perbedaan yang kemudian diubah pada bisa dikatakan 18 Agustus, dan itu kan ada tokoh-tokoh bangsa yang sering dikatakan rapat yang sangat alot, tapi diwarnai oleh kesadaran tentang kehidupan bernegara yang sangat luar biasa dari para founding father kita. Itu barangkali, Wit.
0: Baik, jika memang terlepas dari Pancasila sebagai istilah kemudian runutan yang tadi Prof katakan bahwa tentunya masyarakat harus memahami betul sejarah yang sesungguhnya seperti apa, dan bagaimana masyarakat juga bisa memahami sejarah yang benar. Artinya tadi Prof Reza katakan bahwa masyarakat juga harus tahu sejarah sebenarnya seperti apa. Jangan hanya sekedar melaksanakan atau memperingati hari 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, tapi tanpa bisa memaknai dan mengimplementasikan itu di kehidupan sehari-hari, Prof.
2: Ya, jadi yang pertama, saya kira, kalau saya kan melihat bangsa besar sekarang tengah mengalami amnesia sejarah. Ya. Bangsa yang sering banget melupakan sejarah, ya. Tiba-tiba kita sering katakan mengalami kehilangan identitas kebangsaan kita. Nah, termasuk dalam kaitan Pancasila ini, yang pertama saya kira perlu dibenahi itu ada kejujuran pemerintah. Ini harus dibenahi dulu, ini hari lahir Pancasila. Jadi lebih baik satu yang dikatakan hari lahir istilah Pancasila. Ya, kalau mau lagi ikut hari lahir Pancasila ya 18 Agustus, ini dulu yang perlu dibenahi. Nah, kemudian setelah itu baru kita kemudian bicara tentang bagaimana kita, kalau orang Sunda bilang prak-prakannya ya. Nah, pada kita bicara prak-prakannya itu ya kita sekarang masih berhadapan dengan sebuah tantangan yang besar ya. Untuk bagaimana membimbingkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari kita dan kehidupan kebangsaan kita ya. Mm-hmm. Bagaimana kita memimpin sila pertama, ketuhanan, sudah sila berbangsa dan bergaya, masih menjadi tantangan besar kita kan di tengah keberagaman bangsa ini kan. Karena sejarah memperlihatkan, saya kira, pada saat kita bicara tentang nilai-nilai Pancasila ini, baik yang pertama, kedua, ya dalam hal yang kemanusiaan, kemudian persatuan, kerakyatan, dan keadilan, kita dihadapkan dengan sebuah tantangan yang sangat luar biasa kan. Saya kira kalau berbagai konflik yang terjadi di negeri ini ya, dari apa, kalau kita bicara tentang konflik-konflik berbasis keberagaman, konflik-konflik berbasis agama yang terjadi di Jawa, luar Jawa ya, dari mulai misalnya terjadi di Sumatera, kemudian Kalimantan ya, di Sulawesi, kemudian di Maluku dan juga di Papua, kan itu memperlihatkan realitas itu kan. Karena kalau saya melihat bahwa Pancasila ini salah satunya yang perlu kita jaga itu bagaimana kita memelihara keberagaman kita. Agar keberagaman yang kita miliki itu bisa kita jadikan sebagai daya hidup atau energi positif dan bukan daya mati atau energi negatif. Karena pada saat keberagaman, misalnya contoh aja ini saya katakan, ya, kita tidak terkelola dengan baik, maka terjadi kan konflik-konflik yang luar biasa kan. Sekali lagi kalau kita lihat tentang konflik Samba, konflik Ambon, konflik Tolikara kan di Papua ya, dan juga konflik lainnya di Sulawesi Poso kan. Kalau semua itu kan menjadikan bangsa kita yang di dalam sila itu kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab kan, menjadi kemanusiaan yang biadab kita itu kan. Kalau kita perhatikan kan konflik itu kan, bangsa yang besar ini bangsa yang sangat beradab kan, jadi biadab sekali kan. Pada saat konflik tadi terjadi, padahal kita tidak bisa mengelola keberagaman kita sebagai sebuah daya hidup atau sebagai sebuah energi positif. Nah, demikian juga pada hal lainnya, saya kira betapa kehidupan bernegara kita itu perlu betul-betul kan. Kita betul-betul bagaimana kita menjaga tentang nilai-nilai kerakyatan kita, tentang nilai-nilai keadilan kita, tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita, persatuan Indonesia itu kan. Jangan sampai kata orang itu, persatuan itu pasti kalau dengan baik ya akhirnya menjadi persatuan Indonesia, bukan persatuan kan. Kita menjadi negara yang mudah dipilah-pilah dan sebagainya kan. Itu pada level yang lebih besar ya, pada level bawah masyarakat ya, tadi saya bilang bagaimana tadi kehidupan keagamaan yang penuh dengan sifat-sifat, dengan kondisi-kondisi yang penuh dengan toleransi, terus perlu kita jaga. Ini merupakan tantangan masih besar bagi bangsa yang besar ini ya, dalam kehidupan bermasyarakat juga ya. Kita bagaimana tadi nilai-nilai yang disebut ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan dan nilai kerakyatan dan kayak bisa kita jaga bersama-sama. Itu pada implementatif kan. Tapi kembali buat nilai-nilai implementatif ini tidak akan mungkin bisa kita tadi kita jaga, kita benahi dengan baik kalau tadi sejarahnya aja tidak disampaikan dengan jernih kan. Karena sejarah itu menyangkut tentang kesalahan, tentang masa lalu kita kan, tentang kelampauan kita, di mana kalau kita memahami masa lalu kita dengan baik, maka kita bisa menjalani masa kini dengan baik pula, dan kita bisa merencanakan masa depan dengan jauh lebih baik kan. Tapi kalau masa lalunya tidak terbenahi dengan baik, tidak terbenahi dengan baik, dan tidak tersampaikan dengan baik, ya tadi ada yang hilang untuk memahami tentang kelampauan kita pada masa kini, apalagi kemudian untuk kita ekstrapolasikan bagi masa yang akan datang. Baik. Itu barangkali ini pun saya yang penting tentang Pancasila pada 1 Juni ini.
0: Baik, Prof. Riza Haturnuhun, terima kasih banyak untuk pencerahan yang diberikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan peringatan hari lahir Pancasila di 1 Juni 1945. Tentunya tidak hanya melulu sebagai seremonial saja, tapi ini juga dengan paparan yang disampaikan oleh Prof. Riza ini memberikan informasi dan tentunya kaitannya berkaitan dengan sejarah yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Prof. Haturnuhun, untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Selamat berlibur juga.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Pajajaran Profesor Dr. Riza D. Dinaputra.
1: Bandung pagi ini.
0: Dan sesaat lagi pendengar, segera kami bergabung bersama rekan-rekan di Pro 3 RRI guna mengikuti siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila disiarkan langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Dengar saat di monitor radio Anda, ya, dan Anda memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka baris Presiden Prabowo Subianto. Dalam posisi siaga, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka. Adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar.
1: Parade. Istirahat di tempat. Kamu.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan, untuk komandan upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
2: dasar 1945.
0: Ya, benar, Presiden
3: Pak peringatan di lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: Tega senjata. Tidak.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Go, senjata!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: 大哥，神也到！等。
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tanda kebesaran tutup.
1: Hormat senjata!

0: 个三家大
1: Gap! Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kerek.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Siap! Siap!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berada di Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
5: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, ragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Ya, benar baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau laporan kepada kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 个新一代
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga kooperasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti peringatan hari lahir Pancasila dari Pro 3 RRI Bandung bertempat di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Kembali ke Pro 1 RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welasat atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dari negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akan

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps through the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Fantastic start there. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirasetty dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirasetty bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampilkan yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kresma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugi Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang, namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: siang ini.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
0: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
0: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Tatang Sudrajat, Dr. Andes SIP MSI yang merupakan dosen FISIP Universitas Sangga Buana YPKP Bandung dan juga Ketua Umum Pengurus Pusat PDPKN. PDPKN yaitu Perhimpunan Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan Nusantara. Baik, dan alhamdulillah kami sudah terhubung dengan beliau. Selamat siang, assalamualaikum Pak Tatang.
1: Waalaikumsalam.
0: Kumaha damang, aduh. Ini teh meni hari Pancasila teh meni banyak sekali tantangannya begini, Bapak.
1: Iya, iya.
0: Ya, Pak, baik. Kalau kita berbicara tentang sejarah Pancasila, mungkin banyak orang yang sudah tahu ya, Pak, ya. Nah, saya ingin memaknai hari Pancasila ini kita kaitkan dengan kemajuan digital saat ini dan bagaimana kita tetap bisa melaksanakan Hari Pancasila sebagai pedoman kehidupan kita saat sekarang ini, Pak. Halo? Halo, Pak Tatang? Halo? Bapak suaranya nggak ada?
1: Halo?
0: Ya, ya, baik. Jadi makna Hari Pancasila agar kita bisa melaksanakannya saat ini, Pak, sebagai pedoman kehidupan
1: agak
0: kita.
1: Agak lep-lepan suaranya ini.
0: Oh, agak lep-lepan. Baik, makna Pancasila untuk saat ini aja, Pak. Mangga, silakan.
1: Ya, jadi paling tidak dua hal ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang pertama, ini adalah sebuah momentum ya, bahwa kita sudah memiliki Pancasila secara formal ya, lebih dari 80 tahun itu. Tentu ini satu kesempatan untuk melakukan introspeksi yeah. ya, melihat ke dalam apa yang sudah kita lakukan dalam kerangka mengimplementasikan, merealisasikan nilai-nilai Pancasila. Karena sebagaimana Soekarno katakan, pidatokan pada tanggal 1 Juni tahun 45 bahwa Pancasila ini merupakan dasar filsafat negara, philosophische Grundlage, dasar bagi negara berdasarkan nilai-nilai filosofis untuk mewujudkan cita-cita bersama sebagai bangsa. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, inilah suatu momentum, ya, momentum tahunan maksudnya, terutama kepada generasi muda, terutama kepada generasi Z, gitu ya, Gen Z, ya, bahwa dalam amatan saya selama ini, sebagian dari mereka sudah banyak yang kurang begitu peduli, kurang begitu punya perhatian terhadap aspek historis dari hadirnya, lahirnya Pancasila sebagai dasar filsafat negara, sebagai ideologi nasional, ideologi bangsa. Nah, tentu yang di atas segala-galanya adalah pertanyaannya pada hari ini adalah sampai seperti apa, sejauh mana kita sebagai bangsa, tentu dalam hal ini pemerintah, merealisasikan, mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu. Ya, dari mulai sila ketuhanan sampai keadilan. Paling tidak misalnya kan seksi keadilannya lah gitu ya, sila keadilannya kan. Seperti apa saat ini perwujudannya, baik di bidang politik, di bidang ekonomi, maupun di bidang yang lainnya. Nah, itulah tiga hal yang menurut saya sangat harus dicermati betul oleh seluruh komponen bangsa, terutama para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, para pemimpin publik, para pejabat publik, begitu. Saya kira demikian.
0: Iya. Jadi kalau hanya kita tahu sejarahnya saja, tapi kita tidak melaksanakannya, itu percuma ya, Pak ya. Memang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa mewujudkan tujuan dari Pancasila itu sendiri ya, Pak ya.
1: Iya, kan para pemikir dunia sendiri, para filosof dunia, sebutlah misalnya Konfuse ya. Konfucu ya, Konfuse dari Tiongkok kuno 5 abad sebelum Masehi. Dia kan mengatakan bahwa sangat penting untuk mempelajari sejarah gitu kan. Begitu supaya suatu bangsa itu tidak kehilangan jati diri. kan suatu supaya suatu bangsa itu mengenal siapa dirinya, kan begitu, jangan sampai melupakan. Lalu Soekarno juga kan dulu pernah mengatakan jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Nah oleh karena itu salah satu pendekatan, salah satu landasan, salah satu hampiran dalam studi Pancasila khususnya di perguruan tinggi adalah adalah pendekatan historis, pendekatan sejarah. Jangan sampai generasi muda bangsa ini lupa atau tidak tahu ya. Saya termasuk yang prihatin gitu ya. Ketika saya nanya di kelas gitu ya, beberapa tokoh nasional, beberapa halawan nasional ya, dari daerah anu, banyak yang tidak tahu. Yang tahu itu hanya 1-2, bayangkan. Padahal mereka belajar sejak SD sampai SMP sampai SMA, kan begitu. Dalam pelajaran yang namanya kewarganegaraan belajar, IPS kan belajar sejarah. Tapi kenyataannya amatan saya selama ini, sebagai pengajar Pancasila ya di berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung, seperti itu faktanya. Hanya sebagian kecil yang masih ingat. Nah tentu ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Nah jadi momentum tanggal 1 Juni ini saya kira hal yang sangat harus kita seriusi ya, dengan sungguh-sungguh ya, melihat ke depan, tapi jangan lupa tetap menengok ke belakang apa yang pernah dulu kita deklarasikan, kita canangkan sebagai dasar falsafah negara, sebagai ideologi nasional, begitu, seperti itu.
0: Iya, baik. Mungkin ada pesan atau himbauan Bapak untuk supaya kita bisa terus berpedoman kehidupan Pancasila ini, terutama ke generasi muda saat ini, Pak. Mangga, silakan. Halo Pak.
1: Ya.
0: Ya. Mungkin ada himbauan
1: Pak kepada para generasi muda tentu ya. Saja. Saya berharap ya, yang ya baik yang berada pada level sekolah menengah gitu ya, menengah atas maupun di perguruan tinggi ya, untuk terus menggelorakan, ya, mengetahui, memahami, ya, menghayati dan terus menggelorakan semangat nilai-nilai dasar yang dulu pada tahun 1945 dikumandangkan, disepakati konsensus nasional Soekarno dan kawan-kawan ya, yang berada pada lembaga panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu, puncaknya adalah tanggal 18 Agustus tahun 45 kan, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Nah itu harus terus digelorakan dalam berbagai kesempatan ya. Nah tentu generasi muda juga, anak-anak muda tentu kan juga memang tidak bisa kita salahkan begitu saja gitu kan, ketika misalnya melihat fenomena sosial saat ini, banyak persoalan, banyak permasalahan bangsa yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebutlah misalnya korupsi yang masih merajalela ya kan, penyalahgunaan narkoba termasuk oleh yang melibatkan aparatur ya negara atau pemerintah, kemudian juga pengerusakan lingkungan yang sangat brutal saya kira ya, saat ini kan terjadi di mana-mana kan begitu ya, di berbagai tempat. Nah ini tentu satu hal yang membutuhkan keseriusan dari apa yang tadi saya sebut, para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, terutama ya mereka yang berada pada puncak pimpinan di negara ini, harus serius menghadapi masalah ini kan begitu, supaya ada sinkronisasi, sinkron antara nilai-nilai ideal Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan ya, dengan apa yang terjadi di hadapan generasi muda. Oh ternyata korupsi misalnya kan bisa semakin minimal ya, diminimalkan lah gitu ya, ditekan sedemikian rupa, lalu juga berbagai bentuk perilaku yang lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila gitu kan, itu bisa diminimalkan lah kan, kalau dihilangkan sama sekali juga tidak mungkin kan, tapi diminimalkan sampai titik nadir kan begitu. Nah itu saya kira tantangan besar buat kita semua ya, termasuk para pemimpin negara, pemerintahan di berbagai level gitu ya.
0: Iya, baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya, semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik sampai akhir zaman nanti ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Dr. Tatang Sudrajat, Dr. Andes SIP MSI yang merupakan dosen FISIP Universitas Sangga Buana YPKP Bandung dan juga Ketua Umum Pengurus Pusat PDPKN Perhimpunan Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan Nusantara. Azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 51 menit.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.

0: take her first. You take her first now. Take her first now.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
3: NNI bersuara. Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai atau dalam bahasa Indonesia adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Menjelang kekalahan tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau dalam bahasa Indonesia adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama kali pada tanggal 29 Mei yang nantinya selesai pada tanggal 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Rapat pertama ini diadakan di gedung Chow Sang In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad atau dalam bahasa Indonesia, perwakilan rakyat. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar.
0: Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Kosakai. Selanjutnya, Dokuritsu Junbi Kosakai membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Dibentuklah Panitia 9, terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin, yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
2: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsolsek Satlantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

Ya, pendengar, Kota Bandung hari ini nampaknya cukup lengang ya, terlihat di depan Diponegoro nomor 61 yang biasanya padat merayap gitu ya. Sekarang masih ramai lancar tapi agak lengang lah. Seperti apa ya? Karena memang hari ini adalah hari libur, hari lahir Pancasila. Walaupun memang di beberapa kantor instansi pemerintahan kita mengadakan upacara ya untuk memperingati hari lahir Pancasila ya. Tapi memang sangat terlihat bahwa jalan-jalan ini lengang begitu ya. Karena hari libur yang cukup panjang dari Rabu Idul Adha dan sampai hari ini, dan mungkin juga rekan-rekan yang sudah masuk kantor atau belum begitu ya, sedang mempersiapkan program-program atau juga kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan sesungguhnya besok ya. Apapun yang Anda lakukan hari ini pendengar, mudah-mudahan bisa memberikan suatu kebahagiaan dan makna tersendiri, karena hari ini adalah hari pertama kita memasuki bulan Juni dengan harapan tentu saja yang lebih baik dari bulan Mei, dan mudah-mudahan juga kita selalu diberi kesehatan ya untuk terus beraktivitas dengan maksimal.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar berhasil mengungkap praktek penipuan berkedok penjualan titik proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Polda Jabar menetapkan Oki Pradana sebagai aktor utama yang diduga mengendalikan skema bisnis ilegal hingga menyebabkan kerugian korban mencapai miliaran rupiah. Kasus ini terungkap setelah penyidik menelusuri dua laporan polisi berbeda yang ternyata saling berkaitan. Laporan pertama dibuat tanggal 6 Januari 2026, sedangkan laporan kedua dilayangkan Eko pada 20 Januari 2026. Dan dari hasil penyelidikan perkara ini mengungkapkan bahwa ternyata kedua laporan tersebut mengarah pada kelompok pelaku yang sama. Akhirnya Kabid Humas Polda Jabar Kombes Polisi Hendra Rahmawan menyampaikan bahwa ada 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan tugas dan peran masing-masing. Di antaranya Oki Pradana yang diduga berperan sebagai pengatur utama yang menawarkan pengurusan izin titik proyek sekaligus membuat kartu identitas palsu untuk meyakinkan calon korban. Sementara itu Ali Nugraha bertugas untuk mengelola keluar masuk dana hasil penipuan. Adapun Yon Ramdan dan Anwar disebut menjadi pihak yang mencari calon korban di lapangan.
1: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
2: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah yang lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing terutama dalam dolar menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya dalam batas tertentu. Satu hal saya kira fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

Banyak bener duit abang tuh deh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting. Kasbangpol Kota Bandung mengajak generasi Z untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Sejumlah objek wisata di Kabupaten Garut sejak 3 hari terakhir banyak dipadati wisatawan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pelaku UMKM lokal dianggap semakin sulit bertahan di pusat perbelanjaan modern akibat tingginya biaya sewa yang disamakan dengan merek asing. Kondisi tersebut dinilai menciptakan persaingan yang timpang karena usaha lokal dipaksa menghadapi beban operasional yang tidak sebanding dengan kemampuan pasarnya. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menilai pola tarif sewa di sejumlah mal selama ini belum berpihak kepada pengusaha kecil dan menengah. Ia menyebutkan pelaku kuliner lokal tidak mungkin disandingkan dengan brand internasional yang memiliki harga jual dan kekuatan modal yang jauh lebih besar. Tanpa keberpihakan kebijakan, Erwan berpandangan ruang usaha di mal perlahan hanya akan dikuasai jaringan besar dan produk impor. Kondisi tersebut berbahaya karena membuat UMKM lokal semakin tersingkir dari pasar modern di daerahnya sendiri. Ia pun mendorong lahirnya regulasi yang memberi perlakuan khusus bagi pengusaha lokal, baik di sektor kuliner maupun usaha lainnya, dan skema keringanan sewa dinilai penting agar UMKM memiliki peluang tumbuh dan mampu bersaing secara sehat. Erwan juga menyatakan persoalan tersebut bukan sekedar urusan bisnis antara tenan dan juga pengelola mal, tapi ia menilai keberlangsungan UMKM ini berkaitan langsung dengan lapangan kerja, perputaran ekonomi daerah, serta daya tahan kelas menengah produktif. Menurutnya, jika pelaku usaha lokal terus kalah bersaing akibat struktur biaya yang tidak adil, dampaknya akan dirasakan lebih luas lagi terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, Pemprov Jabar mengaku akan terus mendorong kebijakan yang memberi ruang hidup bagi UMKM. Pendengar, di momentum peringatan hari lahir Pancasila, Kasbangpol Kota Bandung mengajak generasi Z untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
2: Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2026. Tahun ini memperingati hari lahir Pancasila mengusung tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Momentum peringatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat untuk terus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Kota Bandung Andi Darwisman mengatakan, peringatan hari lahir Pancasila tahun ini diharapkan mampu membangkitkan semangat nasionalisme dan memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menegaskan, peringatan lahir Pancasila menjadi sarana penting untuk memperkuat karakter kebangsaan di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus informasi digital yang kini banyak mempengaruhi pola pikir

0: Nah, si muda. Dalam rangkaian peringatan tersebut, pemerintah Kota Bandung juga menggelar upacara Hari Lahir Pancasila dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan unsur masyarakat.
1: Pancasila itu adalah sebagai pemersatu bangsa dan pondasi perdamaian dunia. Yang mudah-mudahan kita tentunya dengan ini bisa memperingati Hari Lahir Pancasila dengan hebat dan mudah-mudahan juga bisa mengingatkan kepada generasi muda ya, Gen Z lah gitu kan, yang mudah-mudahan dengan memperingati ini bisa mengingatkan, memotivasi khususnya generasi muda, remaja untuk bisa melaksanakan sila-sila artinya.
0: Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni menjadi momentum penting untuk mengenang lahirnya dasar negara Indonesia yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1945. Hingga kini, Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan, toleransi, serta semangat gotong royong di tengah keberagaman bangsa Indonesia.
2: Pancasila yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memperkokoh kedaulatan. Hal ini disampaikan anggota DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
3: Momentum lahirnya Pancasila setiap tanggal 1 Juni sebagai falsafah dan ideologi negara harus menjadi tonggak penting menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila terhadap generasi muda sejak dini. Hal itu disampaikan anggota DPRD Jabar dari fraksi PKS Encep Sugiana kepada RRI. Selain itu, para tokoh dan intelektual serta para pemimpin bangsa juga wajib memberikan suri tauladan dalam menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila harus dihindari, terutama oleh para pejabat publik.
4: Luhur dari Pancasila ini akan lebih memperkokoh, memperkuat kedaulatan bangsa. Dengan ideologi Pancasila yang sudah betul-betul dirumuskan oleh para pendiri bangsa, ya, para leluhur kita, ini syarat dengan makna, syarat dengan nilai.
3: Ia juga menyebut untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila terhadap generasi bangsa sejak dini harus ada perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut mulai dari tingkat pendidikan dini sampai ke perguruan tinggi sudah harus ditingkatkan lagi. Dengan demikian diharapkan akan lebih memperkokoh dan memperkuat kedaulatan bangsa dan negara karena ideologi Pancasila ini merupakan hasil pemikiran yang dirumuskan para pendiri bangsa dan para leluhur bangsa ini. Menurutnya Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa dan leluhur bangsa ini syarat dengan nilai-nilai agama, moral, budaya, serta nilai-nilai lain yang menjadi pegangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, sejak bangsa dan negara ini lahir hingga hari ini, Pancasila menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Kegiatan rutin yang ditingkatkan melalui operasi Kenalpot Brong, sebanyak 99 motor berkenalpot brong diamankan dalam operasi gabungan jajaran Satlantas Polres Cianjur. Berikut laporan Ian Sofian.
5: Dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta menjaga kenyamanan masyarakat, Polres Cianjur terus melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD berupa operasi penertiban kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Kegiatan KRYD dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan personil Denpom, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Cianjur. Operasi penertiban knalpot brong bertujuan untuk menekan penggunaan knalpot brong yang kerap menimbulkan kebisingan, mengganggu kenyamanan masyarakat, serta berpotensi memicu gangguan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Sebanyak 99 kendaraan roda 2 atau motor diamankan karena seluruhnya menggunakan knalpot brong. Demikian dijelaskan Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Ang Andi Suhandi.
6: Penindakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau knalpot brong. Ya, dari hasil kegiatan tidak lebih dari 2 jam kami melaksanakan sambil cipta kondisi situasi di perkotaan kami mengamankan 99 kendaraan roda 2 yang hampir seluruhnya menggunakan knalpot brong.
5: Kegiatan tersebut menjadi upaya edukasi kepada para pengguna kendaraan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu juga mengamankan yang membawa obat-obatan dan memiliki minuman roso-roso.
6: Kami mengamankan yang diduga membawa obat-obatan, itu sudah diamankan oleh Sat Narkoba, dan ada beberapa juga yang membawa minuman seperti roso-roso dan sudah diamankan oleh rekan kita, teman-teman dari Sat Narkoba.
5: Dengan adanya operasi tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat, khususnya para pengguna kendaraan bermotor, semakin meningkat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak lagi menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Selain itu diharapkan tercipta lingkungan yang aman, tertib, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Untuk memberi layanan kesehatan terbaik pada masyarakat, Pemkab Tasikmalaya mulai memperkuat layanan kesehatan masyarakat dari membangun infrastruktur kesehatan hingga layanan bagi warga yang BPJS-nya telah habis. Berikut laporan Nova Nugraha.
7: Pemkab Tasikmalaya terus memperkuat layanan kesehatan bagi warga, termasuk infrastruktur rumah sakit yang dibangun secara klaster agar dapat dijangkau dengan mudah. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan, selain meningkatkan kualitas layanan, RSUD Kiai Haji Mustofa, termasuk Rumah Sakit NT di Kecamatan Cikatomas, untuk semakin mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah daerah juga segera membangun dua rumah sakit di wilayah utara dan selatan. Diharapkan dengan adanya layanan ini, masyarakat akan semakin mudah untuk menjangkau layanan kesehatan. Selain menambah infrastruktur, pemerintah daerah juga akan terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik, terutama bagi masyarakat yang ditanggung oleh BPJS ataupun tidak mendapatkan tanggungan kesehatan.
8: Membuat klaster, saya itu membuat klaster supaya semua masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mendapat pelayanan, baik yang tidak punya BPJS atau yang punya BPJS, baik yang BPJS bukan atau tidak, layani dulu, pokoknya tidak boleh ada pembiaran terhadap masyarakat. Di rumah sakit yang kehajat ini diperkuat, menjelang di WC, di Cikatomas yang lain-lain diperkuat, dan tahun ini target Pak Bupati, kita groundbreaking dua rumah sakit yaitu di Ciawi dan di Cipatuja. Mohon doa.
9: Salah satunya adalah.
7: Sementara itu, Hendra, warga Cinta Raja Kabupaten Tasikmalaya, mengapresiasi langkah Pemkab memperkuat layanan kesehatan bagi warga. Apalagi dengan kondisi saat ini, di mana banyak warga yang diputus jaminan kesehatannya. Hendra berharap mungkin untuk warga yang tidak tercover BPJS, bisa dicover jaminan kesehatan daerah oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
10: Itu tujuannya bagus sekali buat masyarakat agar bisa berobat, karena saat ini berobat itu mahal, mahal sekali. Kalaupun memang ada dari BPJS, kemudian ada dana lain, itu sangat bagus sekali. Mungkin kalau jam kesedaya atau apalah daerah gitu, jaminan kesedaya daerah, itu sangat bagus dan sangat dinantikan oleh masyarakat Tasikmalaya.
7: Dengan upaya peningkatan layanan kesehatan, diharapkan kualitas kesehatan warga Kabupaten Tasikmalaya saat ini terus meningkat. Dengan demikian, angka harapan hidup di Kabupaten Tasikmalaya juga akan terus meningkat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Sejumlah objek wisata di Kabupaten Garut sejak 3 hari terakhir banyak dipadati wisatawan yang menghabiskan libur panjang Hari Raya Waisak. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
11: Libur panjang Hari Waisak, sejumlah objek wisata di Kabupaten Garut sejak 3 hari terakhir ini sudah dipadati wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta sekitarnya. Menyikapi hal itu, Kepala Satuan Kasat Lantas Polres Garut AKP Luki Martono mengatakan, guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sejumlah jalur strategis, baik dari arah Bandung menuju Tasikmalaya melalui jalur nasional Limbangan Malangbong, maupun jalur Bandung menuju Tasik melalui jalan provinsi Kadungora Leles, pihaknya sudah melakukan berbagai pemetaan pengamanan. Ia menyampaikan pihaknya sudah menurunkan ratusan anggota yang telah diploting di berbagai titik lokasi rawan kemacetan di jalur wisata khususnya. Ia juga menyampaikan pihaknya juga sudah menerapkan berbagai pemetaan rekayasa lalu lintas, diantaranya dengan cara bertindak atau CB One Way, yang disesuaikan dengan situasi tingkat kepadatan lalu lintas, dan biasanya paling sering dilakukan di jalur nasional Limbangan Garut.
12: Menghadapi long weekend, kami dari Satlantas Polres Garut sudah melaksanakan merencanakan kegiatan pengamanan, ya, baik itu di jalur Limbangan yang mengarah Tasik maupun jalur wisata yang mengarah Kota Garut. Dan anggota sudah disebar, tentunya dipimpin oleh para Kanit dan KBO. Kita plotting personel sesuai titik-titik rawan kepadatan kemacetan.
11: Sejauh ini udah ada eskalasi peningkatan ya, Dan, untuk mobilitas kendaraan dari jalur Bandung menuju wilayah di objek wisata di Garut dan beberapa titik lokasi lainnya?
12: Untuk jalur wisata dari kemarin sudah nampak signifikan ya, untuk kunjungan wisatawan yang mengarah ke Kota Garut.
11: Ia menyampaikan rekayasa lalu lintas untuk di jalur Kadungora Garut apabila terjadi antrian panjang kendaraan difokuskan di Tugu Pesawat Pertigaan Kadungora Garut. Selain itu, pihaknya juga dikatakan Luki membatasi kendaraan truk bersumbu 3 untuk tidak melintas di jalur-jalur rawan macet baik di jalur nasional maupun provinsi di wilayah Kabupaten Garut. Tentu saja sudah sesuai dengan surat edaran Bupati yang membatasi pergerakan kendaraan sumbu 3 seperti truk tronton atau truk besar lainnya.
2: Keikutsertaan Persib Bandung dalam ajang FC Champions League 2 musim 2026-2027 mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai tampilnya tim Persib di kompetisi antar klub Asia bukan hanya berkaitan dengan pencapaian olahraga, akan tetapi juga membuka peluang besar untuk memperkenalkan Kota Bandung ke tingkat internasional. Menurut Farhan, kehadiran Persib di kompetisi Asia akan membawa sejumlah konsekuensi yang harus dipersiapkan sejak dini. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kesiapan stadion dan fasilitas pendukung pertandingan agar sesuai dengan regulasi serta standar yang ditetapkan Konfederasi Sepak Bola Asia. Ia menjelaskan apabila Persib menjalani pertandingan tandang di Kota Bandung, maka kualitas Stadion Gelora Bandung Lautan Api harus terus ditingkatkan. Hal tersebut dinilai penting agar Stadion Kebanggaan Warga Bandung mampu memenuhi persyaratan yang berlaku dalam kompetisi internasional. Meski demikian, Farhan mengakui proses pemenuhan standar FC bukan pekerjaan yang mudah. Ia berkaca pada pengalaman sebelumnya saat Stadion Sijalak Harupat menjalani berbagai penyesuaian dan renovasi untuk menunjukkan bahwa kompetisi level Asia memiliki tuntutan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetisi domestik. Pendengar, aib supir angkot jurusan Leuwi Panjang Soreang Kota Bandung di tengah persaingan yang begitu keras. Cerita kita hari ini berkisah tentang kerasnya persaingan supir angkot dan bagaimana ia bisa bertahan bersama Nina Riani.

0: Suara mesin tua meraung pelan di terminal Leuwi Panjang Kota Bandung. Jam masih menunjukkan pukul 5 pagi ketika Aep menyalakan angkot hijau tuanya jurusan Leuwi Panjang Soreang. Ia menarik napas panjang sebelum memutar kunci kontak. Hari yang panjang baru saja dimulai. Hampir 20 tahun lalu, Aep menggantungkan hidup dari setir angkot. Dulu, trayek ini ramai penumpang, karyawan pabrik, pelajar, pedagang. Sekarang, sejak ojek daring dan transportasi aplikasi menjamur, jumlah penumpang turun drastis. Kalau lagi sepi, bawa mobil rasanya rugi. Tapi mau kerja apa lagi? Ujarnya pelan. Setiap hari, Aep harus menyetorkan Rp80.000 kepada pemilik kendaraan. Dari ongkos penumpang yang rata-rata hanya Rp5.000 sampai Rp15.000, dan ia harus mengeluarkan uang membayar bensin untuk mobil tuanya. Seringkali setelah seharian menempuh 3 kali bolak-balik, uang yang dibawa pulang tak sampai Rp100.000. Ada hari-hari ketika ia malah nombok karena penumpang terlalu sedikit.
1: Gak kismisan, menurun awalnya semua.
2: Tapi mobil ini nyelira atau ayano gadona?
1: Ano... Iya, no gadona.
2: Oh, ayano gadona.
1: Setoran ya, 80.
2: Setoran. Oh, 80 setoran teh?
1: Iya.
2: Sadinten?
1: Iya, sadinten.
0: Data Dinas Perhubungan Kota Bandung menunjukkan jumlah angkot aktif turun hampir 38,5% dalam 5 tahun terakhir. Banyak sopir memilih berhenti karena tidak sanggup lagi menutup biaya setoran. Pemerintah kota sebenarnya tengah menyiapkan program angkot pintar. Supir angkot pintar tidak lagi setor harian, melainkan akan direkrut sebagai pegawai oleh Pemkot Bandung dengan gaji. Namun program ini masih dalam tahap uji coba. Di rumahnya di kawasan Kopo, Aep tinggal bersama istri dan 2 anak yang masih sekolah. Mereka menambal kekurangan penghasilan dengan usaha warung kecil di depan rumah. Anak-anak butuh biaya sekolah. Saya tetap narik angkot karena belum ada pilihan lain, katanya sambil tersenyum tipis. Meski kota berubah, dan transportasi daring terus merebut penumpang, Aep tetap setia menyetir. Baginya, angkot bukan sekedar mata pencaharian, tapi juga bagian dari denyut kehidupan Bandung. Selama masih ada yang naik, saya akan terus jalan, ucapnya sebelum menginjak pedal gas meninggalkan terminal pagi itu.

Demikian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. 100% Indonesia kembali menemani Anda hingga pukul 15 nanti. Tentu saja untuk Anda yang sedang berlibur, lagi bengong gitu ya, mau ngapain, gabung deh di sini di 0227278978 atau juga di 0811220970. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia. Selamat siang menjelang sore Ibu Talia.
0: Iya, kumaha damang Pak Herdi?
1: Alhamdulillah damang, kumaha samulihna.
0: Alhamdulillah.
1: Atur nuwun atan disunten siang sinarang wenginanya. Mudah-mudahan ada masuk pas nanti kira naon-naon.
0: Ntar dulu jangan pakai bahasa Jerman.
1: Kalau apa? Kalau besi ibu yang Sunda dari sini ya, aku diwalar Sunda. Walaupun aku orang Jawa tetap bisa Sunda.
0: Mau lagu apa Pak Herdi?
1: Itu tuh yang dari Sela M7 teh. Sahabat sejati ya.
0: Sahabat ada sejati ya? Ada buat siapa?
1: Iya, sahabat sejati ya. Salamnya pertama buat ibu ya.
0: Terima kasih.
1: Bandung cuacanya gimana Bandung saat ini?
0: Cedem.
1: Alhamdulillah sama berarti ya, adem-adem. Ya. Kayaknya tanda-tanda mau kemal ya Bu ya. Soalnya yes, udah ada angin gitu, semeriwing-semeriwing gitu ya.
0: Tapi udaranya lagi.
1: Terus aku lagi juga ya Bu ya. Ini gini ya. Subuh-subuh mandi biasanya dingin. Sekarang biasanya sedang-sedang saja ya. Sekarang mau dingin bener. Terasa kayaknya mau kemarau.
0: Jadi kayak Selatan mandi air es gitu ya?
1: Ya pokoknya mah biasanya aku kalau subuh mandi itu biasalah, tidak kedinginan. Tapi tadi bener-bener dingin, gimana gitu. Menggigil, agak menggigil gitu ya.
0: Iya.
1: Selamat siang ya buat Tiawati juga bareng keluarga, sehat selalu di sana di Cianya, di Sumedang ya. Ada Kang Opik juga, Kang Sonai juga ya, Bu Reni juga, selamat siang. Kang Ahmad juga ya. Terus buat Ibu Mujianti di Karangnunggal Tasikmalaya, Ibu Mujianti juga yang ada di Bupati Banjarnegara ya, Jawa Tengah. Terus buat Bunda Maharani juga, buat Kalita Cianjur. Kang Mansur ya, selamat siang Kang Mansur ya. Mbak Satutri juga di Dago. Satu malam juga ya, Kenais juga. Terus ya buat Mbak Sekar juga ya, Mbak Tabaglen, Kang Ubay, Kang Umar, Kang Asep, dua-duanya juga Subang, Bandung ya. Terus ya buat ya, sekali lagi ya, itu yang dari Sorong itu Bung Ramadan juga ya.
0: Ramadan ya,
1: ya. Pokoknya mah itu buat Nada Nado juga ya. Terus buat Ratu Engang juga. Ya udah buat semuanya saja.
0: Oke.
1: Pak Ibu sehat selalu ya Bu ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain di 0227. Oh, sudah ada Wong Sumedang. Sebentar ya, kita terima dulu ya. Sebentar. Selamat siang 100% Indonesia. Halo
2: 100% Indonesia.
0: Iya, ketiduran ya. Ketiduran di atas meja serikaan.
2: Iya, bagus ya, putus-putus lagi deh.
0: Sekarang udah keputus enggak?
2: Udah keluar gitu.
0: Iya ya, tuh keluar tong dalam wae atuh, hirup udara segar.
2: Seperti kemarin ini putus-putus.
0: Ampun juga deh ah. Lagu apa Teh Tiawati?
2: Kurang keluar heula atunya.
0: Iya, sok ditungguan.
2: Cobian di luar.
0: Iya. Oi. Kan di luar. Jauh jadinya harus teriak-teriak. Apa?
2: Ya, kirim salamnya langsung kirim.
0: Yes. Lagunya apa?
2: Kita lihat dulu ya. Enggak, masih putus-putus ini.
0: Lagunya apa? Mau lagu apa?
2: Semuanya aja deh
0: ya. Oke, ya. Ya, nanti WA aja ya.
2: Lagunya Ingin Itu Deh dari Iwan Pales.
0: Oke. Aku yang milihin?
2: Ya.
0: Aku yang milihin.
2: Gitu. Apa sih?
0: Apa?
2: Lupa lagi tuh.
0: Izinkan aku menyayangimu.
2: Izinkan aku mencintaimu.
0: Menyayangimu beren. Rubah-rubah judul wae. Oke, gitu aja.
2: Terima kasih
0: ya. Ya, sama-sama. Yuk, selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo. Iya, tepuguh ya.
0: Oh, betot-betot. Iya, apa betot-betot ya, Teda. Dari kemarin
3: putus-putus, Pak. Kena. Jadi gunggusu tetalia
0: kita
3: lewat teh siawati teh.
0: Betul ya.
3: Saya yang mau pensiun ini ngambil pensiunan buru-buru.
0: Kenapa?
3: Ya itu tetiawati.
0: Enggak bisa tuh hari libur mah tuh. Ah.
3: Enggak itu buru-buru sinyalnya putus-putus. Buru-buru. Padahal kalau nelpon mah enggak putus-putus ya?
0: Enggak.
3: Enggak kedengeran ke sini enggak putus-putus.
0: Enggak.
3: Lancar kedengeran di radio.
0: Bagus, tapi dianya yang dengernya putus-putus.
3: Iya, yang nerimanya ya.
0: Mungkin dia enggak denger radio.
3: Oh, enggak dengerinnya di HP ya.
0: Enggak tahu tah di mana. Ya, mau lagu cuaca apa mau
3: nih? Ya?
0: Kenapa?
3: Ya?
0: Mau lagu apa?
3: Biasanya mendem.
0: Iya.
3: Pengen ini aja lah.
0: Apa tuh?
3: Dari Nano ya.
0: Nano.
3: Batas mimpi aja lah.
0: Sebatas mimpinya buat siapa?
3: Buat Tetiawati yang barusan terburu-buru. Terus buat Mas Herdi juga ya yang tadi sudah masuk. Buat Tenois di Awi.
0: Awi Tali.
3: Terus buat ya. Buat Mbak Sapitri juga, Tenada juga ya. Sama itu Ratu Engang, terus Neng Bunganya. Terus buat Apino sama Ibu Reninya juga.
0: Yeah.
3: Terus buat Kang Mansur, Kang Uung Garut juga ya. Terus buat Kang Asep Sanding. Terus buat siapa lagi ya? Buat Kang Ahmad Irwan ya. Terus buat siapa lagi? Buat Ibu Mujianti di Tasik sana. Buat semuanya aja lah. Spesialnya buat Tetiawati Talia aja yang lagi mancing tugas bersama siapa sekarang?
0: Sama Bang John.
3: Om Bang John.
0: Iya.
3: Pantesan nggak kedengeran, biasanya suka berdua jam 12 ke jam 1 teh.
0: Lagi main bola. Bang Johnnya main
3: ya gitu aja ya Tetiawati ya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain 0227788978. Lagi pada ngapain sih kalau hari Senin kayak gini ya? Selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Soreang gimana Soreang?
4: Aduh mendung.
0: Mendung ya.
4: Iya,
0: teman saya lagi menuju ke sana tuh.
4: Ke mana?
0: Ke Soreang.
4: Mau ngapain gitu?
0: Keluarganya di Soreang.
4: Oh gitu.
0: Mendung ya, lagi mendung ya. Kalau di sini sih mendung saya. Tapi masih ada cerah-cerahnya.
4: Iya.
0: Baik, alhamdulillah. Gimana Kang Mansur, baik?
4: Diserak, serang batuk.
0: Kang Mansur masuk serak wae.
4: Iya, duka kunaon ya teh.
0: Eta mah bawaan kayaknya.
4: Oh gitu ya.
0: Lain sakit atau mau lagu apa Kang Mansur?
4: Lagu nak dari Noah di belakangku.
0: Buat siapa lagunya?
4: Buat nembete Kang Onainya.
0: Ya.
4: Terus tadi Tetiawatinya. Terus tadinya. Tenisa.
0: Pak Herdi.
4: Mas Herdi. Mas Herdi. Terus Abi Eno, Kang Onai, Kang Acat, Kang Asep, Bung Kusna, Mas Tamila, Pak Ramadan Waimin, Tetiawati, Terin Terita, tadi ya Tenis udah nyak Bu Sekar, Bu Fitri, Bumi Janti, Bunda Maharani, Tenado, Watatu Engang, Neng Bunga, Bu Reni, Kungkunnya, kangen sadaya nawai gitu. Isyana.
0: Ya.
4: Angin pesayanya serangkang danton ya tanya.
0: Ya betul.
4: Mungkin di perusahaan kita kacau dan serasa kita ini serang dasar dan juga digantikan Cina gitu ya.
0: Amin, amin.
4: Itu ya.
0: Ya.
4: Assalamualaikum pesaya.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
5: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya. Halo.
5: Ini teh sama Teh Talia ya.
0: Iya, betul.
5: Hah, putus-putus suara, Nak.
0: Putus-putus berarti sama. Halo. Sama kayak Teh Tiawati. Lagunya Iwan Halo. Fals. Halo. Dari 022 deh. 0227278978 ya. Halo.
5: Halo.
0: Ya, kedengeran enggak?
5: Halo.
0: Aduh, ulangi deh ya. Di 0227278978 kayaknya kalau masuk ke WA itu terputus-putus ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada tukang jualan yang lewat ya?
6: Belum.
0: Pantesan leles. Belum makan.
6: Jadi mah gak ada tukang bakso, gak ada paling tukang cuan ki yang lewat teh.
0: Iya, ada tuh hese naiknya.
6: Iya.
0: Curam.
6: Tungguan teh. Kalau mau beli bakso harus ke simpang atau ke terminal Daku.
0: Terus turun ya.
6: Iya.
0: Ya GoFood mungkin ya, harus GoFood.
6: Iya. Benar.
0: Mbak Safitri.
6: Halo.
0: Mau lagu apa toh?
6: Dari Once Simfoni yang Indah mau tak rekam ya.
0: Once apa?
6: Dari Once.
0: Apa judulnya?
6: Simfoni yang Indah.
0: Oh, Simfoni yang Indah. Buat siapa toh?
6: Buat Natalia Tuluan yang cantik, yang baik hati, amin, yang lucu. Semoga selalu sehat.
0: Aku sama tante. Bang John ini.
6: Oh iya, buat Bang John. Bang Johnson yang mau lihat godang. Kata tante teh kekeh pengen ketemu Natalia. Oh. Tapi kalau kondangan ke Teh Yani cenak gitu.
0: Waduh, saya kan pertama gak diundang nih, terus terang. Kedua saya dinas gitu. Oh, iya, bukan iya. Tidak mau ketemu sama tante. Iya, iya, serius, cius.
6: Iya, ntar dibilangin sama tante.
0: Iya, ya.
6: Oke, terus okay. Buat Bang Johnson, Mulyati Godang udah nemenin Nontalia.
0: Di Godang?
6: Mulyati Godang.
0: Apa Mario Golang? Apa Mario Gekalau? Biarin, Mulyati biar dia kesel.
6: Bang Johnson, kalau Ohasian Didi Yaho tahu kan?
0: Didi Yaho.
6: Ohasian Didi Yaho.
0: Gitu. Ohasian Didi Yaho tahu katanya, tahu, tetangga saya. Dia.
6: Itu kalau saya nggak dibohongin sama Bang Donald kan dia bilang Ohasian Didi Yaho teh orang kasih kok di mana cuma pencapa.
0: Oh, ternyata. Oke.
6: Ternyata benar nggak Bang Johnson?
0: Bang Johnson benar nggak sih kekasih kalau ada di mana Dede Yaho teh?
7: Iya
0: benar. Benar cina?
6: Oh gitu. Berarti Bang Donald nggak bohong?
0: Nggak bohong. Jangan suka gitu atuh sama orang tehnya. Waspada boleh, tapi tetap positive thinking.
6: Iya. Terus yang sudah masuk ya buat Tiawati, buat Mas Herdi, buat Kang Mansur, buat Kang Ahmad Irwan Anu Kasep Sahyap bersama Bunda Tutinya. Buat Bu Reni Api Enok, buat Teh Mais Anu Gelis, Mbak Sekar Ratu Malam, Teh Nada, Teh Ratu Engang, terus buat Bunda Maharani, Bu Mujianti, Bung Kosma, Abah Agung, Kang One, Kang Asep, Kang Asep Garit, Asep Subang, Kang Umar, Kang Uung, terus buat Kang Opi Garse, Neng Bunga, Dede Insi, Pak Rahmat, dan Bu Siti juga. Buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya sehat. Terutama buat Natalia dan Bang Johnson.
0: Ya.
6: Johnson Marbon ya.
0: Semoga Johnson sehat, Marbon.
6: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak tau dia ngomong ya, Bang John, bukan ya. Aku Johnson Marbon. Assalamualaikum 100% Indonesia. Halo 100%.
7: Halo 100% Indonesia Merdeka.
0: Azim Allahu Akbar. Atuh ya, coba ya kalau udah makan teh, bekerja gitu, jadi si tenaganya teh tersalurkan.
7: Iya, 100% Indonesia Merdeka.
0: Di mana ini tempat kerjaan apa di rumah?
7: Di tempat kerja, Neng.
0: Oh, tidak libur ya.
7: Aku saking atuh lah.
0: Mau lagu apa?
7: Mau lagu Istri Yang Tersakiti.
0: Waduh, ada gitu? ada juga Hati Yang Tersakiti di... Rosa.
7: Iya, itu.
0: Aduh, tolong ya jangan suka rubah-rubah lagu.
7: Iya, lupa lagi judulnya Neneng Sayangku.
0: Suka ngarang. Buat siapa lagunya?
7: Buat ini nih, tamu ada Ibu Haji Lisi Baik. Bu Haji Eisi Ba, ini lagi namu.
0: Bu Haji Eisi Ba.
7: Buat Nada Dolar, buat Karwila, Api Eno, Ibu Waharani, Ibu Mujianti, Mas Bang Edo, Abah Jenggot, Pak Sutariat, Aki Letik, Pak Leman, Mas Nasrul, Bang Mariona, Bang Mariona, Abah Jenggot, Kang Ahmad. Ang Ahmad, terus siapa aja Teh Unik, Nada Dolar udah ya, Aki Eno. Terus
0: siapa Bang lagi Johnson ya? Yang belum.
7: Siapa?
0: Bang Johnson.
7: Itu yang barusan Teh Bang John si ganteng kalem sama Neng Ajeng yang terima telepon. Terima kasih
0: lain,
7: banyak untuk kebaikan.
0: Gina.
7: Ya. Oh Neng Gina. Ya buat Neng Gina. Makasih banyak ya sudah diangkat teleponnya.
0: Iya,
7: gitu.
0: Iya.
7: Terima kasih banyak Neneng.
0: Iya, sama-sama.
7: Pokok nama produk. 100% Indonesia Merdeka. Assalamualaikum Neneng, atur nuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Anda saya cut sebentar ya. Kita putar sebuah lagu dari Once yang merekam lagu ini, siap-siap ya.

kau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta bahwa beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah, hati-hati sama tautan begini teh ya, karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini teh tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah, serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang gak puguh juga gak susah, itu gak enakin pokoknya ya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Ya, selamat siang untuk yang sudah masuk ke 0811-220-9760 ya. Ada Tetiawati yang ada di Sumedang, lagunya udah diputerin ya, Tetiawati. Aduh, kenapa sih keputus-putus? Tapi kalau masuk WA tuh biasanya keputus-putus ya. Kang Ahmad Irwan juga tadi keputus-putus. Lalu juga ada Mbak Safitri yang ada di Dago, lagunya sudah saya putarkan ya. Kang Umar di Garut, lagunya nanti saya siapkan ya untuk semua pendengar dan kru. Lalu juga Kang Ahmad Irwan bisa dicoba nanti masuk ke 022-727-8978. Ada Abah Sutaryat yang kirim salam untuk semua yang manco di Prosatu ya. Semoga selalu sehat katanya ya. Akiletik Cidaun. Nova di Karang Nunggal, lagunya 11 Januari dari Gigi. Lalu juga Ung Asgar di Cibatu Garut minta lagunya Trio Libels untuk Kang Onai, Api Eno, Kang Mansur, Kang Ahmad, Teh Mujianti, Teh Nada, Teh Tiawati, Teh Nais, Mbak Safitri, Ibu Reni, spesialnya buat kru aja katanya begitu ya. Lalu ada Kang Onai yang ada di Sumedang, tadi juga lagunya udah diputerin ya, Kang Mansur, lalu juga Kang Ahmad Irwan, Ratu Engang, lagunya apa sih nih? Oh, Hati Yang Tersakiti Rosa ya. Saya siapin dulu ya lagunya. Sekarang saya akan putarkan dulu sebuah lagu yang disuka sama Kang Uung ya.

0: tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila memiliki makna mendalam, karena pada hari tersebut dicetuskannya nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai jembatan untuk mengingat kembali, menghormati, juga menghargai perjuangan pendiri bangsa. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila sebagai falsafah hidup untuk seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan mulai dari cara-cara sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Selamat hari lahir Pancasila. Semoga kita mampu mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah impian untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itulah yang menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal. Artinya, belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi, apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurusi sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya, kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan hidup tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.

0: Indonesia, negaraku.
1: Pancasila, dasar negaraku.
0: Garuda, lambang negaraku.
1: Undang-Undang Dasar 45, landasan hukum negaraku.

0: Intermezzo.
1: Ma, sakit apa kata dokter?
2: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
1: Apa?
2: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
1: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
0: Intermezzo.
3: Bandung siang ini.

Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan berbicara tentang strategi usaha kuliner by media sosial. Kita tahu bahwa apapun sekarang ini harus melalui media, TikTok dan sebagainya ya, supaya orang tahu usaha apa kita dan juga tempatnya di mana, memudahkan mereka juga kalau mencari. Nah, sore hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Pramanda Kusuma yang merupakan owner dari Butter and Bliss. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Lancar dari perjalanan nih dari RC Manik ke sini?
1: Lancar, kosong.
0: Cukup lancar ya, kosong ya. Karena hari liburnya besoknya udah mau kerja lagi gitu ya, dan hari lahir Pancasila pula gitu ya. Baik. Nah, ini kenapa sih memilih usaha Butter and Bliss? Apa memang senang dessert gitu, terus juga suka bikin-bikin seperti ini? Kalau misalkan ada tamu, ada apa, kan kadang-kadang kita suka toko nggak buka gitu ya.
1: Yeah.
0: Terus juga kesukaan kita tuh seperti apa? Biasanya kita lebih senang bikin sendiri gitu ya, dengan campuran-campuran lainnya. Ini awalnya idenya buka toko ini apa?
1: Ya, untuk awal sebenarnya karena ini kebetulan usaha dengan istri juga.
0: Mm-mm.
1: Jadi memang sebelumnya tahun 2015 itu mulai usahanya.
0: Mm-mm.
1: Itu istri memulai sendiri sebenarnya. Kebetulan saya sendiri masih kerja di salah satu hotel lah di Bandung.
0: Mm-hmm.
1: Nah, mungkin saya lihat ada bakat gitu ya dari istri untuk buat produk Butter and Bliss ini.
0: Mm-hmm.
1: Saya dari situ mungkin 3 tahun setelah itu resign dari hotel dan ngebantu untuk develop Butter and Bliss ini, ngebantu istri lah gitu.
0: Nah, ngebantunya apa gitu nih? Ngebantu masak, ngebantu marketing?
1: Marketing, lebih ke marketing. Untuk di back office-nya lah mungkin ya, konsepnya. Karena bakat untuk membuat produk ini bagus gitu ya istri. Jadi kita bantu untuk mengembangkan saja bagaimana untuk lebih masif lagi penjualannya begitu.
0: Jadi kedepannya sepertinya cerah gitu ya. Terus banyak pesanan juga, udah banyak langganan juga ya, mungkin ya, betul, seperti itu ya.
1: Betul, ada sisi itu mungkin dari sisi untuk tenaganya mungkin kurang ya. Awal kita bantu dulu, lalu ada beberapa pegawai tambahan lah gitu.
0: Ya, ini tahun 2015 ya.
1: Ya,
0: awalnya istri megang segalanya sendiri atau gimana nih?
1: Sendiri dibantu dengan satu pegawai. Ya, untuk awalnya itu kue bolu sih, awalnya bolu.
0: Bolu apa?
1: Bolu jadul gitu.
0: Oh, ya, bolu jadul. Bolu.
1: Mungkin makin kesini kita mikirkan gimana supaya improvement lagi. Kayak ada puding dan aneka kue bolu lain sama spaghetti kayak gitu. Awalnya kita.
0: Lebih rinci lagi nih, bolu jadul.
1: Ya, bolu
0: terus
1: jadul.
0: Kedua akhirnya bikin puding.
1: Puding, ya. Puding coklat, puding mari regal, puding matcha, puding cendol, puding buah. Bolunya itu berkembang lagi menjadi milky cake, sama ada rainbow cake, kayak gitu.
0: Ya, macam-macam ya. Supaya si pembeli banyak pilihan.
1: Tuh.
0: Nah, ini di rumah memang buka toko atau gimana?
1: Dari
0: atau
1: 2015,
0: menerima
1: pesanan? 2015 kita belum ada toko, kita hanya produksi di sana. Untuk sistem jualannya itu marketingnya itu melalui media Instagram dan TikTok untuk sekarang ya. Jadi untuk menerima pesanan itu hanya melewat WhatsApp.
0: Yeah.
1: Lalu kita kirim dengan ojek online gitu. Jadi kayak kita belum ada di seperti hanya lewat WA aja gitu, WhatsApp aja untuk pesanannya gitu.
0: Tadinya seperti itu ya.
1: Sampai sekarang.
0: Oh, sampai sekarang. Oh,
1: iya.
0: Jadi enggak gabung di Shopee atau di mana-mana? Enggak.
1: Tidak, enggak.
0: Kenapa? Pasti ada alasannya.
1: Mungkin awalnya idealis tapi enggak ya, mungkin ya karena kita sudah enjoy di dengan cara sistem penjualan seperti ini, kita jalan aja gitu ya. Enggak. Belum, mungkin belum.
0: Enggak akan ada orang yang alasannya karena kalau ikutan kayak gitu kasihan, ya ongkosnya lebih besar, cina, atau seperti
1: untuk
0: apa.
1: Harga pasti harus dinaikkan ya. Untuk perhitungan sih lebih ke hitung dari harga penjualan, pasti kita harus naik karena bekerja sama dengan pihak tiga gitu.
0: Nah, nih Kang, Akang kan sebetulnya kerja di hotel ya.
1: Iya.
0: Kalau misal kerja di hotel sebenarnya bisa loh bantu-bantu nawarin penjualan istri di hotel tuh.
1: Oh iya, udah dijalanin.
0: Oh, udah jalanin. Tapi dijalanin.
1: Ngebantu awalnya sambil kerja sambil bantu juga, cuman kayaknya kurang totalitas gitu ya, kurang fokus.
0: Waduh, kurang totalitas. Lagi kerja beri nawar-nawarin gitu ya. Asa tepuguh gitu ya, Kang ya. Ini mau kerja apa mau nawarin barang gitu, gitu ya. Jadi enggak enak hati sendiri gitu ya. Yeah. Tapi apa namanya ibaratnya pelanggan-pelanggan sudah disimpan ya. Jadi ketika keluar memang dihubungi, ini sekarang produk terbaru kita gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, waktu 2015 ini sebetulnya yang paling banyak mesen siapa nih? Temen atau tetangga atau siapa nih?
1: Awalnya teman-teman dulu pasti. Oh, teman-teman istri itu bisa kan cewek-cewek lah mungkin ya. Teman-temannya dulu jualin. Ada yang kasih gratis ya, coba promosiin dong, bantu gitu. Bantu dari situ mungkin mulai menyebar ya dari situ.
0: Dari mulut ke mulut.
1: Betul,
0: ya.
1: Mulut ke mulut.
0: Lama-lama jadi banyak gitu ya.
1: Sekarang banyak, ada beberapa mungkin yang loyal customer lah gitu ya, repeat order banyak.
0: Nah, ini saat-saat apa yang paling banyak pesanan dan makanan apa yang paling favorit, yang paling sering dipesan?
1: Untuk 3 tahun terakhir ini lagi banyak ini puding coklat ya, puding coklat, puding mari dan spaghetti. Itu yang bestsellernya sementara
0: paling
1: sih.
0: Banyak. Ya. Nah, ini baru bikin ketika ada pesanan atau memang nyetok tiap hari?
1: Untuk awal kita hanya PO, sesuai pesanan saja. Mungkin di tahun kelima baru kita mulai ready stock gitu ya. Pasti ada stoknya, harus bikin gitu. Pasti ya alhamdulillahnya habis mungkin ya, habis terus. Kita fresh tiap hari produksi gitu.
0: Kalau menurut pelanggan sendiri, apa kelebihan dari Butter and Bliss ini?
1: Nah, biasanya kalau yang manis gini kan suka nanya ya, ini manis banget gak ya gitu. Kita keunggulannya mungkin resepnya dari istri ini pas untuk gula, takaran gulanya itu pas gitu. Gak jadi terlalu manis, itu yang
0: manis jambu gitu ya.
1: Nah, kuncinya itu, gak terlalu manis.
0: Oke, karena orang sekarang kan lebih memikirkan kesehatan ya. Kalau terlalu manis nanti gulanya yang dicurigai ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, sekarang udah gak aneh nih. Pertanyaan yang sangat mendasar. Kapan terakhir naik harga?
1: Wah, tahun kemarin.
0: Tahun kemarin? Iya. Kenapa gak tahun ini? Tahun ini lebih mahal loh.
1: Iya, betul. Barang
0: kebutuhan pokok.
1: Jujur untuk menaikin harga itu berat, berat. Apalagi sekarang dengan bahan baku naik, gas dan lain-lain naik. Mungkin kita sedikit berkorban, profitnya mungkin sedikit aja dulu.
0: Jadi lebih dulu menyedikitkan profit. Soalnya kalau misalkan naik lagi kayaknya kurang enak. Betul. Gitu ya, dengan kondisi seperti ini ya.
1: Ya, kebetulan tiap tahun naik. Tiap tahun pasti ada yang komplain, pasti kok naik gitu ya. Nah, untuk tahun ini kayaknya belum dulu.
0: Lihat ya, tahan. Dan berdoa mudah-mudahan pada turun gitu.
1: Iya,
0: ya
1: lihat ekonomi
0: karena memang situasi dan kondisi itu kan gak bisa diatur sama kita. Kita tidak bisa membayangkan ternyata wih ada konflik ini, ada ini, ada itu gitu ya. Jadi tapi kuliner mah insya Allah lah pasti orang memaksakan beli ya, karena
1: makan dan
0: untuk
1: jajan.
0: Kebutuhan sehari-hari gitu ya. Masih punya keinginan gitu ya. Nah, ini sekarang pegawainya berapa? Awalnya kan satu ya, 2015 satu. Ya. Sekarang berapa?
1: Empat.
0: Ada empat.
1: Ya,
0: nah,
1: sekarang empat.
0: Sekarang tadi kan puding.
1: Ya.
0: Terus bolu.
1: Ya.
0: Spaghetti. Kalau spaghetti mah kayaknya memang harus ngedadak lah ya.
1: Iya, betul.
0: Bikinnya ya enggak mungkin kan disimpan. Nah, kalau puding sama bolu ini kalau disimpan di kulkas bisa bertahan berapa lama?
1: Ya. Karena kita bikinnya pasti fresh, pasti itu kejual lah ya. Nah, untuk customer pasti kan mungkin mau nyimpan karena ini ukurannya kan besar ya. Untuk satu keluarga lah gitu ya. Pasti gak mungkin langsung habis. Itu bisa tahan 5-7 hari.
0: 5-7 hari.
1: Betul.
0: Kue sama puding.
1: Bolu 3-5 hari. Kalau spaghetti itu hanya 2 hari.
0: Oh, kita, gitu ya. Dimasukin di kulkas. Berarti kulkasnya yang jumbo ya, gede ya.
1: Ya, dicilar ya.
0: Nah, sekarang menyiasati kan ini strategi usaha kuliner by media sosial ya, sesuai dengan tema kita. Ini persaingan tuh banyak banget, yang kuliner, yang UMKM tuh banyak sekali. Tuh. Dengan berbagai ragam makanan yang bisa dibilang, kalau menurut saya tuh, kalau dilihat sekilas belum nyobain tuh kayak agak aneh gitu ya, banyak banyak apa ya, sekarang tuh makanan tuh
1: aneh-aneh.
0: Coklat Dubai lah, maco lah. Terus ya kayak gitu-gitu, buah lah, apa ya segala macam ya, udah segala. Tapi kalau saya ngelihat anak muda sekarang memang seneng rasa yang unik gitu ya, yang belum
1: berbeda,
0: pernah dicobain gitu, yang biasa-biasa tuh mereka udah bosan gitu, mereka selalu nyari gitu, apa nih yang lagi viral, gitu ya. Pasti langsung tuh kayak roti jalan merak nih,
1: coba
0: ini, dagu ini, sampai kak donat ya di udag gitunya. Gimana nih caranya untuk terus membikin penasaran pembeli dengan harga yang tetap terjangkau gitu?
1: Ya, persaingan memang sangat ketat sekali, banyak makanan yang unik gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Itu yang dicari ya. Mungkin kalau untuk dinamika sekarang itu yang viral dicari, tapi mungkin cepat turunnya juga. Nah, saya lebih ingin mikirin bagaimana untuk konsis terus gitu ya. Jangan terlalu meledak deh. Kalau misalnya posting sesuatu, jangan terlalu viral.
0: Jadi yang sedang-sedang saja.
1: Sedang-sedang gitu aja ya. Gitu ya. Tapi jangka panjang gitu. Nah, untuk di Instagram kebetulan saya sendiri yang megang. Jadi ibaratnya mungkin walaupun menu 9 ini belum nambah-nambah nih. Gimana caranya supaya kita improve dari sisi kontennya gitu ya, yang menarik gitu. Nah, ada untuk salah satu senjata itu
0: strateginya
1: itu kunci itu boost dengan KOL itu kan yang food blogger ya, kita harus kerjasama bayar gitu ya, cari yang followersnya besar, yang engagementnya bagus, kita bayar untuk iklanin. Nah, itu mungkin yang sangat membantu sih, sangat berpengaruh.
0: Jadi menambah terus pembeli,
1: viewers untuk baru, customer ya. Betul.
0: Oke. Nah, ini mungkin ada tim khusus kreatif gitu yang bisa bikin konten-konten yang menarik supaya mereka tertarik untuk beli. Jadi kayak makan tuh kayak enak gitu ya.
1: Iya.
0: Gimana nih?
1: Nah, kebetulan baru nge-hire satu orang yang megang medsosnya. Kebetulan saya juga megang semua, jadi saya gak kepegang nih Instagram, cuma saya pantau. Ada satu orang yang belum mikirin konten bagaimana gitu. Untuk sementara belum ada tampilan mukanya, tapi bikin shoot dari HP-nya gimana, untuk bikin kontennya gimana, itu ada yang dibantuin gitu. Nah, untuk yang tadi KOL itu, food blogger itu, kita bayar memang kan ya, dibantu. Dia bikin konten dengan makannya gimana, wah enak gitu ya. Itu sih yang bikin menarik kan.
0: Jadi seperti itu ya. Jadi memang harus ada ngelihat juga orang-orang lain kali ya, bikin konten kayak apa, terus yang belum dibikin tuh kayak apa gitu ya. Kalau buat makanan-makanan kayak gini, yang biasa beli biasanya umur berapa sih?
1: Malah
0: sekitaran umur berapa gitu?
1: Saya lihat ini 30 ke atas malah. Malah yang Gen Z-nya 25 ke bawah itu malah sedikit ya, kalau pasar butter bliss nih ya. Itu secara gak sengaja sih, kita gak sasarannya ke ini. Cuman kita mungkin sasarannya memang untuk perempuan. Banyaknya perempuan pasti,
0: yang 80%
1: ya. Suka jajan kan ya, suka yang manis-manis. Nah, untuk kategori umurnya kita malah 30-40 ke atas. Ibu-ibu gitu ya.
0: Ibu-ibu yang beli ya, yang nyetok mungkin ya buat tamu atau buat apa. Ini biasanya paling laku tuh ada momen-momen khusus gak? Yo. Misalkan weekend kah, lebaran kah, atau kayak sekarang libur panjang kayak gini.
1: Untuk hari raya lebaran itu luar biasa sih. Mungkin dari semua yang jualan kuliner pasti kita kan ada hampers juga ya. Untuk Idul Fitri, untuk Natal, semua hari besar agama, hampers bisa. Nah, hari Lebaran sih yang paling tingginya.
0: Paling gitu tinggi ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, ini untuk hampers itu berkisaran harga berapa tuh?
1: Ini untuk harganya kita di 120 sampai 150.
0: Itu apa, puding?
1: Puding ya, spaghetti 120. Untuk 130 puding dan 150 ada puding juga.
0: Kalau nggak hampers, kalau biasa sehari-hari?
1: Nah, sama harganya. Menariknya itu kita untuk hampers sama aja harganya, nggak ada tambahan. Walaupun kan ada tambahan pita sama kartu ucapan ya.
0: Tetap jadi berarti segitu. Seolah-olah bonus lah ya,
1: iya,
0: di momen Lebaran gitu. Betul. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah memang si bungkus atau kotaknya sudah pesen dari lama-lama gitu, udah nyetok gitu?
1: Iya, kotaknya untuk yang Lebaran ini kan warna biru putih. Untuk Lebaran itu ada ornamen Lebaran. Sesuai dengan kayak Natal kita bikin lagi gitu.
0: Nah, ini pasti kalau misalkan kayak pengusaha itu biasanya ada cita-cita yang nggak pernah berhenti hanya sampai di situ gitu. Ada keinginan lain. Misalkan tidak hanya bikin puding, tidak hanya bikin bolu, mungkin hal-hal lainnya, mungkin ya misalkan kayak brownies gitu, atau mungkin cemilan atau apa gitu. Ada nggak? Udah ada gambaran nggak pengen nambah dari 9 menu itu?
1: Pasti itu ada keinginan bikin produk yang baru, yang lagi rame, yang yang jangka panjang terus. Untuk yang pasti ingin punya store lah, store yang lebih proper lah gitu ya, proper, sama untuk produksinya lebih besar lagi. Untuk daya dapurnya segala macam lebih upgrade lagi pasti. Itu ada target.
0: Ada keinginan buat kerja sama sama orang yang memang punya kafe gitu, atau toko dan minumannya gitu, supaya tidak hanya beli kayak loyangan kayak gini gitu, tapi juga bisa kayak sepotong-sepotong. Itu kan sebetulnya harganya malah keuntungannya lebih banyak. Ya, kalau sepotong-sepotong gitu sambil nunggu mungkinnya dengan minuman
1: ya, kuantiti lebih banyak juga.
0: Ada nggak yang udah nawarin kerja sama kayak tempat gitu?
1: Dulu ada ya, dulu awal-awal tuh malah ada tahun 2017 sebelum 2020 itu ada tuh restoran di Bandung lah, salah satu di Bandung yang banyak cabangnya. Cuman mungkin karena ada satu dan lain hal jadi push kontrak aja sih. Nah, mau kita mengulangi lagi kayak gitu intinya. Coba ke kafe yang sudah berjalan gitu ya. Jadi mereka nggak usah bikin menu, udah aja kita gitu suplainya, itu pasti ada mau.
0: Oh, jadi pengen khusus ya? Pengen khusus segala makanan dari Kang Pram gitu ya?
1: Iya.
0: Jadi jangan campur-campur dengan menu mereka gitu.
1: Iya, jadi mas, jadi dessertnya dari kita gitu suplainya.
0: Oh, dessertnya, oke. Okay. Ada yang mau seperti itu?
1: Waktu itu ada.
0: Terus?
1: Cuman sekarang belum. Kita juga belum nawarin sih ya, belum nyoba lagi gitu.
0: Kenapa? Takut nggak ke handle? Atau takut ada kayak kejadian kayak kemarin?
1: Iya, salah satunya takut nggak ke handle. Kita fokus dulu yang pesanan ini gitu ya, diutamakan. Mungkin nanti kalau ada tambahan, kita kan harus menunjang dari sumber daya manusianya juga ya, jadi tambahin. Jadi kita ini dulu aja, fokus di ini dulu, dibagusin. Baru kita mungkin menawarin sih ya. Kolaps gitu ya berarti ya.
0: Kerjasama. Kenapa nggak coba di rumah aja bikin kafe sekalian?
1: Nggak mau ada ya tempatnya.
0: Bisa aja ada tempat di situ yang apa sih, yang bisa ngontrak murah gitu misalkan. Kan dari rumah ke situ tinggal jalan kaki, tinggal naro gitu ya.
1: Ya, rencana
0: siapa emang tahu ya.
1: Betul, rencana emang mencari untuk offline store-nya lah gitu. Banyak yang nanya sih emang, di mana nih offline store-nya gitu.
0: Karena kan kadang-kadang orang teh bosenan ya, lamun seloyong gitu ya. Asal habis-habis gitu ya. Tapi kalau misalkan nyicip puding sepotong, oh ini rasanya gini ya. Terus ini gini, apalagi kalau misalkan dipadukan dengan minuman ya. Ya, ada kopi, gak gitu, rencana teh, ya. Gitu.
1: Nah, rencana
0: sekarang
1: memang
0: kayaknya kalau kopi laku banget.
1: Betul, rencana memang kayaknya bagus, dia ada toko cake gitu ya. sama ada kopinya, kayaknya asik, seru juga.
0: Iya, karena sekarang ini apa orang nongkrong tuh ya, apalagi ada wifi tuh kayaknya betah gitu.
1: Penuh ya di mana-mana di Bandung.
0: Nambah lagi gitu kan ya.
1: Iya.
0: Sambil nunggu mungkin mata kuliah selanjutnya gitu. Atau kongko-kongko sama teman-temannya gitu, asik gitu ya. Tenang, nyaman gitu dengan tempatnya seperti itu, sambil mungkin ngerjain tugas dan sebagainya gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau di sana ada saingan nggak di Arca Manik sendiri?
1: Di Arca Manik banyak untuk model seperti ini, kayak gitu. Iya? banyak juga. Adalah beberapa ya. Tapi nggak sebanyak mungkin kayak masakan gitu ya, yang bukan yang dessert gini. Tapi ada.
0: Ada ya. Nah itu kan harus di intip juga ya.
1: Iya, mereka harganya apa berapa aja, menunya
0: harganya
1: apa
0: berapa gitu. Betul. Ya. Jadi nanti kedepannya mau bikin apa nih selain puding sama bolu? Siapa tahu roti atau apa?
1: Kayaknya lagi mau fokus di cake-nya yang kayak rainbow cake-nya kita udah bikin, cuman kayaknya belum mau di publish lagi, diiklanin lagi lebih luas gitu ya. Betul, karena pesanannya masih kurang. Kita mau bikin itu sama untuk size yang kecilnya. Ini kan besar ya.
0: Ya kan, nah banyak itu yang saya masukkan. Bilang itu kan. Betul. Misalkan kalau kita makan, aduh buat berdua seloyang gini kayaknya gimana gitu kan. Yeah. Buat lebih kecil atau yang tadi bisa per satuan mungkin kan. Yeah. Jatuhnya harganya bisa kita jatuhin lebih mahal justru kalau per satuan dibandingin per loyang kan. Nah terus mungkin bisa dipadu dengan apa, jadi campur-campur, jadi mereka mencicipi semua menu tuh dengan menambah harga sedikit gitu.
1: Ya.
0: Tapi mereka bisa mencicipi semua, jadi nggak bosen gitu.
1: Ya, ya,
0: kan orang rata-rata nyicip-nyicip gitu ya. Ini rasa apa sih? Ini rasa apa sih?
1: Nyoba-nyoba
0: gitu.
1: Nyoba-nyoba.
0: Jadi nggak pesen itu lagi, tapi
1: bisa beberapa. Ya.
0: Nah, gitu kayak kalau kita jualan kue kering mah dikasih contoh lah.
1: Ya sampel ya.
0: Sampel gitu. Tester. Tapi ini yang bisa satuan nih, cobain nih, kita punya makanan terbaru nih gitu. Cobain deh sepotong. Jadi kalau misalkan berapa harganya segini. Jadi kalau misalkan enggak suka juga mereka enggak terpusing gitu kalau beli seloyang ya kan, mubazir kan. Tapi kalau udah sepotong, kalau misalnya suka tinggal beli lagi. Yeah. Kalau enggak suka ya tetap ke menu yang mereka memang suka pesan. Suka ada promo-promo gitu mungkin, misalkan beli 5 kotak diskon atau dapat 1 kotak gitu.
1: Ada, kita selalu aku ada promo tiap minggu, tiap bulan malah ya, pasti setiap minggu ada.
0: Tanggal-tanggal tertentu harga. Gitu?
1: Di weekend kadang gitu ya, random sih. Kayak untuk 10 tadi itu ada pasti diskon, terus potongan harga, terus biasanya untuk pre-order untuk hari raya misalnya, sebulan sebelum pesan itu pasti ada potongan harga. Kita selalu ada promo-promo.
0: Promo ya?
1: Iya. Itu senjata juga sih untuk
0: hadiah,
1: penjualan.
0: Kenang-kenangan kali ya?
1: Iya.
0: Misalkan apa, gantungan kunci puding. Butter
1: merchandise ya.
0: Ya pesen gitu ya. Ya kan unik kan. Jadi ya, boleh, gantungan kuncinya tuh. Bagus nih. Di mana? Perasaan gak ada di toko gitu. Misalkan. Misalkan ya gimana aja. Terus ada tulisannya
1: ya, unik-unik,
0: Butter and Grace Arca Manik, yang biasa mereka memang pakai atau korek. Kalau cowok kan
1: gitu. Ya merchandise misalkan yang dipakai, yang dibawa-bawa ya.
0: Jadi kenang-kenangan yang memang tidak ada yang jual gitu kan ya. Oh ini ada WA yang masuk sebentar ya. Nah, untuk pegawai ini udah ada niat buat tambah lagi mungkin? Atau cukup segitu dulu tapi efektif begitu?
1: Ada niat itu nambah pegawai itu harus kayaknya. Setelah saya lihat kayaknya kalau orang segini kayaknya kurang banyak gitu ya. Bukannya serakah, tapi mungkin kayaknya lebih efektif gitu ya untuk nambah. Idealnya kayaknya saya nambah 1 atau 2 mungkin harus. Ya.
0: Ini ada pertanyaan dari Mbak Safitri di Dago. Itu kalau misalkan momen-momen tertentu, misalnya kayak Lebaran, itu kan pesanan tuh banyak banget.
1: Ya.
0: Apa kalau misalnya si pegawainya tidak tidak tercukupi gitu ya, kewalahan gitu.
1: Ya.
0: Kan biasanya orang tuh suka nyabut gitu.
1: Oh iya, ini nyabutnya owner semua turun semua.
0: Oh, owner yang turun. Bukan nyabut tetangga ya?
1: Oh iya.
0: Sama per hari gitu.
1: Iya. Huh? Ada juga yang harian yang cabutan gitu ya, nambah. Iya. 3 mungkin ya ada.
0: Mm-mm. Pasti gitu. Kan soalnya kan biasanya orang kalau pesen tuh enggak mau tahu, pengen cepat selesai,
1: iya,
0: pengen apa gitu.
1: Karena rame juga kan pasti harus nambah orang.
0: Iya, karena mereka butuh kepastian kan, sanggup gak nih gitu kan ya.
1: Iya.
0: Dengan harga segini misalkan. Kalau pembeli tuh suka ada request enggak sih? Misalkan saya pengen cake yang tidak ada menunya di Butter and Bliss misalkan.
1: Oh.
0: Cuma ada enggak gitu yang mahiwal gitu?
1: Memang macam-macam. Malah cuman masukan baiknya itu ada menu yang barunya gitu. Itu mungkin masukan buat
0: gak,
1: kita.
0: Misalkan
1: lah,
0: saya pengen pesan puding gitu. Uh-huh. Tapi enggak ada di menu
1: oh, iya,
0: yang rasa ini.
1: Ada
0: gitu
1: aja itu ya.
0: Yang diladenin enggak?
1: Nggak bisa ya, nggak cuman bisa, tetap ya harus baik-baik ya.
0: Ya siapa tahu nekat kan, cuman beda
1: ya, ambil aja gitu ya.
0: Cuman beda rasa sama isinya.
1: Kalau yang sulit takut kayaknya ya, nggak diambil sama
0: takut ya,
1: takut
0: gagal ya,
1: resiko sih,
0: resiko ya. Oke, okay. Terakhir mungkin ada pesan-pesan atau trik atau saran gitu buat kan sekarang banyak juga orang yang bingung gitu ya.
1: Ya,
0: nggak punya pekerjaan, terus modal terbatas misalkannya, mau gimana ya kita misalkan,
1: yeah,
0: ada trik atau saran nggak sih? Ini waktu saya lupa nanya, kalau awal berdiri ini berapa modalnya waktu itu ya?
1: Modalnya
0: kurang mana? Lebih ya?
1: Modalnya kurang lebih 5-10 kini, ya segitu ya.
0: Terus 5-10. Ininya apa? Pengurusan kayak halalnya apanya kayak gitu.
1: Nah, itu yang lumayan ya.
0: Itu yang lumayan ya.
1: Itu yang
0: bukannya kalau enggak ikut UMKM ya?
1: Itu kuota kan. Pernah saya waktu itu nyoba daftar.
0: Biasanya suka gratis dibantuin tuh.
1: Gratis tapi tiba-tiba susah penuh gitu. Karena banyak sekali dinas UMKM yang di Soekarno-Hatta itu.
0: Sabar aja nunggu lagi tahun
1: depan. Ya paling nunggu training dulu kan itu, training.
0: Oh, itu
1: dulu.
0: Lumayan ya.
1: Training mahal dulu 3
0: ya
1: hari.
0: Berapa sih ngurus kayak gitu? Biar pada tahu nih.
1: Nah, waktu itu 6 atau 8 gitu kalau enggak salah.
0: Oh, iya?
1: Udah beres ya. Hmm. Emang harus pengecekan dulu kan,
0: macem-macem
1: dulu.
0: Ya,
1: bahannya apa aja yang dipakai?
0: Gitu ya.
1: Dapurnya bagaimana?
0: Wow.
1: Bahannya beli kemana nih? Mungkin yang udah besar kan pasti dia ada gitu ya. Nah, sebutin aja itu. Itu yang lumayan sih ya, ribet. Itu sih
0: dicek ya, tiap hari dipantau ya.
1: Untuk modal mungkin awal sih yang agak berat tuh mungkin dari bahan kan, itu memang harus lumayan besar itu. Untuk mungkin apa ya tipsnya, fokus aja satu gitu ya, jangan kemana-mana gitu. Fokus itu yang di ahli apa.
0: Jadi itu aja yang dulu.
1: Betul.
0: Di apa namanya, diprofesionalkan gitu ya.
1: Iya. Ya.
0: Sesuai keahlian mungkin ya.
1: Iya. Mungkin bisa bikin nasi goreng. Bikin nasi goreng yang gimana caranya? Ini enak banget di Bandung gitu.
0: Ini
1: enak. Soalnya itu enak di Bandung gitu. Itu aja fokusnya. Jadi jangan kemana yang lain.
0: Jangan ngacak
1: lebih
0: gitu
1: total, ya.
0: Jangan kesini, jangan kesitu, jangan ngelihat usaha orang. Betul. Juga gitu ya. Jadi sesuai dengan
1: kita expertnya di situ nasi goreng.
0: Kemampuan kita gitu ya. Betul. Dengan modal kurang lebih 5-10 juta ya.
1: Ya. Cukup mungkin segitu ya.
0: Terus belum nanti kalau itunya ya.
1: Kalau ada rame mungkin harus nambah lagi kan ya, nambah pegawai atau nambah.
0: Terus yang penting nabung. Itu kan orang kadang-kadang suka ngeliat ya, ini udah produknya gitu,
1: yeah,
0: kayak gitunya ya. Itu meyakinkan orang juga ya.
1: Iya.
0: Yeah. Yakin gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Dengan produk yang itu. Oke, okay. Terima kasih banyak sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan untuk siapapun yang ingin mencoba untuk usaha. Kadang-kadang kan bingung ya dengan modal segini mau ngapain gitu kan. Terus nggak mau gambling juga ya, takut bangkrut juga gitu kan, ada perasaan nggak yakin.
1: Banyak
0: ya.
1: Takut ya, sebenarnya jangan takut, coba aja dulu gitu. coba. Kalau nggak coba nggak akan tahu ya, nggak pernah tahu
0: kita. Betul. Kalau misalkan memang dengan modal 5-10 itu agak berat juga, bisa dicoba dengan makanan lain yang sesuai dengan kalian ya. Yang simple, sederhana, kan banyak juga nih makanan jadul Kenan. Yang laku gitu ya, dengan apa kreativitas seperti apa supaya tampak menarik dan orang jadi pengen beli. Rasa nomor 2 gak sih? Menarik dulu.
1: Kayaknya sekarang harus nomor 1 rasa.
0: Rasa nomor 1 ya.
1: Emang menarik ya. Tapi kalau gak enak gak balik lagi gitu.
0: Jadi harus dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Menarik dan enak gitu ya. Harga terjangkau gitu ya.
1: Iya, harga sih.
0: Harga terjangkau. Baik. Terima kasih banyak sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Ya, mudah-mudahan tambah sukses ya.
1: Amin.
0: Bisa mengembangkan sayap-sayap kulinernya di kiri kanan, atas bawah ya. Mungkin nanti ada kerja sama orang yang emang benar-benar cocok gitu ya.
1: Iya.
0: Amin. Dengan perjanjian yang jelas gitu ya.
1: Ya.
0: Baik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bandung sore ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
2: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
3: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
4: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Tahukah Anda? Cabai terpedas di dunia. Dragon's Breath Chili Pepper adalah cabai yang dikenal sebagai cabai terpedas di dunia. Awalnya cabai ini dikembangkan untuk perawatan medis yang digunakan sebagai obat bius yang dapat membuat kulit mati rasa. Jika Anda mengonsumsi satu cabai ini, Anda akan terkena shock anafilaksis yang dapat membakar saluran udara dan menutupnya. Mengerikan, bukan?

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Untuk CB nanti ketika terjadi kepadatan yang cukup panjang, kita melaksanakan CB one way.
3: Jadi penarikan itu dan titik yang padat ditarik ke atau seperti gimana?
4: Lagi kejahatan jenis curanmor, pencurian dengan pemberatan dengan objek ranmor ini tidak bisa parsial kita tangani, dan ini buktinya.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berita pertama, pendengar, peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya ideologi bangsa sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan juga perkembangan teknologi. Selengkapnya ada Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
5: Arus informasi yang semakin cepat di era digital menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya ideologi bangsa sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, menilai media sosial saat ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat.
6: Sudah menjadi satu realita ya, media sosial itu menjadi satu proksi ya. Harus hati-hati loh ini ya, media sosial kita yang diproduk oleh pihak luar itu menjadi salah satu alat proksi untuk memecah belah bangsa kita. Justru yang menjadi pokok tentang keindonesiaan kita dan apapun ya tentang Pancasila, sebetulnya pemerintah sebagai regulator ya, tapi kalau kelompok masyarakat dia hanya sebagai penerima saja. Pemerintah harus bertanggung jawab di sini untuk kemudian bagaimana informasi dari media sosial itu tersaring dan menyehatkan masyarakat.
5: Sementara itu, Wakil Ketua KNPI Kota Bogor, Dinal Gusti, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di ruang digital. Menurutnya, kemampuan berpikir kritis dan melakukan cek fakta menjadi bekal penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.
7: Ya, mereka memang harus rasional dalam menyikapi dinamika isu yang memang berkembang di media sosial. Check and fact itu juga memang harus dikedepankan sebagai instrumen filter. Memang harus bisa lebih kreatif masuk ke dalam ekosistem media sosial kita. Karena memang kalau kita lihat dari algoritma yang berkembang, ya isu-isu kepancasilaan itu mungkin menjadi isu pinggiran. Nah, itu yang mungkin kita cemaskan, dan juga kita juga perlu pikirkan treatmentnya khususnya buat generasi muda agar nilai-nilai Pancasila itu bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi media sosial kita hari ini.
5: Pancasila dinilai tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai pemersatu bangsa di tengah perkembangan zaman. Dengan penguatan literasi digital dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan, masyarakat diharapkan mampu menjaga persatuan sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era teknologi informasi.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Transparansi pengelolaan aset daerah, khususnya aset tanah milik pemerintah, dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di Kota Bogor. Berikut laporan Sonia Agung Saputra.
8: Transparansi pengelolaan aset daerah, khususnya aset tanah milik pemerintah, dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di Kota Bogor, Senin 1 Juni 2026. Pengelolaan aset yang terbuka dan akuntabel juga dianggap mampu mendorong optimalisasi pemanfaatan aset untuk kepentingan publik dan kesejahteraan warga. Ketua Gerakan Pembumian Pancasila Kota Bogor, Fayyire Sitohang, menekankan pentingnya keterbukaan dalam tata kelola aset pemerintah daerah, terutama aset tanah yang memiliki nilai strategis dan ekonomis. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui arah pemanfaatan aset serta memastikan pengelolaan memberi dampak nyata bagi kepentingan bersama.
9: Ya, aset Kota Bogor harusnya kan dideteksi dulu, didata dulu di

0: kemudian di fungsinya apa harus diketahui dari hasil pendataan itu. Kemudian ketika aset yang sudah tidak dimanfaatkan Pemkot, sebaiknya itu menghasilkan sesuatu buat Pemkot. Jadi bisa dibisniskan tapi resmi gitu loh aset itu. Indikasinya saya lihat ya, menurut informasi misalnya kontraktor lah, dia nggak punya alat mesin penggilingan karena itu atau beko, dia minjam dari PUPR. Yang jadi pertanyaan, ketika minjam dari PUPR duitnya kemana? Pasti disewa gitu loh. Contohnya untuk tanah ya, itu harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan, atau tanah itu kan harusnya berfungsi sosial.
1: Nah,
0: yang pertama itu peruntukannya untuk rakyat. Kalau seandainya peruntukannya nggak cocok untuk itu, digunakan pemerintah untuk infrastruktur yang...
2: Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah Kota Bogor mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah yang mengatur prinsip kepastian hukum, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, dan kepastian nilai. Regulasi tersebut juga menekankan pentingnya pengamanan, penata usahaan pemanfaatan, hingga pengawasan aset agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso menyampaikan bahwa fungsi pengawasan terhadap aset pemerintah daerah terus dilakukan agar pengelolaan berjalan sesuai aturan yang berlaku. DPRD menurutnya memiliki kepentingan memastikan aset milik pemerintah daerah dapat dikelola secara tertib, profesional, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.
3: Aset itu sebagai kekayaan daripada pemerintah kota harus dipertanggungjawabkan, itu prinsipnya ya, untuk mendapatkan kemanfaatan yang terbesar, sebesar-besarnya bagi pemerintah kota buat masyarakat. Dan itu adalah tugasnya di Badan Keuangan dan Pendapatan, Badan Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Bogor ya, BKAD ya. Jadi badan tersebut punya tanggung jawab. Nah, dari laporan BKAD kepada Komisi 1, mereka menyadari bahwa aset-aset tersebut supaya dapat dimaksimalkan pemanfaatannya, pertama aset tersebut harus tercatat dan diterbitkan sertifikat. Ya, mereka sedang melakukan persertifikatan terkait beberapa aset yang belum disertifikasi.
2: Pentingnya transparansi juga dinilai harus diperkuat oleh peraturan daerah dan badan yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan aset pemerintah dengan keterbukaan informasi serta pengawasan yang konsisten. Aset-aset yang memiliki nilai strategis diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, pemerintah Kota Bandung menyoroti selama masa libur panjang, keamanan tetap terkendali. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
6: Pemerintah Kota Bandung memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi selama masa libur panjang. Meski diwarnai beberapa insiden, kondisi keamanan secara umum dinilai tetap terkendali berkat sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengungkapkan selama periode libur panjang terdapat sejumlah kejadian yang menjadi perhatian serius. Beberapa di antaranya meliputi aksi tawuran, tindak kekerasan, hingga praktik pemalakan yang terjadi sejumlah wilayah di perbatasan Kota Bandung. Menurut Farhan, meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur berpotensi memicu berbagai gangguan ketertiban umum. Karena itu, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian dan unsur keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Ia mengapresiasi langkah cepat jajaran kepolisian dalam menangani berbagai kasus yang muncul selama masa liburan. Menurutnya, sebagian besar pelaku yang terlibat dalam sejumlah kejadian tersebut telah berhasil diamankan dan saat ini menjadi proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Farhan menegaskan bahwa aspek keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga citra Kota Bandung sebagai salah satu destinasi wisata unggulan sekaligus pusat aktivitas ekonomi di Jawa Barat. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap gangguan keamanan akan terus diperkuat, baik melalui patroli rutin, pengawasan titik-titik rawan, maupun peningkatan koordinasi lintas instansi. Selain itu, penegakan hukum, pemerintah Kota Bandung juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Warga diharapkan tidak ragu melaporkan berbagai bentuk tindak kriminal maupun gangguan ketertiban kepada aparat berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.
7: Alhamdulillah selama musim liburan ini,
1: liburan Lebaran sampai long weekend berturut-turut ya, itu memang ada beberapa kejadian yang memang harus kita perhatikan, mulai dari tawuran, tindakan kekerasan, bahkan pemalakan di batas kota sana. Namun sampai sejauh ini alhamdulillah pihak kepolisian telah menangani dengan sangat baik. Para pelaku sudah ditangkap-tangkapin semuanya, insya Allah akan mendapatkan tindakan hukum yang tepat gitu. Nah, mengenai masalah kebakaran yang terjadi di 2 minggu terakhir, ini memang sangat mengkhawatirkan.
6: Menurut Farhan, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan kunci utama menjaga stabilitas keamanan daerah. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, berbagai potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini. Pemerintah Kota Bandung pun berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan, terutama pada periode-periode libur panjang yang biasanya diikuti peningkatan aktivitas masyarakat.
5: Berita selanjutnya, pendengar. Taman Wisata Alam Gunung Papandayan Garut, salah satu objek wisata prioritas pengamanan kepolisian selama libur panjang Hari Raya Waisak. Irwan Rodiawan melaporkan.
7: Objek Taman Wisata Alam Gunung Papandayan Cisurupan Kabupaten Garut, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dalam rangka mengisi libur panjang Hari Raya Waisak tahun 2026. Terpantau ribuan pengunjung dari berbagai daerah mendatangi salah satu objek wisata favorit tersebut sejak 3 hari terakhir. Guna mengantisipasi terjadinya kemacetan serta menjaga keamanan di sejumlah objek wisata di Garut, tidak terkecuali di TWA Gunung Papandayan, aparat kepolisian melakukan pengamanan prioritas. Kasat Lantas Polres Garut AKP Luki Martono mengatakan pihaknya sudah memploting atau menempatkan sejumlah personil di sejumlah jalur menuju objek wisata.
8: Untuk jalur wisata dari kemarin sudah nampak signifikan ya untuk kunjungan wisatawan yang mengarah ke Kota Garut.
9: Rekayasa CB apa yang sudah mulai dilaksanakan?
8: CB seperti apa? Untuk CB nanti ketika terjadi kepadatan yang cukup panjang, kita melaksanakan CB one way.
9: Jadi penarikan itu dan titik yang padat ditarik ke atau seperti gimana?
7: Sementara itu, Kapolsek Cisurupan Garut AKP Julius Siswantoro mengatakan petugasnya melakukan patroli dialogis dengan menyampaikan himbauan kepada pengelola, karyawan, serta para pengunjung TWA Gunung Papandayan agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan bermotor serta berbagai potensi gangguan kantibmas lainnya. Selain itu, petugas juga mengingatkan wisatawan untuk selalu mengutamakan keselamatan selama beraktivitas di kawasan wisata, baik bagi pengunjung yang melakukan pendakian maupun berkemah. Ia juga menyampaikan kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan yang tengah menikmati liburan.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Info Haji 2026 RRI Bandung.

0: pendengar Jemaah Haji Kabupaten Cirebon. Ulangi, jajaran Jemaah Haji Kabupaten Cirebon Kloter 5 mulai menjalani persiapan pemulangan menuju Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun ini. Persiapan tersebut meliputi penimbangan koper bagasi serta pemeriksaan barang bawaan sebelum keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH, Kepala Kantor Kementerian Haji dan juga Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan penimbangan koper dilakukan bertahap di seluruh hotel tempat jemaah kloter 5 menginap. Menurutnya, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai ketentuan penerbangan kepulangan jemaah haji Indonesia.
1: Untuk persiapan bagasi kan itu kan maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi.
2: Jemaah Haji Kabupaten Cirebon Kloter 5 mulai menjalani persiapan pemulangan menuju Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun ini. Persiapan tersebut meliputi penimbangan koper bagasi serta pemeriksaan barang bawaan sebelum keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan penimbangan koper dilakukan bertahap di seluruh hotel tempat jemaah kloter 5 menginap. Menurutnya, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai ketentuan penerbangan kepulangan jemaah Indonesia.
1: Untuk persiapan bagasi kan itu kan maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Terutama jam-jam ya. Jam-jam itu pasti dikeluarin semua, Pak. Karena memang tidak boleh bawa air jam-jam di koper besar. Tapi untuk minum boleh. Begitu masuk pesawat tetap harus di. Nggak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
2: Ahmad Khotib menambahkan air zam-zam tetap dilarang dimasukkan dalam koper bagasi maupun tas kabin seluruh jemaah haji Indonesia. Sebab seluruh jemaah nantinya telah mendapatkan pembagian air zam-zam resmi setibanya kembali di tanah air. Menurutnya, petugas kloter terus mengingatkan jemaah memperhatikan aturan bawaan agar proses pemeriksaan bandara berjalan lebih lancar. Barang seperti cairan berlebihan, benda tajam maupun aerosol juga dilarang dimasukkan dalam koper kabin selama penerbangan. Rena Safira melaporkan.
3: Demikian Info Haji 1447 Hijriah RRI Bandung.
0: Lalu pendengar berikutnya, Ahmad Khotib juga menambahkan air zam-zam itu tetap dilarang dimasukkan ke dalam koper bagasi maupun tas kabin seluruh jemaah haji Indonesia. Sebab seluruh jemaah nantinya telah mendapatkan pembagian air zam-zam resmi setibanya kembali di tanah air. Menurutnya, petugas kloter terus mengingatkan jemaah memperhatikan aturan barang bawaan agar proses pemeriksaan bandara berjalan lebih lancar. Barang seperti cairan berlebihan, benda tajam maupun aerosol juga dilarang dimasukkan ke dalam koper kabin selama penerbangan.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini. Jajaran Satreskrim Polres Cianjur berhasil mengungkap pencurian kendaraan bermotor dan juga mengamankan sebanyak 34 unit motor. Laporan selengkapnya disampaikan Ian Sofyan.
5: Polres Cianjur mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di sejumlah wilayah hukum Polres Cianjur dengan total barang bukti yang berhasil diamankan puluhan motor. Menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko menjelaskan saat ekspos pagi tadi 1 Juni 2026 telah mengungkap 10 laporan dan 34 unit sepeda motor diamankan.
6: Alhamdulillah, Satuan Reskrim Polres Cianjur dipimpin oleh Bapak Wakapolres berhasil mengungkap paling tidak 10 laporan polisi yang dilaporkan oleh masyarakat, warga masyarakat yang motornya menjadi korban upaya pencurian. Rentang waktunya mulai dari November 2025 sampai akhir Mei 2026 ini. 10 laporan polisi ini alhamdulillah dan insya Allah akan terus berkembang. Belakang Bapak Ibu sekalian dapat disaksikan, alih tidak sekarang ada 34 kendaraan bermotor roda 2 yang menjadi barang bukti dari paling tidak 10 laporan polisi akan adanya pencurian dengan pemberatan yang dengan objeknya adalah kendaraan bermotor roda 2. Dengan
5: pengungkapan merupakan hasil penyelidikan dan pengembangan dari beberapa laporan polisi yang diterima dari masyarakat terkait maraknya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Cianjur. Selain itu, 6 tersangka telah diamankan dan dilakukan penahanan.
6: 6 orang tersangka dapat Satreskrim amankan dan telah lakukan upaya paksa berupa penahanan. Satreskrim tidak bekerja sendiri, Satreskrim bekerja sama dengan unit reskrim Polsek Karang Tengah, Polsek Sindang Barang, Polsek Ciranjang, Polsek Cilaku, dan Polsek Cianjur Kota. Karena apa? Sekali lagi, kejahatan jenis curanmor, pencurian dengan pemberatan dengan objek ranmor ini tidak bisa parsial kita tangani, dan ini buktinya.
5: Sedangkan tempat kejadian diantaranya Polsek Cianjur Kota, Karang Tengah, Ciranjang, Cilaku, dan Polsek Sindang Barang. Barang bukti yang diamankan 34 unit sepeda motor dari berbagai merek serta kunci letter T dan mata kunci modifikasi. Akhirnya keenam tersangka disangkakan melanggar pasal 477 ayat 1 huruf F dan G serta pasal 477 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polres Cianjur akan terus meningkatkan kegiatan patroli, penyelidikan, dan penegakan hukum guna menciptakan situasi kamtimas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Ya, pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

RRI Warung 97,6 FM mendengar masih bersama Subina di siaran sore ini, edisi hari ini mendengar ya, hari Senin 1 Juni 2026. Dan situasi kondisi lalu lintas terpantau dari gedung RRI Bandung masih aman ya, ramai lancar juga. Ternyata kalau dari arah Pangalengan tadi siang ini menjelang sore cukup padat ya. Mungkin ada pengalaman, Anda bisa ikut bergabung di sini memberikan informasinya, pengalaman perjalanan bersama kami di RRI Bandung melalui line WhatsApp di 0811-220-9760, 0811-220-9760 pendengar. Sudah ada pendengar RRI Bandung ini yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Halo, dengan siapa di mana ini? Halo, cek 1, 2, 3, ada suara kah? Baik, mungkin akan coba kami hubungi kembali ya.

0: tadi mengantarkan kita ya lagu Changcuters Racun Dunia ke menit 59 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita coba terima, adakah yang bergabung pendengar? Selamat sore, halo.
1: Halo.
0: Iya. Iya, ini dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Oh, ini nampaknya ada kendala teknis ya, rupanya. Ada suara kah? Halo? Iya, pendengar, kami mungkin akan coba handle ini untuk kendala teknis agar pendengar bisa bergabung bersama kami di siaran RRI Bandung. Sesaat lagi pukul 17.05 kita akan membahas mengenai mendorong kebijakan dana taktis bagi petani ya sebagai instrumen penguatan ketahanan pangan daerah Tasikmalaya. Pendengar, kami akan coba hubungi untuk narasumber ini Mumu Suryaman, ketua kontak tani nelayan andalan KTNA ini Ketua Tasikmalaya. Pendengar, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah. Hati-hati sama tautan begini teh ya, karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini teh tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi

0: Warta tutup dengan pantun ya.
1: Bikin jamu daun binaho.
2: Cakep.
1: Sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Dari Bodong 97 kemana memang dengar, memasuki menit 7 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kembali menghadirkan untuk sorotan sore ya. Kami akan membahas mengenai mendorong kebijakan dana taktis ini bagi petani sebagai instrumen penguatan ketahanan pangan daerah di Tasikmalaya. Kami sudah terhubung bersama Mumu Suryaman, ini selaku Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Tasikmalaya pendengar.
1: Bandung sore ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Selamat sore, Pak.
0: Iya, bagaimana kabarnya nih, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, baik. Pak, ini apa nih ya yang melatar belakangi ini KTNA Kota Tasikmalaya ini mendorong adanya kebijakan dana taktis untuk membantu petani?
2: Begini, Pak. Karena petani di Kota Tasikmalaya itu mayoritas besar itu penggarap ya, bukan pemilih. Ketika mereka sudah mengolah, menanam, dan mengupuk, akhirnya mereka itu biasanya ada gangguan hama, itu hama wereng atau tikus. Ketika mereka bertani, sudah mengeluarkan biaya yang besar, terus ada hama, nah mereka karena penggarap ya, bukan pemilik. Jadi mungkin mereka memerlukan biaya untuk memberantas hama-hama itu. Nah, mungkin saya dari KTN mengusulkan kepada pemerintah Kota Tasikmalaya adakan dana taktis, yaitu dana taktis itu ketika ada terjadi hama, wereng atau tikus, ada dana taktis untuk pembelian obat-obatan atau untuk memberantas sama tikus, supaya ketika nanti tidak terjadi pengurangan untuk panen. Intinya seperti itu, Pak. Jadi untuk meningkatkan hasil dari panen, tujuannya dari pemerintah kan itu meningkatkan ketahanan pangan dalam bidang padi. Ketika ada gangguan, mungkin ketika musim panen akan terganggu gitu hasilnya. Itu intinya seperti itu.
0: Oh, begitu. Lalu ini kondisi seperti apa ini yang saat ini paling sering dihadapi petani sehingga membutuhkan dukungan yang cepat dan juga responsif dari pemerintah gitu? Nanti alokasinya kemana nih gitu misalnya?
2: Ya mungkin alokasinya untuk intinya pemerintahan kota, mungkin ke dinas DKP3 ya, untuk ada alokasi mungkin mudah-mudahan tahun depan ada anggaran yang disetujui oleh dari DPRD Kota Tasikmalaya untuk mengadakan dana taktis untuk penanggulan hama itu, Pak.
0: Oh baik, penanggulangan hama ya. Lalu menurut Bapak ini seberapa penting dana taktis dalam membantu petani ketika menghadapi situasi mendesak, mungkin seperti yang tadi disampaikan, seperti cuaca ekstrim, gagal panen, atau kenaikan biaya produksi misalnya, Pak?
2: Ya sangat, sangat dibutuhkan sekali karena si petani itu kan biasanya datang hama itu setelah masa tanam ya. Setelah masa tanam, setelah pemupukan, biasanya ada hama, itu hama wereng dan hama itu. Sedangkan keadaan petani waktu itu, mereka tuh sudah mengeluarkan biaya yang besar, Pak. Yang untuk operasional, untuk pembelian pupuk. Nah, apalagi ketika untuk cadangan untuk pengendalian hama, mereka kebanyakan tidak punya gitu, Pak. Karena mereka itu hampir 85% di Kota Tasikmalaya ini adalah petani penggarap, gitu, bukan pemilik. Gitu, Pak. Ketika nanti hasilnya panen, gitu kan dibagi dua, Pak, sama yang pemiliknya. Otomatis kalau hasilnya berkurang, ketika nanti mau operasional kan menjual gabahnya lagi, Pak, mereka untuk operasional. Nah, itu mungkin kadang-kadang mereka itu min gitu untuk dibalikan lagi untuk operasional tersebut. Apalagi di Kota Tasikmalaya ini mungkin, Pak, kalau dibilang dikatakan krisis SDM untuk pertanian, Pak. Karena kerja pertanian itu mungkin dimusali oleh generasi tua kebanyakan gitu, Pak.
0: Jadi itulah. Sebetulnya diperlukan juga dari generasi apa kaderisasi mungkin ya, Pak?
2: Ya, diperlukan sekali untuk akhirnya regenerasi muda untuk mau terjun kepada pertanian gitu.
0: Oke, baik. Kembali ke dana taktis nih. Jika kebijakan dana taktis itu direalisasikan, begitu bentuk bantuan seperti apa nih yang paling dibutuhkan oleh petani di lapangan saat ini misalnya?
2: Ya, obat-obatan, Pak. Obat-obatan. Kalau musim hama warang, obat bareng. Terus ada, kalau ada musim tikus, ada obat peracun tikus atau apa seperti alat apa pengemposan itu. Supaya nanti si petani itu mengadakan pembasmian itu secara serentak, secara massal gitu. Kalau hanya sebatas hanya melaksanakan sebagian kecil, itu hamanya tidak akan habis gitu Pak. Jadi tetap setiap musim itu ada. Seperti sama panen sekarang ya, mungkin ke depan otomatis hasilnya mungkin tidak akan maksimal gitu.
0: Oh, baik, seperti itu. Berikutnya nih Pak, apa tantangan terbesar yang saat ini dihadapi petani Tasikmalaya dalam menjaga produktivitas petani di tengah perubahan iklim dan juga kondisi ekonomi yang terus berubah? Adakah selain tadi yang disampaikan, selain hama gitu misalnya?
2: Ada Pak, kebetulan sekarang kan menghadapi musim kemarau gitu. Sedangkan ini sudah masa tanam 1 bulan lebih atau 1 bulan setengah. Nah, kebetulan juga di Kota Tasikmalaya yang ada terairi oleh Cikuntan 2 itu Pak, mungkin luas juga Pak, hampir 4 sama 5 kecamatan lebih lah Pak. Itu bagaimana caranya supaya perbaikan Cikuntan, saluran Cikuntan itu berjalan, juga tidak mengganggu untuk pertanian. Jadi, makanya saya koordinasi dari KTNA ke pihak BWS, bagaimana teknisnya supaya irigasi diperbaiki tetapi aliran itu berjalan gitu. Mungkin teknisnya ada di BWS itu, mungkin ada waktunya, kalau siang mungkin diperbaiki, malamnya bisa diairi, supaya tidak mengganggu pertanian gitu Pak.
0: Iya, baik. Nah, terakhir ini Pak, harapan apa nih yang ingin disampaikan KTNA ini kepada pemerintah ya? Itu pemerintah daerah ini terkait kebijakan yang dibuat benar-benar agar bisa menjawab kebutuhan petani dan juga mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Silakan Pak.
2: Ya, mungkin ya tadi kembali ke yang tadi Pak, yang tadi mudah-mudahan kalau memang tidak di anggaran tahun sekarang, tahun depan itu dianggarkan adanya dana taktis untuk mengantisipasi untuk melaksukannya terlaksananya peningkatan ketahanan pangan gitu Pak.
0: Iya. Baik, untuk mendongkrak produksi juga hasil taninya Pak ya?
2: Iya, produksi taninya. Kalau masalah pupuk sekarang tidak ada masalah Pak. Tidak masalah juga untuk penjualan, tidak ada masalah. Kita tetap penjualan ya. Karena itu saja yang utama itu ada untuk kalau ada hama dan juga air gitu aja. Ternyata ketersediaan air.
0: Ya baik, sudah terima kasih atas informasinya Pak, sudah bergabung di Sorotan Sore RRI Bandung.
2: Ya, terima kasih kembali.
0: Demikian pendengar perbincangan kami bersama Pak Mumu Suryaman ini selaku Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Tasikmalaya. Baru saja kami berbincang tadi terkait dengan mendorong kebijakan dana taktis bagi petani sebagai instrumen penguatan ketahanan pangan daerah di Tasikmalaya. Ternyata apalagi saat lagi akan menghadapi kemarau panjang ya, ini prediksi dari BMKG. Lalu juga hama kan juga ini juga menjadi polemik ya, problem untuk para petani. Kita doakan dan juga dukung, semoga pemerintah juga bisa memberikan solusi terbaik bagi petani di Tasikmalaya dan juga daerah-daerah lainnya pendengar.
1: Bandung Sore Ini.

0: Udah siap? Ya, berikutnya pendengar, Anda akan mengikuti informasi dari tim Bandung Command Center. Di sini kami sudah terhubung bersama Kang Syahdan, ya, yang akan menyampaikan informasi seputar lalu lintas, informasi cuaca, agenda pimpinan, dan juga layanan kejadian pendengar. Silahkan informasinya, Kang.
1: Halo, ya, selamat sore Kang Fikri. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Baik Kang Fikri, ini saya akan memberitahukan informasi tentang seputar pantauan lalu lintas yang live di sekitar Bandung pada pendengar RRI. Baik. Untuk di Jalan Setiabudi itu padat merayap ya. Pendengar RRI bahwasanya di sini baik dari arah Lembang ke kota itu sangat penuh sekali. Dan dipenuhi oleh kendaraan roda 4. Jadi apabila wargi kota Bandung ingin pergi ke Lembang, silahkan cari jalan alternatif lain. Nah, untuk yang kedua itu di jalan Kebon Kopi, arah Kebon Kopi sendiri itu ramai lancar. Untuk di Paster, lagi-lagi karena mungkin ini akhir pekan atau akhir dari liburan, itu padat merayap juga ke arah tol Paster itu sendiri dan dipenuhi oleh kendaraan roda 4. Untuk jalan Soekarno-Hatta Gede Bage itu ramai lancar, dipenuhi kendaraan roda 4. Dan di depan jalan Raya Kopo itu ramai lancar juga ya kalau terlihat dari CCTV. Sedangkan di jalan Gasibu atau ke arah lapangan Gasibu itu sendiri ini cukup ramai lancar juga dan dipenuhi oleh kendaraan roda 4. Sedangkan di jalan Cibaduyut dekat TPS sendiri ini ramai lancar dipenuhi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi warga kota Bandung atau pendengar RRI yang ingin berlibur di Dago Atas, tepatnya di depan terminal Dago, ini padat merayap ya, dipenuhi oleh kendaraan roda 4 serta jalan terakhir itu di jalan Asia Afrika dipenuhi kendaraan roda 4. Begitu Kang?
0: Iya, baik. Ada informasi lainnya?
1: Ada, mau informasi apa lagi nih Kang?
0: Iya, cuaca sudahkah? Ataupun harga kebutuhan pokok masyarakat misalnya?
1: Oke, kalau cuaca itu kalau bisa dilihat dari BMKG Kang, ini semuanya berawan ya. Jadi bagi warga kota Bandung itu tidak usah khawatir akan turun hujan. Jadi bisa dilihat di website bmkg.go.id. Sedangkan harga cuaca, karena harga kebutuhan pokok, karena kebutuhan pokok di website Kota Bandung sendiri itu sedang maintenance. Jadi kita mengambil di website dashboard.jabarprov.go.id. Itu wargi Kota Bandung bisa dilihat di sini penurunan harga bawang bombay sebesar 0,41% atau per kilonya 35.000. Dan harga cabai merah itu turun 6,99% atau turun Rp3.400 sehingga 1 kilonya itu sebesar Rp45.407. Sedangkan beras premium ini ada kenaikan sebesar 0,45% atau Rp65 menjadi per kilonya Rp14.591 per kilonya. Begitu Kang kalau untuk harga kebutuhan pokok.
0: Ya, baik. Agenda pimpinan adakah, Kang?
1: Oke, Kang. Kalau untuk harga agenda pimpinan, itu untuk agenda pimpinan cuma ada satu di pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026. Pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, itu ada agenda upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bandung tahun 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Lokasinya itu di Plaza Balai Kota, dihadiri oleh Bapak Wali Kota serta Sekretaris Daerah Kota Bandung. Untuk kejadian lalu lintas atau kejadian gawat darurat di Kota Bandung sendiri saat ini belum ada masuk ke kita. Namun pada pukul 6.34 waktu Indonesia Barat atau 6:30 pagi itu sebenarnya ada laporan masuk namun sudah diterima oleh Dinkes atau PSC 119 yaitu terdapat seorang percobaan bunuh diri. Kondisi saat ini kejang-kejang dan dibawa ke rumah sakit Santo Yusuf atau Sartika Asih. Begitu Kang, kalau informasi untuk kejadian gawat darurat di Kota Bandung.
0: Bisa. Terima kasih sudah bergabung, Kang.
1: Iya, sama-sama. Selamat sore, Kang Fikri.
0: Ya, selamat sore. Pendengar baru saja diikuti informasi dari tim Bandung Command Center bersama Kang Syahdan. Nanti akan kembali informasinya bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Ya, dari Bandung 97,6 FM mendengar lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 30 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan akan mengumandangkan azan maghrib nanti pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Anda juga akan mengikuti inspirasi hari ini bersama Ustaz Saifuddin LCMAG. Ini terkait dengan saling mendoakan pendengaran. Nantikan kembali informasi lainnya bersama kami di Radio Republik Indonesia, Bandung.
1: Bandung sore ini.
2: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
3: Wah, boleh.
2: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
4: Aku yang mimpin doanya.
2: Boleh?
5: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
4: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
2: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
4: Ya, tapi...
2: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
5: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
2: Gitu dong, udah, akur.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabadu. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan juga kemudahan dalam segala urusan, kebaikan-kebaikan dalam aktivitas dan hasil dari perbuatan ataupun pekerjaan yang penuh dengan berkah. Karena hanya dengan keberkahanlah niscaya apapun karunia Allah yang diberikan kepada kita akan menjadi sesuatu yang menggembirakan dan menenteramkan hati. Sebaliknya, banyaknya harta, banyaknya ilmu, panjangnya usia, dan banyaknya sahabat, banyaknya teman, banyaknya masa, namun jika tidak ada keberkahan dari Allah SWT, maka semua itu justru akan menjadi bencana bagi diri sendiri. Menjadi sesuatu yang menjadikan hati ini tidak tenteram, menjadikan sesuatu bukan justru bertambah ketenangan, tetapi akan menambah pikiran, akan menambah beban pikiran dan beban-beban yang lainnya. Oleh karenanya, wajar bagi seorang hamba yang senantiasa mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya, setiap bertemu antara satu dengan yang lainnya, sama muslim bertemu dimanapun, baik pertemuan itu sengaja ataupun tidak, pertemuan kepada orang yang dikenalnya ataupun tidak dikenalnya, maka dianjurkan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang begitu indah, saling mendoakan, saling mengharap kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Diajarkanlah assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan atas kalian, warahmatullah dan juga mudah-mudahan rahmat Allah dilimpahkan kepada kalian, wabarakatuh dan mudah-mudahan keberkahan dilimpahkan kepada kalian. Sederhana, ringan diucapkan, namun mengandung kebaikan bagi kedua belah pihak. Ketika di jalan bertemu dengan sesama muslim, ucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah limpahkan keselamatan kepada kalian. Salam di sini bisa diartikan keselamatan di dunia dari mara bahaya, dari bencana, dari hal-hal yang buruk. Bisa juga salam di sini adalah keselamatan di hari akhir, keselamatan dari tergelincirnya ke dalam api neraka, keselamatan dari siksa kubur, keselamatan dari segala keburukan hari akhir, keselamatan dari panasnya cuaca di hari kiamat. Yaumun la dhilla illa dhilluh, di mana pada waktu itu tidak ada naungan melainkannya naungan dari Allah SWT. Maka ucapan yang pertama adalah assalamualaikum. Kemudian adalah warahmatullah dan rahmat Allah. Rahmat yang berarti kasih sayang, berasal dari kata rahimah yarhamu, mengasihi, mengasihani. Rahmat Allah begitu luas dan rahmat Allah qaribu minal muhsinin, inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan ketika seseorang saling bertemu kemudian saling mendoakan, sesungguhnya keduanya termasuk golongan muhsin, orang-orang yang melakukan kebaikan, maka layak mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah wabarakatuh dan keberkahan. Berkah berasal dari kata birkah, mencukupi, sesuatu yang dikit tetapi mencukupi, sesuatu yang sebetulnya sederhana tetapi mencukupi, itulah berkah. Berkah adalah karunia dari Allah SWT selain dari rezeki yang nampak. Jadi keberkahan itu selalu menempel bersama rezeki yang diridhai oleh Allah SWT. Sementara rezeki meski banyak, jika tidak ada keberkahan,
maka tidak akan mencukupi kebutuhannya, tidak akan menenteramkan hati, dan justru akan menjadi beban, beban hidup. Itulah oleh sebabnya Rasulullah SAW menganjurkan setiap mukmin jika bertemu dengan mukmin yang lain saling mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah ciri khas umat Rasul Muhammad SAW. Fahayu bi ahsana minna. Ketika ada orang yang atau menyapa mendoakan dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum, maka jawaban lebih sempurna adalah lebih baik. Fahayu bi ahsana minna. Itulah di antara etika dan kemuliaan akhlak umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan menjadi khairunas, sebaik-baik manusia, ukhrijat, yang akan dikeluarkan atau diutus untuk umat seluruhnya, dan kelak akan diistimewakan di hari akhir, akan ditempatkan di telaganya, yaitu telaga Haud, telaga yang khusus untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terpilih, umat yang benar-benar mentaatinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Teman sejati bukan terbina atas dasar kepentingan semu, melainkan yang bisa saling memahami. Ia ada dalam suka dan duka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.

0: bertanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. Piala Dunia, RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adian Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame, dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengar berbicara mengenai pengelolaan sampah di Pasar Caringin Kota Bandung, selain juga fokus dalam pengurangan sampah, saat ini manajemen pengelola sampah di Pasar Caringin juga mampu menciptakan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan kupas bersama Kepala Badan Pengelolaan Pusat Perdagangan Caringin BP3C, Asep Syarif Hidayat.
1: Ya, permasalahan Sari Mukti itu kami berinovasi lah untuk mencari solusi untuk penanganan sampah secara mandiri, di mana teknologi yang kami terapkan adalah teknologi biotech. Jadi biotech ini teknologi yang sangat ramah lingkungan. Jadi 90% sampah kita itu organik, bisa menghasilkan secara sirkular ekonominya silasil, POC, pupuk organik cair, termasuk lindinya juga kita olah menjadi bioetanol. Nah, untuk yang residu, residu itu kami punya hanya 10%, kami olah menjadi briket untuk pengganti batu bara. Kami baru bisa mengolah itu kurang lebih di 30 ton lah per hari. Running ini dari awal Januari, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan berjalan ini, alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan rencana, walaupun ada kendala-kendala yang kita hadapi. Pengolahan ini memerlukan dari hulunya ini, dari hilir, dari para pedagang ini perlu harus dipilah. Mereka memilah di mana sampah organiknya harus dipilah, residunya juga dipilah, supaya memudahkan produksinya itu dari hilirnya sudah dipilah. Jadi tidak menyulitkan dalam mengolah di hulunya. Kita mengadakan uji cobanya sampai dengan akhir bulan ini. Ini kendala-kendalanya yang namanya teknologi sampah ini terbarukan, di mana pengolahan-pengolahan sampah ini harus dari sisi teknologinya ini pengendalanya tadi saya sampaikan, dari optekernya, dari penyalurannya, dari sisi teknologinya ada pasti kendala-kendala teknis lah. Terus edukasi kepada manpower, sumber daya manusia di pengolahannya juga, ya kami juga mendapatkan suatu kendala juga karena itu suatu produksi yang sangat baru sehingga perlu ada edukasi, suatu ada pemahaman dan cara-cara teknis di lapangannya harus betul-betul clear lah. Yang kedua dari sisi sirkularnya juga, karena silase ini memerlukan adaptasi terhadap peternak. Jadi peternak-peternak di Jawa Barat, jadi hasil produksi kami tidak langsung dimakan oleh hewan, ya, oleh sapi ya. Memerlukan adaptasi yang kurang lebih mungkin hanya waktu seminggu mereka harus adaptasi dulu. Diharapkan Caringin ini menjadikan role model, kami harapkan untuk pasar-pasar lain yang khususnya di Kota Bandung lah, bagaimana bisa mengolah sampah ini dengan mandiri, dengan baik, tanpa harus tergantung kepada open dumping atau yang ada sekarang ini di Sari Mukti yang sangat-sangat bermasalah, sampai ini belum ada penyelesaian. Karena Sari Mukti ini sampai saat ini masih dibatasi. Kita pembuangan ke Sari Mukti ini baik Kota Bandung ngusur kami, jadi tidak mungkin kita bisa membuang 100% apa yang kita punya. Sehingga Kota Bandung juga mudah-mudahan lah Caringin ini bisa dijadikan pilot project tadi untuk wilayah Kota Bandung, lah Bandung Raya khususnya, untuk percontohan.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung sore ini.
1: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: Indonesia negaraku.
1: Pancasila dasar negaraku.
0: Garuda lambang negaraku.
2: Undang-Undang Dasar 45, landasan hukum negaraku.
3: Salam Pancasila.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Berdasar nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
1: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah yang lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing terutama dalam dolar menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya dalam batas tertentu. Satu hal saya kira fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.
2: Bandung sore ini.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Dari Bandung 97,6 pendengar, edisi hari ini 1 Juni 2026, kami ucapkan juga selamat hari lahir Pancasila ya untuk 2026 ini. Pesannya ya semoga ini juga Pancasila menjadi nafas dan juga nadi dalam kehidupan sehari-hari bagi tentunya kita sebagai warga negara Indonesia pendengar. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung dan juga bersama kami di Radio Republik Indonesia. Sebina pamit undur diri, sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden

0: Saya yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
1: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
2: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang itu sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
1: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
3: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
1: Adapun tema peringatan hari lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
5: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
6: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
7: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
6: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
8: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
6: Sementara itu dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum, di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala

0: KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari PMP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
2: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
3: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
2: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
3: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
2: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
3: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
2: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
4: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak menunjukkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
2: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
4: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
2: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak jemaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Taisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1. lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG ujung pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
5: Dan sebenarnya dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kalau terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Retro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Loksmawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Loksmawe, jemaah haji kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Ferdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Yanghars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Yanghars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tulalik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Senin 1 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, seperti biasa mengawali Bandung malam ini, kami hadirkan ruang konsultasi pertanian dengan topik OPT di Buruan Sae atau Urban Farming. Berikut cara pengendaliannya di Bandung malam ini bersama narasumber kami yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung, Pak Ahmad Ali Nurdi, SP, selaku ahli pertama DKPP Kota Bandung di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Narasumber tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Bapak.
2: Waalaikumsalam.
0: Luar biasa, selamat malam, kabar baik?
2: Alhamdulillah, luar biasa baik.
0: Luar biasa, gimana perjalanan tadi dari mana, dari kantor Pak?
2: Saya kebetulan domisili dari Cibiru.
0: Oh, Cibiru, ya. Cibiru kesini macet Pak?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lagi lancar ya Bandungnya. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya udah berkenan ngobrol-ngobrol di ruang konsultasi pertanian nih dengan topik OPT di Buruan Sae.
2: Iya.
0: Berikut cara pengendaliannya.
2: Iya.
0: Luar biasa, tapi mungkin Pak Ahmad boleh sapa-sapa dulu pendengar yang lagi dengerin juga sekalian perkenalan, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya perkenalkan, nama Ahmad Ali Nurdin dari DKPP Kota Bandung sebagai POPT dari DKPP Kota Bandung. Ya. Nah, di sini saya sebagai POPT Kota Bandung bisa konsultasilah tentang penyakit tanaman, tentang hama tanaman bisa dikonsultasikan dan pengendaliannya seperti itu.
0: Boleh. Luar biasa. Ini Pak Ahmad, kita memulai obrolan ini tapi mungkin untuk pendengar yang baru mengenal ini dunia urban farming juga ya Pak ya.
2: Ya.
0: Ini sebenarnya apa sih OPT itu dan kenapa penting dipahami oleh masyarakat yang punya kebun atau buruan gitu.
2: Ya, OPT itu adalah organisme pengganggu tumbuhan. Nah, organisme pengganggu tumbuhan itu dibagi beberapa aspek, seperti ada hama, ada penyakit, ada gluma juga. Nah, itu biasa kita harus pengamatan untuk tanaman, nanti kita ada pengendaliannya juga. Itu harus. Contohnya itu kebanyakan sih di urban farming, khususnya di Kota Bandung, itu namanya Buruan Sae.
0: Buruan Sae.
2: Iya. Karena di Buruan Sae itu banyak hama dan penyakit yang menyerang biasanya. Ya. Itu seperti itu.
0: Luar biasa. Kemudian ini kenapa dalam praktik Buruan Sae di perkotaan seperti Bandung ini OPT. OPT mungkin OPT apa aja yang paling sering muncul di tanaman atau di sayur gitu ya.
2: Nah, kalau di urban farming khususnya di horti ya, kebanyakannya itu di hama ulat. Biasanya hama ulat, trip atau fusarium lah namanya itu, atau layu bakteri namanya. Biasanya itu kebanyakannya di cabe
0: ya, kebanyakannya.
2: Cabe, ya seperti itu cabe. Karena budidaya cabe juga susah-susah gampang sih sebenarnya mah. Kalau pengendaliannya
0: yang bikin susahnya apa Pak?
2: Yang bikin susahnya itu hamanya. Iya. Kalau udah terkena hama model cengek atau cabe itu udah habis, mati aja. Nah, itu penanganannya harus dari awal.
0: Treatmentnya semula.
2: Iya, dari awal. Ya. Dari semula awal, dari umur seminggu, dua minggu itu sudah ada pengendaliannya.
0: Nah, tapi apa sih tanda-tanda awal yang bisa dikenali masyarakat mungkin bahwa tanaman mereka sedang terkena OPT ini, Pak?
2: Nah, kita harus ada pengamatan dulu.
0: Pengamatan dengan cara?
2: Pengamatannya kita dengan cara langsung di tanaman itu sendiri. Contohnya kita ada pohon cabai nih. Nah, kita pengamatan langsung di pohon cabainya. Apa ya yang menyerang tanaman cabai ini? Biasanya seperti itu. Terus kita amati. Nah, sesudah amati, lalu kita pengendalian. Itu bisa pakai apa aja ini pengendaliannya gitu, seperti itu.
0: Nah, ini kan banyak orang mengira juga semua kerusakan tanaman itu karena hama ya, Pak ya. Nah, sebenarnya OPT itu mencakup apa aja nih? Apakah hanya serangga atau juga penyakit dan gulma, Pak?
2: Ya. Sebenarnya masih kalau POPT itu mencakup tidak hanya horti. Ya, kami di Kota Bandung itu mencakupnya sama lahan sawah semuanya di Kota Bandung. Tidak horti saja atau tidak unbar farming saja. Itu mencakupnya semuanya gitu.
0: Jadi tidak mencakup semuanya ya. Nah, ini juga kalau bicara tanaman yang sering ditanam di buruan saya ini kayak cabai, tomat, mungkin ya, apalagi kangkung juga bisa.
2: Kangkung
0: ya.
2: Kangkung bisa,
0: bayam,
2: pakcoy,
0: gitu,
2: ya,
0: sawi,
2: itu, sawi-sawian, gitu ya.
0: Ya. Nah, biasanya OPT yang nyerangnya apa aja, Pak?
2: Nah, kalau kita ngomongin sayuran itu, kita ngobrolin sayuran ada dua ya, sayuran petik apa sayuran buah. Nah, termasuk sayuran petik itu model sayuran daun, itu namanya ada yang pakcoy, sawi, seperti itu sayuran daun. Sama seladah lah seperti itu. Kebanyakannya itu adalah ulat.
0: Ulat ya kebanyakannya.
2: Iya, ulat sama belalang biasanya. Gitu.
0: Tapi ini tuh faktor tadi selain treatment si tanaman sendiri, kalau cuaca ngaruh enggak sih, Pak?
2: Mempengaruhi
0: juga ya.
2: Iya.
0: Harusnya di kondisi cuaca seperti apa amannya?
2: Kalau kondisi cuaca itu sangat mempengaruhi apa? Karena kebanyakan musim hujan juga dia akan menimbulkan ulat. Ya seperti itu, ulatnya pasti banyak. Itu.
0: Jadi memang cuacanya juga nggak boleh yang terlalu kering juga nggak baik ya.
2: Terlalu kering dan terlalu basah.
0: Terlalu
2: lah, gitu.
0: Basah juga nggak baik ya. Baik. Luar biasa. Dan juga kita bakalan ngobrolin soal pengendalian yang aman dan efektif nih, Pak. Tapi tahan dulu, jangan kemana-mana ya, pendengar. Mangga. Dan juga bagi Anda pendengar yang ingin bertanya boleh melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line telepon kami di 727-8978. Kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Ruang Konsultasi Pertanian.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Pertanian di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Pendengar, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dan juga sedikit mengenali jenis OPT ya Pak, bersama Pak Ahmad nih. Nah sekarang kita mengenali cara pengendalian yang aman dan juga efektif nih bersama Pak Ahmad juga. Nah mungkin Pak, bagaimana nih langkah awal pengendalian OPT yang aman dan sederhana untuk masyarakat rumahan ini tanpa harus memakai pestisida mungkin ya Pak?
2: Ya, ya. Baik. Cara pengendaliannya sebenarnya mas simpel. Ya, yang pertama itu harus sanitasi lingkungan.
0: Sanitasi lingkungan.
2: Ya, jadi sanitasi lingkungan itu biar tidak hinggap di tempat yang kotor atau ini apa sih namanya itu yang terlalu rimbun.
0: Terlalu rimbun.
2: Terlalu rimbun. Jadi harus dibersihkan lah. Gulma-gulmanya seperti itu.
0: Ya.
2: Terus yang kedua itu ada pengendalian dengan fisik. Maksudnya dengan fisik itu gini, kalau ada di tanaman cabe atau pakcoy ada ulat nih. Nah itu kita diambil, karena kan kalau ngomongin urban farming itu skalanya kan kecil ya. Nah jadi skala kecil kita ngambilnya secara fisik aja langsung diambil dan musnahkan. Dimusnahkannya kita atau dipijit adalah gitu. Bisa langsung mati. Nah terus tangannya bisa dibersihkan seperti itu. Terus yang lainnya, yang berikutnya dengan perangkap kuning atau likat kuning. Ada perangkap kuning seperti buat lalat buah. Nanti dia, karena kan kalau lalat buah itu dia perangkapnya kuning, dia nempel di itunya, di likat kuningnya itu seperti itu. Nah kalau ada lagi dengan pestisida nabati. Ya kita pembuatan pestisida nabati. Nah, kalau dengan insektisida atau pakaian organik itu kita tidak menyarankan. Kalau di urban farming, ya pasti saya kalau menyarankan itu ke pestisida nabati. Seperti itu
0: ya,
2: kan.
0: Ya. Tapi kan sekarang pada apa ya, di lapangan banyak masyarakat yang memang pengen hasil yang instan, cepat, itu pakai bahan kimia, pestisida. Itu gimana sih pada prinsipnya dari Bapak sendiri mungkin?
2: Kalau pakai bahan kimia, sebenarnya mah itu meningkatkan hasil.
0: Meningkatkan hasil dalam arti?
2: Meningkatkan daya tumbuhnya sebenarnya mah.
0: Okay.
2: Tapi itu lama-kelamaan itu mengendap dari tubuh kita, Kang. Kita tidak terasa nih beberapa tahun kita memakan sayuran dengan pestisida. Contohnya gini aja, kalau di pasar itu ada kangkung. Kangkung itu biasanya segar, Kang, ya. Di pasar itu. Nah kalau di pasar itu segar, berarti kita harus lihat dulu. Pasti itu ada pestisidanya. Itu seperti itu. Segar lah.
0: Segar.
2: Pasti kalau yang tidak pakai pestisida itu sampai siang itu sudah layu.
0: Itu yang normalnya gitu
2: yang
0: ya.
2: Yang normal itu yang tidak pakai pestisida seperti itu.
0: Berarti memang sebetulnya tidak disarankan ya Pak.
2: Tidak disarankan.
0: Karena kurang baik bagi tubuh.
2: Kurang baik bagi tubuh
0: sendiri.
2: Gitu.
0: Tapi kalau dari Bapak sendiri mungkin atau dari DKPP sendiri pernah ada penyuluhan atau sosialisasi mengenai pestisida ini sendiri khususnya?
2: Kalau kita khususnya PPL dan POPT Kota Bandung itu kita langsung terjun ke lapangan, Kang.
0: Langsung
2: terjun. Iya. Karena gini, karena PPL dan POPT kita di DKPP itu sudah dapat wilayahnya masing-masing. Nah jadi model contohnya saya Ahmad, wilayahnya saya wilayah timur, wilayah Ujung Berung, Panyilekan, Semarancasari. Saya megang tiga kecamatan. Itu seperti itu. Jadi POPT-nya ada lagi yang lainnya seperti itu.
0: Nah jadi, ini untuk urban farming sendiri mungkin skalanya rumah tangga ya Pak ya. Ada nggak sih pestisida atau bahan alami kayak bahan dapur itu yang aman apa aja sih Pak?
2: Banyak sekali itu ada di sekitar kita. Contohnya daun bawang, bekas irisan daun bawang yang kulitnya, Kang. Nah kulitnya itu kita tidak terpakai ya, biasanya dibuang. Nah kita fermentasi, bisa dibikin pestisida nabati seperti itu. Terus ada lagi bawang putih, jahe. Nah terus sama pepaya. sama yang sereh juga bisa. Hmm. Nah, seperti itu bikin. Nanti bikin pestisida nabati gitu. Seperti itu.
0: Seperti itu. Jadi sebetulnya di sekitar kita di juga sekitar banyak, kita banyak yang sehat
2: ya,
0: gitu ya.
2: Iya, seperti itu.
0: Bahan dapur khususnya luar biasa. Ini juga kita intip WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung yang bertanya melalui 0811-220-9760. Ada Rina di Antapani.
2: Okay, Teh Rina.
0: Teh Rina. Selamat malam, saya Rina dari Antapani katanya.
2: Iya.
0: Saya nanam cabai di polybag.
2: Iya.
0: Tapi daunnya tiba-tiba keriting dan ada bintik kecil.
2: Iya.
0: Itu karena hama atau pupuknya kurang ya Pak?
2: Katanya. Oh, seperti itu. Nah, kalau seperti itu kita bantu jawab ya. Seperti boleh. Teh Rina ya di Antapani. Apa nih?
0: Betul.
2: Ya. Biasanya kalau ada bintik-bintik seperti warna apa ya?
0: Bintik-bintik kecil
2: mungkin ya.
0: Warnanya tidak disebutkan sama Teh Rina
2: sebetulnya. Nah, ya. Bintik-bintik seperti itu kita harus diamati dulu, Kang. Hmm. Bintik-bintik itu tuh ada banyak. Hmm. Ada bintik putih, ada berwarna hijau juga.
0: Oh.
2: Iya, jadi hama itu banyak. Bukannya hanya satu.
0: Oh, banyak ya. Ya,
2: jadi banyak lah. Di contohnya ini ya, ada kutu daun aja. Hmm. Itu sama sih, kutu daun kecil berwarna hijau. Itu yang bisa di cabenya seperti itu. Hmm. Jadi hamanya menyebabkan biasanya mengeluarkan cairan manis atau embun madu yang menggunakan semut atau memicu jamur seperti itu. Nah, tapi kebanyakannya di cabe itu kebanyakannya trip. Yang model ketuk kebul sebutnya gitu, seperti itu yang mengakibatkan cabe itu kerdil biasanya. Biasanya langsung layu, mati dia. Nah, pengendaliannya model tadi saya sampaikan, treatmentnya dari awal. Nah, dari boleh awal. Dari awal dia umur kecil dia harus pengendaliannya, dan lagi kita memakai pestisida nabati.
0: Benar, jadi gitu. Harus dipupuk ya, dari awal gitu ya, di
2: jadi treatment. Jadi kalau sesudah besar itu kena penyakit itu riskan matinya.
0: Betul, agak susah ya.
2: Agak susah itu.
0: Begitu Teh Rina ya, tadi Teh Rina di Antapani semoga menjawab ya. Kemudian kita lanjut, ada Nina di Buah Batu Bandung nih.
2: Teh Nina di Buah Batu Bandung. Iya, Teh Nina Bobat ya.
0: Iya, saya Nina dari Buah Batu mau tanya, katanya untuk pengendalian hama di kebun rumahan apakah aman pakai pestisida alami, dan yang sederhana buat di rumah apa ya? Tadi sebetulnya sudah disinggung ya. Mungkin boleh dijelasin sedikit saja, Pak.
2: Sangat aman.
0: Ya.
2: Pakai pestisida nabati sangat aman, Teh. Itu bisa menggunakan satu rendaman air bekas irisan bawang merah. Kita rendam tuh semalaman. Nah, semalam kita bekasnya Pak, yang itu, yang bekas yang kupasan
0: ya,
2: itu.
0: Kupasannya.
2: Ya, itu kita masukkan ke botol, simpan satu malam, besoknya bisa diaplikasikan. Itu kutu daun bisa.
0: Wow. Luar biasa kutu itu daun. Itu bisa ya, ampuh ya.
2: Ampuh.
0: Luar biasa, kita beralih dari Buah Batu ke Cibiru nih. Boleh. Pak. Ada Fikri di Cibiru, Bandung. Katanya kalau ada semut banyak di tanaman, itu berbahaya enggak sih, Pak? Soalnya kadang muncul juga kutu-kutu kecil di batang katanya.
2: Oh iya. Kalau semut itu kebanyakannya di tanaman buah, Pak. Tanaman buah, biasanya buah mangga, jeruk, itu banyak semutnya.
0: Ya.
2: Ya, kita sih kalau saya menyarankan itu pengendaliannya kita di pohon pakai oli di bawahnya. Jadi si semut itu biar tidak naik ke atas. Nah, terus kalau yang kutu kecil itu biasanya kena tungau. Ya, biasanya kena tungau itu.
0: Ya, tungau ya kalau kutu kecil.
2: Ya, tungau itu biasanya menyebabkan hama mikroorganisme dengan daun yang mengulung. Biasanya seperti itu.
0: Luar biasa, ini seru banget ngobrol-ngobrol nih soal pertanian tuh gak pernah ada habisnya ya Pak ya. Tapi kita sudah berada di ujung waktu di ruang konsultasi pertanian. Saya mau ngucapin dulu terima kasih banyak buat Pak Ahmad nih udah berkenan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung. Tapi terakhir mungkin Pak ada yang ingin disampaikan kepada Pro 1 RRI Bandung.
2: Oke, saya menyarankan di Kota Bandung itu sekarang itu di Dinas Pertanian itu ada program buruan saya. Nah, program buruan saya itu urban farming yang diinisiasi DKPP Kota Bandung untuk masyarakat Kota Bandung. Nah, di situ kita memanfaatkan lahan sekecil apapun, kita ditanami. Ditanami cabai atau sayuran yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi gunakan lahan sesempit apapun kita menanam.
0: Gitu. Gunakan lahan sesempit apapun untuk kita menanam.
2: Oke,
0: ya Pak.
2: Oke, seperti itu.
0: Luar biasa sekali lagi, terima kasih banyak Pak Ahmad udah ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya.
2: Siap.
0: Sehat dan bahagia selalu. Selamat malam, selamat beristirahat. Hati-hati perjalanan pulangnya.
2: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia ruang konsultasi pertanian dengan topik OPT di buruan SAE, urban farming, berikut cara pengendaliannya di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan sajian sandiwara radio dengan judul Kampung Sabang Merauke oleh RRI Bukit Tinggi.
1: Kehidupan bertetangga memang selalu diharapkan harmonis. Akan tetapi, semua tentu tidak berjalan semudah itu. Saling membantu memang menjadi sebuah keharusan bagi tetangga. Karenanya, semua perbedaan harus dilebur.
2: Assalamualaikum. Permisi, Bu.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya, ada yang bisa dibantu, Bu? Maaf, Ayah ganggu Ibu. Ini nih, Aye mau lapor.
3: Mau lapor apa, Bu?
4: Ini Aye baru pindah ke kompleks Sabang Merauke di mari. Ini rumah Pak RT kan ya?
3: Iya, betul. Ini memang rumahnya Pak RT, Bu.
4: Alhamdulillah, Aye kagak salah rumah. Ini, Bu, fotokopi kakak Aye. Maaf, Bu.
3: Iya.
4: Aye sama suami belum bisa dimari. Suami Aye masih sibuk ngurus pindahan gaweannya.
3: Oh, ndak apa-apa. Ibu siapa tadi namanya?
4: Iya, lupa. Kenalin, Bu. Aye namanya Siti Rahma.
3: Oh, Siti Rahma ya.
4: Ibu boleh panggil Aye Rahma aja.
3: Iya.
4: Ngomong-ngomong, Bapak RT kagak kelihatan dari tadi, Bu.
3: Kalau gitu, saya Mandi Siti. Kalau si Mas pulangnya nanti abis asar, Nak Rahma. Kalau jam segini masih ngajar beliau.
4: Berarti Bapak wong Jowo ya, Bu. Kalau Ibu orang Minang pasti.
3: Iya, suami saya wong Jogja, Nak. Saya orang Minang.
4: Wah, syukur alhamdulillah. Orang suami Aye juga orang Minang.
3: Ih, benar nih, Nak.
4: Iya, Aye bisa bahasa Minang, Mande. Sakete-sakete, Mande Siti.
3: Wah, ada teman lah saya ya. Biar ngobrol-ngobrol pakai bahasa Minang.
4: Iya, Bu. Pasti senang hati udah Ayen tuh.
3: Iya.
4: Kalau begitu, Aye permisi deh, Mande Siti. Nanti abis maghrib, Aye dimari lagi.
3: Oh, gitu.
4: Biar Aye sama suami Aye bisa sapa Pak RT sama Mande lagi. Ya, permisi ya, Mande ya.
3: Iya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Udah, cepetan dah. Tadi ayah udah bikin janji sehabis maghrib ini sama Manda Siti. Itu loh, istrinya Pak RT. Ayolah udah, cepet. Biar selesai kita sapa Pak RT hari ini.
1: Santai aja, adik. Tunggu udah dulu. Udah kan baru selesai sholat. Sabar, adik ya. Pak RT kan sama istrinya tidak akan kemana-mana.
0: Iya udah, ayah paham. Tapi ini ayah udah bikin buah tangan, takutnya nanti dingin. Udah.
1: Iya.
0: Kaget ya. Maaf ya dah, ayah kagak sengaja. Udah. Berarti udah ada temen dong ya. Istri Pak RT kan orang Padang.
1: Iya, adik. Syukur ada yang sekampung.
0: Ini nih. Udah sampai kita di rumahnya Manda Siti.
1: Ini rumahnya ya?
0: Iya. Assalamualaikum. Manda Siti.
2: Waalaikumsalam. Nak Rahma. Mari masuk.
0: Iya.
2: Suaminya ya?
1: Iya, Mande. Perkenalkan, nama Ambo Budi.
2: Mari, Nak Budi. Nak Rahma, silakan duduk. Sebentar ya. Saya panggilkan Bapak dulu.
0: Iya, Bu. Makasih, Bu.
2: Mas. Tetangga baru kita sudah datang nih, Mas.
3: Iya. Ini aku sudah datang. Oh, ini toh. Mari. Silakan diminum dulu.
0: Iya, Pak RT.
3: Maaf, ini seadanya saja. Mari.
0: Tidak apa-apa,
3: silakan
0: Pak RT.
3: Silakan dimakan cemilannya. Ya, toh, Bu?
2: Iya, Pak. Silakan dimakan cemilannya. Iya. Juga minum air tehnya.
0: Makasih.
1: Iya, Bu. Makasih.
3: Oh, ini toh. Nak Budi sama Nak Rahma.
0: Iya, Pak RT.
3: Iya. Begini, Nak Budi, Nak Rahma.
1: Iya, Pak RT.
3: Kami senang punya tetangga baru. Iya, toh. Berarti bertambah pula keluarga di komplek Sabang Merauke ini.
1: Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Mohon bimbingannya, karena kami masih baru di sini. Oh iya, ngomong-ngomong, Pak. Kenapa ya nama kompleks ini Sabang Merauke?
3: Begini. Karena di komplek ini kan beragam warganya, ya toh? Nah, kalau tetangga depan itu Pak Fadli, kalau saya tidak salah itu dari Manado. Istrinya itu orang Medan. Iya. Orang Medan. Nah, kalau Ibu Mutia, tetangga di samping rumah saya ini, suaminya itu orang Aceh. Cuma mereka itu masih di kampung. Contoh dekat saja ya, toh. Nak Rahma orang Betawi, toh. Nah, sama Nak Budi orang Minang loh.
0: Iya. Udah kayak Indonesia aja ya, Pak Joko.
3: Iya.
2: Iya, Nak Rahma. Saya beruntung nambah keluarga saya dari kampung. Nak Budi, kalau butuh bantuan, Mande senang membantu.
1: Iya, Mande. Terima kasih banyak. Maaf ya, Mande, merepotkan.
2: Enggak.
3: Tidak toh, Nak Budi. Sama sekali tidak merepotkan Nak Budi. Ya toh, Bu?
2: Iya, Pak. Sama sekali tidak merepotkan. Malahan kami senang. Karena anak-anak kami sudah menikah semuanya. Iya kan, Pak?
3: Betul.
2: Kadang-kadang rumah jadi sepi.
3: Ya, begitulah.
0: Wah, alhamdulillah kalau begitu, Mandeh. Saling mengisi kita ya.
2: Iya.
0: Orang tua saya jauh di Kalimantan ikut abang saya. Oh, iya, Mande.
2: Apa?
0: Ngomong-ngomong, ini camilannya apa?

0: ya namanya ya. Kok enak kayak kerupuk tapi legit.
1: Nah, baru coba ya.
0: Oh.
1: Itu namanya kue sapi. Enak kan?
0: Kue sapi. Iya, mana? Enak bet. Ayah mah doyan ngemil. Makanya badan ayah segede karung begini.
2: Duh. Tapi meskipun begitu, Nak Budi kan tetap nomor satu, Nak Rama.
3: Nomor satu sih nomor satu, Pak Joko. Tapi kantong saya tipis, beli baju terus. Orang berat badannya naik terus.
0: Udah bisa aja.

0: Rahma. Dia. Oh, dia.
1: Iya, udah.
0: Lihat tinggalan dah.
1: Apa itu tinggalan udah? Ayah kagak tahu bagaimana bentuknya. Kagak pernah lihat, ayah.
0: Tinggalan itu kayu panjang, dia. Udah taruh di gudang waktu pindahan.
1: Oh, itu. Ayah pindahin di sebelah jemuran dah. Emangnya buat apa entu dah?
0: Itu loh, dia. Selokan kita mampet.
1: Heh, kok bisa dah? Kita pun baru pindah. Bagaimana mampet? Orang ayah aja pisahin sampah sebelum nyuci nih piring-piring. Wah, dongkol ayah nih udah. Ayah coba cek ke selokan sebelah dulu. Ah, ribet dah.
2: Nah, kalau begitu, sudah bersih ini selokan.
1: Oh, jadi bapak yang bikin selokan di depan rumah ayah mampet?
2: Ah, ibu siapa? Main marah-marah. Salah saya apa sama ibu?
1: Kenapa dibuang di selokan, pak? Pan kagak baik akibatnya.
2: Ya, kita buang sampahnya di depan rumah kita. Kenapa ibu yang jadi marah? Kan bukan di rumah Ana.
3: Loh. Ada apa tuh ini? Loh, kenapa kau ribut-ribut?
2: Ini di Pak RT. Tiba-tiba ibu ini marah-marah sama kita. Salah kita apa?
1: Ini Pak RT, ayah lihat bapak ini buang sampahnya ke selokan.
2: TPA jauh, Pak RT. Lelah kita berjalan. Jauh, Pak RT, jauh.
3: Ah, wes. Nggak baik berdebat terus. Nah, Bapak Fadli, kalau capek, kita bisa pakai jasa jemput sampah ke rumah-rumah saja. Jadi nanti pakai iuran bulanan. Setuju kan, Pak?
1: Ayah setuju tuh, Pak Ayah.
3: Nah, ya sudah. Kalau begitu, saya akan bicarakan ini sama tetangga yang lain. Pak Fadli, tetangga itu kan tugasnya saling mengingatkan. Ya toh? Jadi, ojo marah-marahan. Ibu Rahma ini tetangga barunya kita loh, Pak.
2: Iya, Pak RT. Maaf, Bu Rahma. Tidak bagus perkenalan orang sama Bu Rahma.
1: Iya, Pak. Ayah juga minta maaf ya. Tadi udah main-main langsung marah aja sama Bapak Fadli.
4: Demikian tadi Sandiwara Radio, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Mandi City diperankan oleh Armayati. Bapak Joko diperankan oleh Zulkifli. Darwita Roza sebagai Ibu Rahma. Zul Henry sebagai Bapak Budi. Bapak Fadli diperankan oleh Fadli Sagita.
5: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih bareng Andra Ardian di Bandung malam ini. Seperti biasa kita hadirkan ngobrol bareng komunitas. Kali ini bareng komunitas Fun for Good, sosial dan pendidikan di Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Dengar sudah ada 6 orang yang hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa ada siapa aja di sini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Mantap, kabar baik?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana perjalanan ke RRI Bandung tadi dari mana ini? Dari rumah masing-masing atau ngumpul dulu? Ada tikum dulu?
4: Kita dari rumah masing-masing.
0: Dari rumah masing-masing. Macet-macet? Lumayan. Yang paling jauh dari mana?
4: Yang paling jauh.
0: Cibiru. Cibiru. Kopo. Kopo. Waduh, Kopo teh jauh-jauh teh yang sebenarnya mah.
4: Bukan Bandung itu, Pak.
0: Cuman ya. Luar biasa sebelumnya, tapi kami ucapkan dulu terima kasih banyak nih udah mau ngobrol-ngobrol di ngobrol-ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini. Kita kenalan dulu mungkin ya. Ada siapa aja di sini di komunitas Fun for Good ini, mulai dari siapa dulu boleh?
4: Boleh dari saya dulu, teman-teman. Halo semuanya.
0: Halo.
4: Kenalin, nama aku Aldi Nuryamin. Aku di sini sebagai founder dan juga ketuanya gitu di Fun for Good ini. Dan ini teman-teman saya.
0: Luar biasa. Boleh. Aldi ya sebagai founder.
4: Iya.
0: Next ada siapa di sebelah kiri saya?
5: Hai, nama aku Hasna. Aku dari Fun for Good sebagai ketua divisi kreatif media.
0: Ketua Divisi Kreatif Media.
5: Iya.
0: Luar biasa. Ada Hasna ya tadi ya.
5: Iya.
0: Next, di kanan ada siapa?
6: Halo teman-teman. Kenalin, nama aku Arpan Ferdianto. Di sini aku sebagai wakil ketua di Fun for Good.
0: Wakil ketua di Fun for Good ya. Yang di tiga di belakang mungkin boleh diwakilin sama teman-teman yang ada di depan, ada siapa aja nih?
4: Oke, di sini ada tiga teman lainnya. Yang pertama ada Ranaya sebagai ketua divisi public relation. Yang kedua ada Mariam sebagai wakil ketua divisi program manajemen. Dan juga Hanif sebagai ketua departemen atau divisi program manajemen.
0: Luar biasa banyak ya ini kepengurusan semua di sini. Apa ada yang nggak ikut?
4: Ada banyak yang gak ikut.
0: Banyak ya yang gak ikut, wih banyak berarti kepengurusannya. Tapi ini kita kenalan dulu sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Ini Fun for Good, ini apa sih, komunitas apa?
4: Oke.
0: Boleh.
4: Oke, mungkin aku yang jawab ya teman-teman. Buat Fun for Good sendiri tuh sebenarnya lebih ke komunitas sosial pendidikan gitu. Dimana kami tuh fokus pada kegiatan-kegiatan sosial dan juga pendidikan. Akan tetapi di luar dari itu gitu, Fun for Good tuh ingin menciptakan ruang juga gitu buat anak-anak muda untuk belajar, bertumbuh, dan berbagi pengalaman yang bermakna bareng-bareng gitu. Jadi lebih ke komunitas main-main, tapi kayak sebisa mungkin
0: in a good
4: mainnya
0: way, gitu,
4: tuh
0: ya.
4: Ya in a good way gitu. Karena kami percaya gitu, kalau doing good can be fun and
0: doing fun can be good. Wede, keren banget, okay. Luar biasa. Ini tapi dari komunitas Fun for Good ini, kan Aldi sebagai founder nih. Dari kapan sih ini adanya? Lahir kapan nih?
4: Oke, ini tuh lahir tahun lalu. Jadi ini tuh bisa dibilang baru juga lah gitu. Dan lahir karena apa? Karena pada saat itu tuh mungkin sedikit keresahan gitu ya, keresahan sederhana dari aku sendiri gitu. Pada saat itu tuh aku pengen ikut kegiatan ngajar gitu ke SD, karena aku suka gitu ngajar-ngajar ke SD. Cuma untuk SD-SD yang secara kualitas pendidikannya tuh jauh dari SD-SD yang di kota gitu. Karena aku tuh tipe orang yang pengen berbagi manfaat lah, meskipun sedikit akan tetapi bermanfaat gitu buat anak-anak SD yang ada di sana. Nah, karena itu aku tuh coba cari-cari lah gitu info-info yang ada di Bandung, di sosmed gitu. Ternyata kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh nggak banyak yang dibuka buat umum. Kebanyakan ya berasal dari jurusan atau himpunan kampus gitu. Yang mana itu nggak open umum gitu. Karena aku dulunya punya pengalaman gitu ngurus juga, terus kepikiran lah gitu, kayaknya seru deh kalau misal aku bikin baru gitu di Bandung. Karena kan belum banyak juga ya. Dan kayaknya seru juga gitu kan, kalau misal kita foto bareng tapi beda-beda almet. Kan biasanya satu almet satu warna gitu. Aku dari Polban biru-biru semua, misal, atau dari UPI merah-merah semua. Cuma ini mah digabung dari Polban, dari UPI, dari Telkom, dari Unicom, dari UIN gitu. Kayak beda-beda almet kayak lucu aja gitu. Makanya kayak ih, kenapa enggak bikin aja gitu. Dari situlah Fun for Good mulai
0: hadir ya. Gitu, ya. Luar biasa. Ini berarti hadir di tahun lalu. Ini udah ada berapa keanggotaan sekarang?
4: Ada.
0: Ini open for public kan?
4: Open for public ya.
0: Anggotanya udah banyak kah yang tergabung apa gimana?
4: Kita tuh ada dibagi dua, Kang, sebenarnya.
0: Gimana?
4: Ada anggota pengurus, sebagai pengurus, dan juga sebagai volunteer. Buat pengurus sendiri sekarang ada sekitar 36 kalau nggak salah, kurang lebih segitu. Buat volunteernya sendiri kita tuh biasanya open per program, yang mana biasanya per program tuh bisa ada sekitar 30 sampai bahkan kalau ke SD tuh bisa sampai 50. Buat program yang sekarang ada 55 gitu. Jadi cukup banyak lah, nggak kita hitung banget gitu akan, tapi karena kita udah ngelakuin sekitar kurang lebih 10 program, jadi mungkin keterlibatan anak-anak tuh kurang lebihnya sekitar 300 sampai 500 orang kayaknya yang pernah ikut Fun for Good.
0: Keren, luar biasa. Ini tapi ini by the way di sisi Aldi sendiri ada siapa nih orang yang pertama kali ngebangun si Fun for Good ini sendiri?
4: Ini dua orang.
0: Berdua orang ini. Kenapa tertarik nih diajak sama Aldi apa gimana?
4: Diajak sama saya sendiri, Kang. Awalnya dulu tuh, sebelumnya cerita dulu ya teman-teman.
0: Boleh.
4: Aku tuh tipe orang yang ansos. Pada saat itu tahun lalu tuh aku belum kenal mereka, Kang.
0: Terus, tapi satu kampus?
4: Enggak, beda kampus. Aku beda kampus sama mereka, terus ketemu dalam satu kegiatan positif juga, Bandung Book Party, mungkin teman-teman Bandung pada tahu ya gitu. Aku kenal Hasna, aku kenal Erpan gitu. Terus tadi aku kepikiran pengen bikin program ke SD itu, ngajar bareng itu. Terus aku kepikiran lah, oh iya kemarin aku kenalan sama Hasna, kemarin aku kenalan sama Erpan. Cobalah aku ceritain keinginan aku itu, visi aku itu buat bikin program. Terus mereka tertarik, alhamdulillahnya gitu. Maka jadilah kayak kita ngobrol bareng, diskusi bareng, hingga akhirnya jalanlah program pertama. Dan ini juga ada di belakang gitu, Naya. Naya tuh nggak aku langsung yang ngajaknya, cuma temen aku yang ngajak Naya. Hingga akhirnya Naya bisa sampai ada di sini.
0: Keren. Kalau Ervan sendiri pas begitu Aldi ngajak gimana nih?
6: Ini jujur menarik sih, waktu pertama kali Aldi ngajak tuh, jadi beliau tuh punya rasa sosial yang tinggi menurut aku. Jadi waktu ngajuin suatu rencana, aku pengen ada kegiatan sosial dong. Aku pengen ada kegiatan sosial yang ngajar ke sekolah, di mana sekolah ini tuh nanti diisi oleh para mahasiswa. Jadi mereka tuh yang nanti bakal ngadain kegiatannya gitu. Menurut aku di situ adalah langkah yang menarik. Kenapa? Karena kita mengembangkan dua hal. Yang pertama itu adalah dari mahasiswanya sendiri, di mana kita menumbuhkan dari sifat sosialnya, kita menumbuhkan dari rasa empatinya. Gimana sih mahasiswa tuh bisa merasakan sekolah-sekolah di Indonesia tuh ternyata masih belum banyak yang berkembang gitu. Kalau kita masuk ke pelosok-pelosok itu masih banyak sekolah-sekolah yang dirasain itu masih minim fasilitasnya.
0: Tertinggal ya.
6: Tertinggal. Itu poin pertama. Lalu poin kedua itu adalah dari murid-muridnya, dari sekolahnya gitu. Kita melihat bahwa siswa-siswa di sana itu masih minim orang yang pengen lanjut untuk berpendidikan lebih tinggi gitu. Ketika waktu kita mempertemukan antara orang yang sudah punya akses pendidikan lebih tinggi dengan siswa yang masih bisa dibilang minim SD gitu ya, itu mereka ada semangat lagi untuk pengen kuliah gitu. Dan itu cita-cita Aldi gitu. Jadi waktu kita ngobrol, Aldi juga pengen gitu bahwa misi dia tuh sebaik-baiknya manusia dan manusia paling bermanfaat gitu. Jadi cukup mulia, dan jadi kita benar-benar jadi motivasi lah gitu. Oke, gimana kalau misalnya kita kembangin ini lebih jauh lagi gitu. Dari hasil diskusi tadi, kita berhasil ngobrol, ketemu poin visi misi yang sama, akhirnya kita bisa ngedevelop komunitas ini jadi lebih jauh lagi
0: gitu. Luar biasa, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Kalau Hasna sendiri nih, gimana pas begitu Aldi ngajak nih, ada visi yang sama kah, atau kenapa tertarik buat bergabung?
5: Oke, kalau aku sebelumnya emang suka ikut kegiatan volunteer. Sebelumnya tuh aku ikut kegiatan volunteer di panti kanker yang ada di Sarijadi, dan menurut aku itu tuh momen paling bersejarah gitu loh di hidup aku, karena aku bisa melihat orang lain, keadaan orang lain yang jauh berbeda dari aku, dan banyak hal yang harus aku syukuri gitu atas kejadian itu. Dan dan aku pun orang yang suka berbicara di depan, dan aku pun cita-citanya tuh menjadi dosen, jadi aku suka mengajar. Jadi waktu dia bilang bikin program yuk tentang gini-gini-gini, kegiatannya tuh mengajar ke sekolah, dan aku pikir itu menjadi kesempatan aku buat improve gitu. Bener. Jadi aku setuju banget.
0: Jadi selain memang setuju sama programnya, juga cita-citanya ada di jalur yang sama ya. Jadi ya, linear. Keren banget, ini berarti ketiga orang ini match ya. Makanya bisa sampai sekarang ya ada gitu, luar biasa, keren banget. Tentunya juga banyak orang-orang di luar sana atau sekolah-sekolah di luar sana yang justru membutuhkan ya kehadiran kita sendiri gitu. Luar biasa. Dan juga bagi Anda pendengar yang ingin berdiskusi atau bertanya atau sekedar menyapa, boleh melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-8978 atau di 727-5551. Anda juga pendengar bisa menyaksikan siaran kami melalui siaran langsung di TikTok di @pro1bdg_pro1bandung. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung malam ini di ngobrol-ngobrol bareng komunitas nih, bareng komunitas Fun for Good. Ini katanya juga komunitas Fun for Good ini punya tagline ya. Coba kita cek ombak dulu. Fun for Good.
2: Together for fun, together for good.
1: Mantap, luar biasa. Tadi kita udah kenalan, terus juga udah tahu siapa aja pengurusnya di sini. Udah mau jalan 2 tahun nih, tahun kedua ya ini ya.
3: Iya, tahun kedua.
1: Menginjak ke tahun kedua, luar biasa. Nah, ini Fun for Good ini punya aktivitas apa aja sih? Mungkin ada aktivitas bulanan, tahunan, mingguan bahkan mungkin.
3: Boleh deh yang mau jawab?
1: Sok, yang mau jawab siapa?
3: Baru.
1: Saya aja, gak apa-apa, saya aja.
3: Oke, okay, saya aja, we. Okay. Dari program sendiri tuh sebenarnya kita gak rutin mingguan dan gak rutin bulanan. Cuma emang ya bisa dibilang rutin sih kalau bulanan mah. Karena setiap bulan tuh kita pasti ada kegiatan. Dan kegiatannya apa aja? Kegiatan itu berbagai macam kegiatan sosial dan juga pendidikan. Kayak program ke panti asuhan, program ke sekolah dasar, program ke rumah lansia. Terus juga program-program untuk anak-anak mudanya saja, Kang. Kayak misal kemarin kita habis bikin program Ruang Bercerita namanya. Di sana kita bisa berbagi cerita bareng gitu, anak-anak yang teman-teman yang mau menceritakan momen-momen dulu yang berkesan atau yang sedih-sedih gitu. Jadi kita di program itu tuh menciptakan ruang bercerita yang aman bagi teman-teman, dan juga sambil bermain juga tidak lupa, karena fun for good harus tetap fun gitu.
1: Luar biasa, sampai lupanya jadi lupa ya. Bener ya, mainnya gak boleh ditinggalin karena itu salah satu bagian daripada ngejaga ini juga ya,
4: kewarasan
1: bener, psikologisnya dijaga juga, luar biasa. Berarti udah sering berarti ya kayak ngajak main anak-anak SD gitu ya, siswa-siswa itu per bulan juga ya. Pasti gitu ya main ke sana.
3: Ada aja ya tiap bulannya. Terakhir tuh kita ke panti. Panti Jompo.
1: Panti Jompo
3: lansia.
4: Itu seru banget sih, Kak.
1: Di panti Jompo ngapain tuh waktu itu, ada program apa?
5: Senam sama
1: senam.
5: Oma opa.
1: Tenang aman.
3: Boleh sok Mariam atau
1: apa, gimana ngapain aja waktu itu?
3: Itu gimana?
5: Kemarin itu bulan lalu ya, kita ke panti Jompo itu. Kita kegiatan sama Oma Opa. Itu kita awalnya senam bareng-bareng pagi-paginya itu sama Oma Opa. Terus dilanjut nyanyi-nyanyi bareng. Nyanyi-nyanyi bareng. Terus kita ada bikin ngeronce gelang gitu sama Oma Opa. Meskipun ya ada aja gitu Oma Opa yang ya namanya udah Oma Opa gitu, jadi gak kelihatan gitu kayak ini gimana gitu caranya. Tapi so far seru gitu sama Oma Opanya. Soalnya Oma Opanya juga punya cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman yang wow gitu. Kayak apa kemarin? Kayak dulu di masa mudanya gitu. Pas ngelihat kita tuh kayak ngelihat teringat masa lalunya gitu. Ngelihat kalian tuh kayak ngerasa muda lagi gitu, kata salah satu opa di sana. Bener. Boleh dari yang lain?
1: Berkesan. Nah, coba pengalaman-pengalaman lain mungkin selama menjalankan program, entah itu ke SD, ke SMP atau ke panti jompo, tadi juga ke yayasan kanker katanya ya sempet kan. Ada pengalaman apa tuh? Coba dari Hasna.
4: Kalau aku sih waktu itu yang ke SMP ya, menurut aku itu pengalaman yang paling berharga banget. Jadi kita tuh ke SMP yang benar-benar kelasnya tuh kehitung jari gitu loh. Dan itu tuh SMP tapi usianya tuh anak SMA yang kuliah di situ. Yang SMP di situ.
1: Gimana tuh?
4: Jadi yang SMP di situ tuh usianya tuh SMA, untuk anak SMA.
1: Harusnya udah SMA
4: harusnya
1: gitu ya.
4: Harusnya udah SMA. Tapi di situ masih SMP. Dan waktu awal kita ke situ tidak diterima dengan baik gitu loh oleh murid-muridnya di awal.
1: Oh, karena asing mungkin ya atau gimana?
4: Asing, dan cowok-cowoknya tuh tipe cowok yang tanda kutip bandel ya. Kayak baju dikeluarin, terus kayak mau ngapain kesini kak gitu. Terus cewek-ceweknya pun begitu gitu. Ketika kita suruh ajak, sini-sini, terus mereka tuh kayak yang kamu aja gitu. Bukan tipe ke orang yang confident gitu loh. Apalagi sama orang asing tuh kayak bener-bener sedikit, bukan agresif ya, tapi lebih ke kayak aduh apa sih gitu. Awalnya kayak gitu. Tapi setelah kita lakukan eksperimen dan apa ya,
1: edukasi
4: dan coba pendekatan gitu sama mereka dengan baca buku. Ternyata mereka tuh menyimpan banyak kisah yang bikin kita terharu ya. Kayak ada salah satunya, dia cerita, "Kak, aku tuh sebenarnya cita-citanya jadi dokter," dia bilang gitu. "Tapi untuk SMA pun sepertinya aku tidak akan lanjut," dia bilang gitu. Karena mungkin ekonomi keluarganya kurang.
1: Itu di daerah mana ya? Masih
4: itu tuh di daerah
1: Bandung?
4: Deket UIN tuh.
5: Cileunyi.
1: Wow. Yeah. Padahal masih terhitung gede lah ya Cileunyi, wilayah gede gitu. Terus.
4: Dan masih banyak lagi, dan di situ pun rata-rata murid di situ tuh belum punya HP. Gitu. Jadi kayak untuk informasi seperti waktu itu tuh ada yang nge-mention salah satu influencer yang terkenal, "Kamu tahu enggak?" tuh kayak, "Itu siapa, Kak?" gitu. "Kita enggak tahu."
1: Ya, ya, jadi akses ke media sosial juga, teknologi juga mereka terbatas ya. Nah, apa yang kalian lakukan waktu itu di sana?
4: Kalau aku sendiri sih, pertama coba ngobrol dulu gitu loh. Kayak, "Coba kamu ceritain semua yang kamu rasain." Terus kayak di situ aku mencoba kasih semangat gitu loh. Kalaupun memang kamu gak bisa SMA, tapi kamu masih bisa kok mencapai impian kamu gitu. Kamu tekun belajar aja, kamu terus apa ya, terus tumbuhkan motivasi gitu loh di dalam diri kamu. Gitu sih aku ngajak
1: mereka. Luar biasa, berarti memang ini kehadiran Fun for Good ini dibutuhin ya. Di sekolah-sekolah mungkin orang-orang kan taunya Bandung ini kota gede yang teknologi pada update gitu ya, dan ternyata masih banyak juga sekolah-sekolah yang memang tadi buktinya belum mengenal teknologi. Bahkan di satu kelas tuh segelintir orang doang gitu ya siswanya, ya. Dan juga di usia yang udah harusnya SMA gitu
4: ya,
1: kan.
4: Dan aku menemukan tulisan di meja, tulisannya tuh apa sih? "Saya tidak suka sekolah karena sekolah ini membosankan." Gitu.
1: Kinda agree with that.
3: Terus gimana? Dan ini yang jadi motivasi kita buat lanjut lagi itu lanjutannya dari kata-kata tadi gitu, Kang. Respon anak-anak di sana tuh setelah kedatangan kita tuh jadi kayak yang ngerasa seru gitu, ngerasa kedatangan kita tuh ada artinya gitu. Karena ada beberapa anak ya yang bilang ke kita, "Kak, kapan kesini lagi, belajar sama kakak seru gitu, pengen belajar sama kakak lagi." Dan itu tuh selalu terjadi setiap kita tuh habis kunjungan ke sekolah dasar. Makanya hal-hal kecil kayak gitu tuh yang bikin hati kita tuh selalu bersemangat gitu untuk memberi cerita dan pengalaman yang bermakna buat mereka gitu. Karena meskipun satu hari gitu, itu tuh bakal jadi kenangan yang bikin hidup kita tuh memiliki arti gitu.
1: Benar,
3: kan?
1: Setuju.
3: Oh ya, dulu tuh ada anak loh yang ngerasa semangat karena kehadiran kita. Maka dari itu Fun for Good tuh ingin selalu hadir dan menciptakan pengalaman yang bermakna lah buat semuanya gitu. Nggak hanya untuk anak-anak, akan tetapi buat kita-kitanya juga.
1: Luar biasa, gokil, keren. Kita intip dulu WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760. Nih udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada dari Anjani di Majalaya katanya, "Gimana cara mengukur keberhasilan Mas Uga?" "Bagaimana mengukur keberhasilan sebuah program sosial dan pendidikan?" katanya. "Apakah cukup dari jumlah peserta atau ada indikator lainnya?" katanya. Tuh, dari Anjani di Majalaya.
0: Tadi diulang lagi.
1: Gimana sih? Jadi gimana sih cara ngukur keberhasilan di program sosial dan pendidikan? Apakah dari jumlah peserta yang banyak itu kalian menyatakan bahwa oh ini berhasil, atau dari indikator lainnya, mungkin kayak tadi indikator apa, obrolan-obrolan yang sempat terjadi, kah balik lagi gitu? Nah, menurut kalian tuh apa sih keberhasilan tuh?
0: Nah, jadi kita mematok dari bentuknya pertama kuantitas dan juga kualitas gitu. Jadi kalau misalnya dari segi kuantitas itu kita mencoba setiap program tuh ada targetnya. Misalnya dari program A gitu, misalnya ke SD, terus ke panti jompo atau panti asuhan. Nah, itu kita coba targetin kira-kira pesertanya itu berapa sih gitu. Lalu si siswanya yang ikut tuh berapa sih gitu. Nah, semisalnya itu masuk ke dalam jumlah total yang kita coba perkirakan itu sudah masuk dalam kategori sukses sebenarnya. Contoh kemarin kita udah mengadakan volunteer itu cukup banyak juga ya. Waktu itu total mungkin ada 40 lebih kalau nggak salah ya. Dan itu salah satu bentuk bahwa kita tuh berhasil untuk menarik banyak orang gitu untuk itu dalam kegiatan kita. Lalu selain itu kita juga menghadirkan gimana sih bahwa kegiatan itu bukan cuma sekedar untuk mencari suatu masa saja, tapi gimana sih kegiatan itu bisa bermakna kalau kata Aldi tadi. Jadi kita meningkatkan juga dari segi kualitasnya. Jadi dari program-program tuh kita selalu menginisiasi gimana sih program itu biar menarik gitu. Kayak kemarin kita terakhir tentang kebudayaan, lalu ada sekarang negara, dan juga kemarin itu terakhir tentang cerita-cerita masa lalu gitu. Nah itu kita coba bungkus tapi dengan segi cerita yang menarik gitu. Jadi walaupun mungkin seginya tadi fun, tapi maknanya juga dapat gitu.
1: Benar. Balik lagi ke roots-nya ya, karena kalian fun for good gitu ya. Keren banget. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, ada dari Supriyadi di Bandung. Katanya, jika boleh memilih satu pesan untuk generasi muda di Bandung, apa ajakan yang ingin disampaikan agar semakin banyak yang mau bertumbuh dan berbagi kebaikan bersama? Katanya. Apa nih yang mau disampaikan?
3: Oke, kalau dari aku sendiri ya, mungkin Kang, buat bertumbuh dan
1: berkembang dan berbagi kebaikan bersama.
3: Berbagi kebaikan bersama gitu. Kata-kata buat mereka yang ingin bertumbuh dan berbagi kebaikan bersama tuh sebenarnya lebih ke ingat aja gitu. Hadis Rasulullah buat yang muslim gitu, bahwa sebaik-baiknya manusia tuh adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya gitu. Nah, ketika kita ingat hadis itu gitu, biasanya kita tuh selalu termotivasi buat bertumbuh gitu. Karena kalau kitanya bertumbuh dan punya rasa ingin bermanfaat, kayaknya kita tuh bakal ngelakuin gitu aksi-aksi yang meskipun kecil akan tetapi bermanfaat gitu. Jadi buat aku mah lebih ke ingat hadis itu aja, dan jangan pernah berpikir gitu bahwa berbagi tuh, bermanfaat tuh harus melalui hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil kayak kita mendengarkan orang lain bercerita, kayak senyum ke orang, nyapa ke orang, atau menolong sedikit hal kecil, itu tuh merupakan bentuk kebaikan kecil yang mungkin bisa berarti besar gitu buat mereka yang menerimanya gitu. Dan itu pun jadi salah satu Divine for Good tuh sebagai landasan juga gitu Kang, bahwa kita tuh di sini bukan untuk bikin sesuatu gebrakan yang besar, bukan untuk menciptakan perubahan yang besar, akan tetapi perubahan yang kecil yang penting bisa memiliki manfaat buat merekanya dan juga kita-kitanya juga.
1: Keren. Kayak gitu. Berarti mulai dari hal-hal kecil ya yang nanti dampaknya bakalan gede gitu kan. Keren, luar biasa. Ini ada satu lagi pertanyaan mungkin dari Almira di Ciwastra nih. Katanya seringkali semangat berbagi muncul saat ada momen tertentu seperti bencana atau hari besar. Memang ya kalau misalkan lagi ada kebencanaan kita tuh kayak muncul semangat, tapi kalau bencananya udah selesai, udah hidupnya kayak biasa lagi gitu ya. Nah, katanya gimana cara ngebangun kepedulian sosial yang konsisten bukan hanya musiman katanya gitu. Gimana tuh? Gimana sih kalian tuh menerapkan harus konsisten gitu ngebangun kepedulian sosial itu?
6: Pertanyaannya cukup sulit ya juga.
1: Iya gitu. Iya gitu. Enggak apa-apa, enggak ada benar salah, ini pandangan aja. Ini dari Almira. Almira cenah meni hese-nya pertanyaan.
6: Tapi menurut aku si kekonsistenan itu tuh bakal muncul di diri kalian sendiri gitu. Menurut aku dengan kita datang ke teman-teman di sekolah, di panti, itu tuh bakal muncul di diri kita sendiri gitu, bahwa kayaknya we have no reason to be mad or to be angry atau to be sad or anything kalau kita tuh ngelihat teman-teman yang ada di sana gitu. Meskipun jadi kalau misalnya Teh Almira merasa dia tuh dalam tanda kutip empatinya mungkin karena ada musiman, karena ada bencana atau kayak gimana, ketika kita udah datang ke SD udah tahu gimana sih keadaan sekolah, keadaan anak-anak yang jauh dari jangkauan kita, menurutku itu tuh bakal memorable banget sih di kita dan berbekas banget gitu. Kayak kalau aku pribadi sih kayak ngerasa bersalah gitu karena apa yang aku dapat hari ini tuh nggak bisa mereka dapat gitu, padahal kan mungkin kalau aku aku pribadi sebagai anak juga, aku berharapnya semua anak juga dapat pendidikan yang sama, dapat akses yang sama terkait informasi pendidikan dan segala macam. Cuman karena tadi balik lagi bahwa setelah kita bikin kegiatan dan segala macam, banyak itu anak yang belum mendapatkan akses tersebut. Nah, kalau misalnya menurut aku satu kali pengalaman datang ke SD atau ke panti asuhan tuh bakal berbekas banget, bikin kita tuh rasa empatinya tuh bakal lebih tumbuh lagi gitu, bikin kita tuh rasa syukurnya tuh bakal tumbuh terus gitu.
1: Wah, luar biasa.
3: Sampai yang nangis.
1: Keren banget. Oh, kayak mau nangis ya. Keren, luar biasa. Ini semoga menjawab pertanyaannya dari Almira di Ciwastra tadi ya, luar biasa. Ini juga gak kerasa nih teman-teman, udah di pukul 20 lebih 55 menit. Tapi mungkin terakhir, kedepannya bakalan ada apa atau mau ngapain nih Fun for Good?
3: Oke, mungkin dari aku ya teman-teman. Untuk waktu terdekat Fun for Good tuh nanti tanggal 6 Juni hari Sabtu bakal ada kegiatan lagi ke SD. Setelah lama kita terakhir ke SD tuh bulan Januari, akhirnya kita balik lagi ke SD, dan di sana kita bakal jalanin program bareng gitu sama teman-teman berbagai macam kampus atau latar belakang pendidikan yang ada di Bandung gitu. Terus next play-nya juga di bulan Juni pertengahan, belum ada tanggal pastinya, kita tuh ada program baru gitu Kang. Program yang namanya tuh Ruang Kita atau Ruang Bercerita lah gitu. Di sana kita tuh bakal ada kegiatan berbagi cerita bareng dan main bareng gitu. Itu jujur seru banget gitu. Kemarin kita habis jalanin tiga kali malah untuk anak-anak tim intinya aja. Itu tuh seru banget. Dan sekarang buat bulan pertengahan bulan Juni nanti itu bakal dibuka buat umum. Jadi siapa aja yang mau ikut dan bergabung bersama anak-anak FFG itu boleh banget, dan free teman-teman, gratis gitu. Jadi teman-teman cukup datang aja di tempat yang free juga, bukan di kafe yang mungkin teman-teman mikir kalau ke kafe harus ngeluarin uang. Kita di tempat yang free gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat belajar bareng, bertumbuh bareng bersama Fun for Good, menebar makna, boleh datang aja atau kepoin aja IG-nya funforgood.id.
1: Funforgood.id, kepoin aja di situ. Kalau mau nanya-nanya dulu juga boleh ya mungkin ya. Terakhir satu kali lagi, mungkin ada yang mau disampaikan kepada anak-anak muda di Indonesia ini, atau ajakan sekali lagi caranya tadi gabung volunteer gimana, silakan. Yang lain mungkin ada?
3: Ada. Oke, mungkin aku aja. Kalau enggak ada apa. Buat teman-teman lebih keinget aja sih bahwa tadi ya sebenarnya balik lagi gitu. Aku yakin gitu, teman-teman semua di sini tuh yang menonton ini tuh selalu pengin bermanfaat, berbuat baikkan kepada orang lain gitu. Dan yang perlu teman-teman ingat juga gitu sebenarnya, lebih ke jangan ngerasa diri kalian tuh enggak bermanfaat buat orang lain. Karena aku yakin gitu bahwa hal-hal yang pernah udah kita lakuin tuh, itu tuh pasti ada aja gitu momen-momen tertentu yang bikin orang lain tuh ngerasa bahwa kehadiran kita tuh bermanfaat buat mereka gitu. Cuma kadang orang tuh gak sadar gitu. Makanya banyak aja, ada beberapa mungkinnya gak banyak orang yang ngerasa hidupnya tuh gak bermanfaat gitu. Aku ngapain sih di sini, tanpa mereka sadari bahwa kehadiran mereka di sini tuh, apalagi di lingkungan tertentu, itu tuh udah yang menjadi manfaat buat orang sekitar gitu. Lewat hal-hal kecil yang mereka berikan, entah itu menolong, entah itu menyapa, entah itu memberi senyuman gitu, mendengarkan mereka bercerita, itu tuh merupakan hal yang berarti juga gitu. Dan itu hal yang menurut aku tuh perlu teman-teman ingat aja sih gitu, di saat kalian tuh ngerasa tidak berarti hidupnya.
1: Luar biasa, keren banget. Keren banget ya dia. Kita luar biasa. Terima kasih sekali lagi Fun for Good udah mau ngobrol-ngobrol, berdiskusi di Prosatu RRI Bandung, di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Amin. Lancar terus program-programnya, bermanfaat terus buat orang-orang di sekitar dan orang banyak lainnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, bisa kolaborasi bahkan mungkin nanti. Akhir kata juga saya mengucapkan terima kasih bagi Anda pendengar yang tadi sudah bertanya, berinteraksi melalui WhatsApp ataupun sudah bergabung melalui kanal YouTube, maksud kami Kak, di TikToknya Pro 1 RRI Bandung di @pro angka 1 BDG. Akhirnya saya Andre Ardian pamit undur diri dari Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung malam ini. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bareng komunitas Fun for Good, sosial dan pendidikan, selanjutnya kita santai-santai dulu di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita throwback dulu ke tahun 80-90an, lagu Manca Negara, sambil nemenin istirahatnya Anda pendengar di hari libur terakhir ya. Besok udah mulai kerja lagi. Boleh langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978 barengan Rardian sampai jam 11 malam nanti.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: NNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: pendengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana ETLE ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
1: Untuk program dari Korlantas Polri tentang ETLE itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu ETLE statis. Jadi kita ada 3 jenis ETLE, yaitu ETLE statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada ETLE mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung menggunakan ETLE handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada ETLE nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada Pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Sikcar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua ETLE kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Bandung malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita, termasuk ekonomi lokal, dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah, dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeay, masih di Bandung malam ini pendengar di Prasatu RRI Bandung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ini udah ada pertanyaan, requestan yang masuk di WhatsApp-nya Prasatu RRI Bandung di 0811-220-9760. Dan juga Anda pendengar bisa bertanya melalui 7278978 juga. Ada dari Egi di Hegar Mana katanya pengen request lagu dari Edi yang I Do Love You katanya. Dikirim salamnya buat Andre duluan sama buat pendengar RRI Bandung yang lagi dengerin siarannya Andre katanya. Boleh Egi, nanti Andre puterin lagunya ya. Juga di 7278978 udah ada penelpon yang masuk, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Aa Andre, I love you.
0: Luar biasa, I love you too. Mantap, Fahri di Camplas, gimana kabarnya Fahri?
1: Alhamdulillah sehat. Aduh. Terus tadi pagi olahraga. Ketama Supratman.
0: Mampir ke RRI enggak?
1: Enggak kayaknya. Mampir ke radio lain, ke
0: Oke. Siap, gak usah disebutin, gak apa-apa. Oke. Deh, kalau gitu Fahri pengen request lagu apa malam ini, Fahri?
1: Hari ini The Cranberries yang berjudulnya Animal Intrigue, ayo tuh.
0: Animal Cranberries ya?
1: Iya.
0: Cranberries, Animal apa tadi judulnya?
1: Intrigue.
0: Bentar, dicari dulu nih animal ini. Aduh, kayaknya nggak ada animal mah di sini.
1: Adanya playlist The Cranberries apa?
0: Wait ya, ini teh sedang rada banyak yang nelfon jadi kehalang-halangin. Adanya yang Linger, Ode to My Family. Ada juga Zombie.
1: Zombie
0: yang itu.
1: Ya.
0: Mau yang zombie? Boleh kirim salamnya buat siapa?
1: Yang Promises aja tuh. Cranberries.
0: Waduh, belum aja ada yang zombie itu, Fahri.
1: Itu aja lah, zombie aja, AA Andre.
0: Boleh kirim salamnya buat siapa, Fahri?
1: Buat AA Andre Ardiansyah, I love you.
0: Terus buat siapa lagi, Fahri?
1: Terus Arandi Aditya yang lagi siaran di Pro 2. Sapakan Arandi.
0: Siapa lagi?
1: Terus Mas Gagat. Terus buat Duyana Putra. Terus Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, Teteh Amel.
0: Dan semuanya. Oke, kalau gitu spesialnya ada nggak spesialnya?
1: Buat Kang Jailani Nugraha, jangan lupa absen dong ke Pro 1 request lagu.
0: Boleh, kalau gitu ditunggu lagunya Fahri, makasih banyak ya.
1: Siap, I love you, we love you, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sama si Fahri mah harus gogorowokan. Luar biasa tapi keren banget semangatnya Fahri. Terima kasih, nanti lagu Zambinya Andre puterin di Prasatu ya. Kemudian juga ada Teh Lita nih, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Andre. Berjumpa lagi lewat udara dengan Lita di Cianjur. Salam Ruang Rindu Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Apa kabar Kak Andre? Apa kabar Jalan Diponegoro Bandung? Lagi cerah banget, lagi alhamdulillah. Seru banget Jalan Diponegoro di malam hari ini ya. Semoga kabar baik selalu Kak Andre, katanya Teh Lita juga ya. Teh Lita juga request lagunya dari Celine Dion yang berjudul The Power of Love katanya. Dikirimin lagu ini buat Andre penyiar idola yang selalu terfavorit dan baik hati. Tak lupa salamannya selalu dari Lita Cianjur katanya. Thanks Kak Andre, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Boleh. The Power of Love, Andre nanti puterin ya. Juga ada Neng Bunga, assalamualaikum Andre, Neng Bunga hadir lagi dengerin Andre katanya. Waalaikumsalam Neng Bunga, terima kasih sudah menyimak. Hayu Neng Bunga request lagu di 0811-220-9760 atau ke 7278978 bareng Andre Ardian di Ruang Rindu sampai jam 11 malam nanti.

0: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia. Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
2: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing terutama dalam dolar menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya, dalam batas tertentu.

maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini bareng Ardian di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi Andre udah puterin lagu-lagu yang udah di request sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Luar biasa. Ini juga kata Telita, terima kasih katanya lagunya udah diputerin. Terima kasih juga ya Telita. Ternyata baru ngeh Telita ada dua ya ini nomornya ya. Dan juga ada Abdan di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung yang request lagunya Green Day. Katanya buset lagunya Green Day dong. Katanya pengen lagu yang Minority, boleh nanti Andre puterin di Pro 1 RRI Bandung. Sekalian nunggu nih yang mau nelpon di 727-8978. Nah, ada yang nelpon di 727-8978. Ada siapa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa.
1: Selamat malam, Pak Andre.
0: Selamat malam, siapa ini? Api Eno?
1: Iya.
0: Sehat, Api Eno?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana cuaca di sana, Api Eno?
1: Di sini cuaca bagus.
0: Bagus, lagi nggak hujan, lagi nggak badai?
1: Nggak hujan. Luar udah biasa. Berapa hari nggak ada hujan?
0: Oh, udah berapa hari ya? Nggak kemana-mana?
1: Ya. Habis jualan, keliling.
0: Habis keliling, jualan.
1: Sekarang lagi istirahat bersama Pro 1.
0: Biasanya jualan beres jam berapa?
1: Habis maghrib.
0: Oh, habis maghrib, langsung pulang gitu ya?
1: Ya, pulang. Yang istirahat.
0: Tuh. Selamat beristirahat. Kalau gitu deh, ditemenin sama lagu ya. Apa nih istirahatnya, Piano?
1: Lagunya dipilihin aja sama kamu.
0: Lagunya dipilihin, boleh nanti Andre.
1: Pokoknya
0: Andre
1: dengerin lagu apapun ya, enak
0: deh. Andre pilihin lagu Bon Jovi yang Always nih ya buat
1: Api. Boleh, boleh.
0: Kirim salamnya buat siapa, Piano?
1: Buat Andre dulu, yang lagi tugas. Sama siapa temennya?
0: Sama Ajeng di malam ini.
1: Oh, sama Ajengnya. Malam. Buat Kang Mansur, buat Mas Apici ya, Mujianti, Kang Onai, Bungkusna yang tadi ketemu.
0: Bungkusna, oh ketemu tadi sama Bungkusna.
1: Buat Teh Yawati ya, buat Teh Nado ya, Suenga, Pak Herdi, buat Neng Nois, buat Neng Bunga Liyari, buat Asep Subang, Asep Lari, pokoknya buat semuanya. Okay. Di sini juga ada Mama itu, Mama Ahmad ya.
0: Mama Ahmad
1: itu juga buat Ibu buat Ibu Teti ya, dulu suka masuk ke Bu Teti.
0: Nah, Bu Teti ayo masuk lagi tuh.
1: Iya, karena habis dari Jakarta lama, sekarang ada lagi di Sumedang. Selamat malam buat semuanya adalah. Okay. Spesialnya buat Boreni ada. Makasih Kang Andre.
0: Sami-sami ya Piano, nanti lagunya diputerin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengen dipilihin aja lagunya, Andre pilihin lagu dari Bon Jovi yang Always. Tadi juga Abdan request lagunya Minority yang Green Day katanya, dari Green Day. Boleh nanti Andre puterin. Juga ada Nia nih yang request lagunya. Assalamualaikum, katanya waalaikumsalam. Bang Andre gimana kabarnya, udah lama gak ketemu katanya. Alhamdulillah Andre baik kabarnya. Teh Nia gimana kabarnya nih? Teh Nia izin request lagunya If You Come Back dari Blue, dikirimin salamnya buat pendengar Pro 1 RRI Bandung yang lagi dengerin Ruang Rindu malam ini katanya. Spesialnya buat Andre aja yang lagi siaran, selamat siaran sampai tuntas. Widih, luar biasa, boleh. Nanti Andre puterin lagu If You Come Back dari Blue-nya di Pro 1 RRI Bandung. Dan tentunya juga bagi Anda pendengar yang mau request lagu di Ruang Rindu malam ini, boleh ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978 sampai jam 11 malam nanti.

Tahukah Anda bahwa Indramayu memiliki julukan sebagai Kota Mangga? Julukan ini lahir dari sejarah panjang dan produksi mangga yang melimpah di wilayah pesisir utara Jawa Barat ini. Indramayu memiliki tanah aluvial yang subur dan curah hujan rendah, kondisi ideal untuk mengembangkan mangga berkualitas tinggi. Dari sinilah lahir mangga legendaris yang namanya terkenal hingga mancanegara. Mangga Gedong Gincu Indramayu dan Mangga Cengkir, yang dikenal dengan rasa manis segar serta aroma khas yang tak tertandingi. Tak hanya menjadi komoditas pertanian utama, mangga juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Setiap musim panen, ribuan ton mangga dikirim ke berbagai kota besar, bahkan diekspor ke luar negeri. Indramayu pun setiap tahun merayakan kekayaan ini lewat festival mangga, memperkuat identitas daerah yang menjadikan mangga bukan hanya buah, melainkan bagian dari budaya, kebanggaan, dan sumber kehidupan warganya. Itulah alasan Indramayu dengan bangga menyandang julukan Kota Mangga. Tanah subur, kualitas terbaik, dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.

serba digital seperti saat ini memang menawarkan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain kemunculan berbagai perangkat seperti smartphone dan laptop, dunia digital juga menyediakan berbagai layanan online berupa aplikasi atau website di internet. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi online. Transaksi online menyimpan banyak risiko yang bisa menyebabkan kerugian pada setiap pembeli maupun penjualnya. Tips transaksi online yang bisa dilakukan agar tetap aman. Pastikan perangkat dan jaringan yang digunakan sudah aman. Kemudian, rahasiakan data pribadi termasuk kode-kode rahasia. Pilih penjual atau toko yang terpercaya dan lolos verifikasi. Cermati dahulu ulasan produk dan harganya. Kemudian, gunakan sistem pembayaran yang aman. Aktifkan notifikasi dan simpan bukti setiap melakukan transaksi online. Dan pastikan keamanan akun dengan kata sandi kuat dan dua

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah impian untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itulah yang masih menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal. Artinya belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurus sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan hidup tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung. Malam ini Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah senantiasa menyimak Pro 1 RRI Bandung, khususnya di Bandung malam ini bareng Andre Ardian dari pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit nanti. Semoga perjumpaan malam ini bisa menjadikan istirahat Anda semakin nyenyak, nyaman pendengar. Sampai jumpa di siaran berikutnya bersama saya Andre Ardian besok di Bandung malam ini. So Andre Ardian pamit, tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada Just More Music dan juga Bandung malam ini sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit nanti. Juga nanti akan ada kontemplasi mengenai Husnuzon. Andre Ardian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila memiliki makna mendalam, karena pada hari tersebut dicetuskannya nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai jembatan untuk mengingat kembali, menghormati, juga menghargai perjuangan pendiri bangsa. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila sebagai falsafah hidup untuk seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan mulai dari cara-cara sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Selamat hari lahir Pancasila. Semoga kita mampu mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

bersedih jika sering ditimpa musibah. 1. Tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? 2. Kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka ia bebas berprasangka kepadaku sesuai yang dia mau.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Senin 1 Juni 2026. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Widya Perdani, Gina Almira dan M. Ziva Gemilang hadir hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hingga siang hari nanti tentunya, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung

Dan sesaat lagi pendengar, membuka jumpa kita di Bandung Pagi ini. Kami akan hadirkan program Mutiara Pagi, menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung.

0: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya bersyukur sekali di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bersilaturahmi melalui program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Widya Perdani bersama Gina Almira, juga MC Fagemilang di Mutiara Pagi. Kali ini pendengar hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Bersama narasumber kami, Bapak Ustadz Haji Adil Samadani SS, SHI, MH, kita akan mengupas satu topik mengenai jejak Ibrahim dalam

0: melalui 0811-220-9760. Kita akan sapa terlebih dahulu saat kita yang sudah terhubung melalui line Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Adil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Widya sehat?
0: Alhamdulillah, samulihna, Pak Ustaz sehat.
1: Alhamdulillah. Cuaca mendukung ya, enggak hujan.
0: Cuaca mendukung dan kota Bandung hari ini cukup dingin, lumayan. Cukup dingin, ya. Baik.
1: Ustaz, dalam berita 7 hari ya.
0: Kenapa?
1: Dalam berita 7 hari dingin ya.
0: 7 hari dalam informasi perakiraan BMKG dan 7 hari ini dingin loh, ya. Tapi memang dingin betul. Ustadz, menarik sekali topik bahasan yang akan dikupas, bagaimana jejak Ibrahim dalam hidup modern, tentunya juga disesuaikan dengan kondisi saat ini, bagaimana kita meneladani jejak Nabi Ibrahim dan tentunya dikaitkan dengan hidup modern di zaman sekarang. Silakan Ustadz.
1: Baik Teh Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihi nazal inna a'tayna al-kautsar salli li rabbika wanhar inna syani'a wal abtar asyhadu an la ilaha illallah muqawwiru laili 'ala nahar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbil akhyar amma ba'd. Para pendengar setia RRI Pro 1 Bandung, semoga Allah menjaga kesehatan kita, semoga Allah menjadikan hamba yang ikhlas, hamba yang tabah, hamba yang kuat, hamba yang bahagia, yang penuh dengan keberkahan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan tema tentang jejak Ibrahim dalam hidup modern. Memang Nabi Ibrahim sudah tidak ada, sudah meninggalkan kita secara fisik, tetapi ada beberapa pelajaran, ada beberapa hikmah yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan modern ini yang sampai saat ini bisa menjadi solusi masalah hidup kita. Ibrahim menjadi panutan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita juga sholat ketika kita membacakan ini wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrik. Kata-kata itu yang ada di dalam Al-Qur'an, yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, yang menjadi ikrar kita dalam sholat iftitah, dan itu merupakan ikrar Nabi Ibrahim ketika meyakini bahwa Tuhan adalah zat yang menciptakan langit bumi beserta isinya. Karena waktu itu keyakinan Ibrahim bahwa tiada Tuhan selain Allah harus didakwahkan kepada umatnya kaum Kaldea di bawah tirani Raja Namrud yang anti kritik, Raja Namrud yang otoriter, Raja Namrud yang begitu sombong, mengakui sebagai raja sekaligus mengakui sebagai Tuhan. Maka Ibrahim memiliki kewajiban untuk mendakwahkan tauhidul, mengesakan Allah. Dengan cara apa? Berarti sumber kemusyrikan kaum Kaldea adalah karena mereka menyembah berhala. Sehingga berhala-berhala yang dijadikan Tuhan oleh mereka dihancurkanlah oleh Ibrahim, kecuali berhala yang besar. Berhala besar

0: Sudah hancurkan kapak yang dijadikan alat penghancur berhala-berhala kecil, disimpankanlah di berhala yang besar itu. Ketika kaum Berdea beserta Raja Namrud mau sembahyang, maka terlihatlah tuhan-tuhan mereka itu hancur. Maka Namrud beserta Kaldea meyakini pelakunya adalah Ibrahim. Dipanggillah Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kau pelaku penghancur tuhan-tuhan kami." Akhir cerita, Ibrahim dituduh dan Ibrahim disuruh oleh Namrud untuk dibakar. Hariku wang suruh alihatakum ingung tumfa'ilin. Bakarlah Ibrahim dan minta tolonglah kepada Tuhanmu Ibrahim jika kau pelakunya. Karena Ibrahim berpasrah kepada Allah, karena Ibrahim yakin Allah sebagai penolong, karena Ibrahim meyakini Tuhannya dekat dengan Ibrahim, maka Tuhan pun menolong Ibrahim. Tuhan pun berpihak kepada Ibrahim. Tuhan pun menyertai Ibrahim. Ketika Ibrahim siap dibakar dengan kayu yang menggunung, dibakarlah kayu yang menggunung itu, di dalamnya ada Ibrahim. Api menjulang tinggi sampai padam. Ternyata Ibrahim selamat, tak ada yang membakar tubuh Ibrahim sedikit pun, diabadikan di dalam Al-Quran, "Ya narukuni pada wasalaman Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Betapa terkejutnya Namrud beserta kaumnya, ternyata Ibrahim selamat. Itu berarti ketika Ibrahim berpihak kepada Allah, Ibrahim dekat dengan Allah, Ibrahim meyakini Allah sebagai zat yang maha penolong, maka Allah pun akan menolong Ibrahim. Artinya di pelajaran yang pertama, ketika kita memiliki masalah besar dalam kehidupan nyata sekarang ini, maka jangan merasa hebat dengan kepintaran kita, dengan gelar akademik kita, dengan harta yang kita miliki, dengan keterkenalan kita, dengan apapun yang kita miliki. Ada zat yang maha menolong, yang melebihi dari segala-galanya, yaitu Allah. Jadi dalam kehidupan modern ini, kita jangan merasa sombong, kita jangan merasa wah dengan apa yang kita miliki, dengan jabatan apapun yang kita emban sampai detik ini, tanpa menghiraukan kekuatan, kehebatan, kemahakuasaan Allah. Yang kedua, dalam hidup modern ini, pelajaran dari Ibrahim, ketika Ibrahim diuji bukan hanya dirinya, tetapi diuji dirinya dan istri tercintanya. Ketika Ibrahim melihat istrinya hamil, yang sudah puluhan tahun tidak memiliki anak, hamil Teh Widya 9 bulan. Ketika hamil 9 bulan Teh Widya, ternyata Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya yang hamil 9 bulan. Bayangkan Teh Widya hamil 9 bulan, kemudian ditinggalkan oleh suami tercinta. Ternyata Ibrahim meninggalkan istri itu sebatang kara, tanpa ada makanan, tanpa ada minuman, tanpa ada tumbuhan, apalagi ada tetangga atau manusia. Hidup sebatang kara. Ibrahim naik ke Jabal Qubais, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitika muharram." Maka Ibrahim berpasrah kepada Allah, "Ya Allah, aku meninggalkan istri seorang diri di samping Baitullah yang mulia, tanpa ada tumbuhan, tanpa ada makanan, tanpa ada kehidupan. Sementara istriku sedang hamil 9 bulan." Karena meyakini itu perintah Allah. Karena meyakini Allah memerintahkan kepada hambanya, Ibrahim pun meninggalkan istri sebatang kara yang sedang hamil 9 bulan. Tetapi apa yang terjadi karena Ibrahim berpasrah ikhlas atas perintah Allah, ternyata Hajar melahirkan Ismail dalam keadaan selamat. Menengok kanan ada air di Bukit Sofa, menengok lagi ke Bukit Marwah terlihat ada air, ternyata Hajar dalam keadaan haus yang luar biasa, 7 kali mandir bolak-balik antara Sofa dan Marwah tidak menemukan air. Berdoalah Hajar, "Ya Allah, aku haus pernah minum, sementara Ismail haus belum pernah minum." Di saat itulah keluarlah air, zam, kumpulah, zam, kumpulah. Air sampai detik ini yang disebut dengan zam-zam sebagai mukjizat Ibrahim dan Ismail dan istrinya Hajar menjadi keluarga yang soleh, keluarga yang ikhlas ketika mendapatkan perintah Allah. Pelajarannya apa? Ibrahim selalu berpihak kepada Allah. Ibrahim selalu melaksanakan perintah Allah. Kita melaksanakan perintah Allah, sholat contohnya. Jangan mengharapkan kita ingin menjadi kaya, jangan mengharapkan kita ingin menjadi sehat, menjadi pejabat tinggi, dikagumi, dihormati banyak orang. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Ketika kita ikhlas lillahi ta'ala sebagaimana Ibrahim, maka Allah pun mengetahui apa yang kita inginkan tanpa disebutkan keinginan kita. Kenapa? Karena kita ikhlas, karena kita berpasrah. Sholat ya sholat saja, ya sodakoh sodakoh saja lillahi ta'ala, bukan ada iming-iming ingin dikenal orang, ingin disebut dermawan, tapi lillahi ta'ala. Allah akan berpihak kepada kita apapun keinginan kita tanpa disebutkan. Allah maha tahu keinginan kita, Allah akan mendengar semua keinginan kita. Yang ketiga, ini ujian yang paling berat yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan modern. Hikmahnya adalah ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Bayangkan ada seorang keluarga, Teh Widya, nggak punya anak puluhan tahun. Ya, kalau menikah umur 20 tahun, kira-kira Ibrahim punya anak di usia 80 tahun. Berarti 60 tahun nggak punya anak. Di usia 80 tahun kurang lebih, Ibrahim memiliki anak yang bernama Ismail. Anaknya soleh, anaknya tampan, anaknya ganteng. Tiba-tiba Allah menyuruh Ibrahim, menyuruh membunuh, menyembelih anaknya. Apa yang dirasakan oleh kita? Kalau Teh Widya punya anak, atau siapapun punya anak, anaknya ganteng, anaknya soleh, dan anaknya ditunggu-tunggu puluhan tahun dan lahirlah anak, tiba-tiba harus disembelih. Dalam kehidupan modern mungkin tidak mungkin terjadi untuk membunuh anak kita. Tapi bukan sebenarnya Allah menyuruh membunuh anaknya yang bernama Ismail. Karena hakikatnya Teh Widya, kita ini adalah Ibrahim. Ismail itu apa? Ismail itu harta kita. Ismail itu siapa? Ismail itu jabatan kita. Ismail itu siapa? Ismail itu adalah pengetahuan kita, ilmu yang kita miliki, harta yang kita kumpulkan, Ismail adalah jabatan yang kita emban hari ini. Allah tidak menyuruh membunuh Ismail, tetapi Allah menyuruh membunuh rasa memiliki terhadap Ismail. Apakah itu bentuknya jabatan, bentuknya harta, bentuknya pangkat, apapun namanya yang kita cintai, harus dibunuh, harus dikorbankan atas nama Allah. Jadi kita tidak mampu toab untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini, maka kelilingilah saudara sanak kita agar kita menjalin silaturahim. Itu dalam kehidupan modern. Jika di tahun ini kita tidak mampu melempar zamarot, maka lemparlah sifat hewaniah kita yang egois, yang tidak mau bersahabat, yang kadang galak membunuh orang lain. Bunuhlah sifat hewan kita yang ada dalam diri kita. Jika kita tidak mampu berangkat ibadah haji untuk melakukan sa'i, kerja keras usaha, maka kerja keraslah untuk membahagiakan diri kita, membahagiakan orang tua kita, membahagiakan orang-orang tersayang kita, tetangga kita. Dengan cara apa? Dengan cara memberi apa yang kita miliki. Dengan cara apa? Berkata yang santun. Dengan cara apa? Dengan cara bersahabat. Tidak mencari permusuhan. Dalam kehidupan modern ini, ternyata pelajaran Ibrahim, Ismail, dan Hajar yang taat kepada Allah, Allah pun akan memperhatikan kita. Intang surulloha yang hukum. Jika kita menolong Allah, Allah pun akan menolong kita. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jika kita memiliki masalah sampai detik ini, maka pasrahkan semuanya kepada Allah. Maka sertakan Allah. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya, maka Allah akan memberikan solusi kepada kita. Demikian tekniknya. Sesi berikutnya kita diskusi.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, telah kita ikuti bersama tausiah dan paparan yang disampaikan oleh Ustaz kita berkaitan dengan topik bahasan yang dikupas pada kesempatan pagi hari ini di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, Jejak Ibrahim dalam Hidup Modern. Jadi rasanya tidak berlebihan begitu Ustaz ketika kita mengaplikasikan ilmunya tukang parkir begitu ya, dititipkan, kalau ada yang punya ambil ya sok aja gitu, diambil sama ya. Yang punyanya begitu ya. Jadi dijaga betul-betul ketika dititipkan, tapi ketika ada yang ngambil, ketika diambil oleh pemiliknya ya mangga gitu, silahkan.
0: Betul.
1: Baik, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551 ataupun Anda bisa berinteraksi juga melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live, juga WhatsApp di 0811-220-9760. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Sebagai muslim dan muslimah, kita disunahkan membaca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wa la quwata illa billah. Doa keluar rumah ini bertujuan agar kita berada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala saat di luar rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang keluar rumah lalu dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu Allahu la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Maka dikatakan ketika itu, engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lainnya akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan, dan penjagaan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Namun ketika keluar rumah, jangan lupa melangkah dengan kaki kanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua urusannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: FM Pro 1 RRI Bandung di Mutiara Pagi mengupas topik mengenai jejak Ibrahim dalam hidup modern. Kita akan langsung saja ini Pak Ustadz untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui line WhatsApp. Begitu ya, ada Bapak Theodorus Yudhistira. Ini pertanyaannya, di tengah masyarakat modern yang seringkali sekular dan materialistis, bagaimana relevansi nilai-nilai kepasrahan dan pengorbanan Nabi Ibrahim seperti kisah kurban, dimaknai agar tidak sekedar menjadi ritual tahunan saja, begitu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya dari Pak Theodorus Yudhistira.
2: Baik, terima kasih Pak Theodorus. Pertanyaan yang luar biasa bagus ya. Relevansi hikmah Ibrahim yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan yang hedonis, yang serba konsumtif, adalah dengan cara rasa peduli kita yang semakin meningkat, peduli kita yang semakin baik. Apa yang kita keluhkan hari ini adalah harapan mereka, adalah cita-cita mereka. Kita mengeluh tewe dia karena punya motor saja, tapi ribuan di sana orang menangis, orang kerja keras hanya karena ingin memiliki motor. Kita mengeluh punya motor, punya mobil jadul contohnya, rumahnya kurang bagus, tapi di luar sana mereka tidak memiliki motor, tidak memiliki mobil. Kita mengeluh gaji belum naik-naik saja. Keluhan kita hari ini adalah harapan dan cita-cita mereka yang sampai detik ini mereka menganggur. Sampai detik ini mereka kelaparan. Dengan rasa peduli terhadap lingkungan, dengan melihat undur ilaman asfala minkum balatang zuru ilaman fauqo minkum, hanya melihat tetangga, saudara kita, teman-teman kita yang secara materi di bawah kita. Jangan melihat orang-orang di atas kita secara materi. Kita akan semakin menyadari betapa pentingnya kita bersyukur kepada Allah. Apa yang diperlihatkan oleh Ibrahim? Ibrahim tidak pernah sombong memiliki anak yang hebat. Ibrahim tidak pernah merasa gagah memiliki Ismail. Ibrahim pun selalu pasrah ketika belum dikaruniai anak oleh Allah. Ketika dikaruniai Allah, Ibrahim menjadi pribadi yang ikhlas. Apapun yang kita miliki hari ini, kita wajib menjadi pribadi yang ikhlas, pribadi yang tidak sombong. Apa yang kita sombongkan di muka bumi ini? Karena kita memiliki pendidikan tinggi, karena kita memiliki harta yang banyak, karena kita dikenal banyak orangkah? Apa yang kita sombongkan? Kita ini tidak ada apa-apanya. Seperti yang dipercontohkan oleh Ibrahim. Ibrahim tidak pernah merasa sombong, merasa takabur dengan memiliki anak yang hebat, anak yang cerdas, anak yang soleh, anak yang ganteng. Tapi Ibrahim selalu berpihak kepada Allah, selalu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Artinya, kita wajib ikhlas apapun yang kita lakukan. Artinya, kita harus membuang ego sejauh mungkin. Apakah daging kurban kita masih ada? Apakah rasa egoisme kita masih ada? Apakah kesombongan kita masih ada setelah Idul Kurban berlalu? Idul Kurban berlalu, maka egoisme, merasa ingin menang, merasa ingin hebat, merasa ingin dihormati, disegani, merasa paling wah, harus dibuang sejauh mungkin. Sebagaimana kita ini melempar jumroh sifat iblis yang sombong, sifat iblis yang tidak mau menolong, lemparlah sejauh mungkin kalau kita tidak mampu lempar zamarot di tahun ini. Baik, Teh Widya.
1: Jadi sudah terjawab ya Pak Theodorus Yudhistira, menyimak siaran Pro 1 RRI Bandung dari Magelang ini Pak Ustadz. Kemudian ada juga Ibu Retno Widyastuti. Oh, kita sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu Retno, ada Pak Ahmad Irwan dulu yang sudah tersambung melalui line telepon. Assalamualaikum Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suka bumi ya Teh Widi.
1: Halo, jadi suka bumi. Siap-siap, mangga Pak Ahmad. Bumi.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam ya. Pak Ahmad.
3: Tadi masalah menggarisbawahi tentang masalah kesombongannya Pak ya. Saya juga dulu Pak ngalamin lah, punya roda empat ngalamin tuh kan. Sekarang mah tidak seperti dulu lagi. Ada paling dulu mah sepeda motor yang jadul tuh kan. Diolok-olok sama temen, ya biarin aja gak ada urusan. Sama udah gak mau banyak urusan ini juga udah nyaman, udah enak. Tapi gini Pak, dulu ketika dulu kan, ujiannya banyak Pak, banyak ujian. Tapi sekarang sudah ekonomi pas-pasan seperti ini, enak rasanya Pak, tidak banyak ujian. Dalam arti tidak banyak ujian begini. Jadi kalau dulu kan ujian dulu mah lain lagi lah, banyak sekali pedenya semakin tinggi. Tapi sekarang mah tidak banyak ujian, nyaman beribadahlah, bertobat dan sebagainya. Biarlah sudah masa berlalu ya Pak ya. Nah sekarang begini, kenyamanan seperti sekarang ini, enak seperti yang saya rasakan, tidak banyak beban, tidak banyak ujian. Nah bagaimana saya mempertahankan supaya tetap dinikmati, disyukuri dengan daya keadaan seperti ini, tidak seperti yang dulu lagi. Kalau dulu kan godaannya banyak Pak, wanita godaan. Tapi sekarang tidak terlalu banyak godaan kalau sekarang itu ya, seperti itu. Jadi rasanya itu sebenarnya, jadi saya ingin mempertahankan kenikmatan yang sangat saya rasakan. Biarinlah, jadi enggak menyesal, dalam arti misalnya menyesal saya kenapa dulu tidak dinikmatkan dengan banyak berbuat banyak amal baik, misalnya seperti itu positif, tapi sekarang seperti begini. Nah mohon berjalan dari Pak Kiai, mudah-mudahan ada juga doanya juga dari Pak Uza sekarang, tapi ya, ada maksud pribadi, mohon doanya supaya diberi kelancaran lah dalam arti nikah lah aja. Terima kasih, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bagaimana kaitannya dengan istiqomah, konsisten begitu ya, untuk ya, tetap berada di ya, menikmati, mensyukuri apa yang kondisi yang saat ini sedang dijalani oleh Pak Ahmad Irwan. Silakan.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad. Ini juga mungkin pertanyaan Pak Ahmad juga mungkin muncul di beberapa orang yang berbeda ya. Pertanyaannya sama. Ya ketika jabatan tinggi, harta banyak, badan juga sehat, kemudian apa namanya, banyak yang mengagumi kita, godanya banyak. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pohon, maka anginnya semakin kencang. Apapun itu, tuh kumalang. Pak Amal merasakan dulu jabatan tinggi, mungkin sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu mobil mewah, sekarang yang penting punya mobil, tapi sekarang bahagia. Jadi memang Pak Ahmad pertama, hidup itu saling memandang. Orang miskin melihat enak, melihatnya nyaman ketika melihat orang kaya. Enak punya mobil bagus, enak punya mobil mewah. Kenapa saling memandang? Orang yang naik motor iri, dengki mungkin ya, sebagian kecil melihat orang yang memiliki mobil. Enak gak kehujanan, gak kepanasan. Kenapa? Melihat mobil Avanza. Ternyata orang yang mobil Avanza mungkin saja ada yang iri melihat orang yang membawa mobil Fortuner. Wah enak ya naik mobil Fortuner, adem nyaman. Orang Fortuner bisa jadi iri, dengki, bisa jadi melihat orang yang membawa mobil Alphard. Wow, mobil mewah, harganya 1 miliar lebih, enak nyaman. Ternyata orang yang bawa mobil Alphard merasa iri ketika melihat orang yang membawa mobil Lamborghini. Wow, harganya sampai 5-6 miliar. Saya hanya Alphard saja, harganya 1,2 miliar atau 1,5 miliar tergantung tipenya. Tapi merasa iri ketika melihat orang membawa Lamborghini yang harganya di atas 5 miliar bahkan lebih. Ternyata orang yang membawa Lamborghini juga merasa iri ketika melihat tukang beca, Teh Widya. Mm-hmm. Kenapa? Tidur di beca nyenyak banget. Saya ini sudah seminggu lebih nggak bisa tidur. Tapi melihat tukang beca tidur di atas beca nyenyak, saya nggak bisa tidur. Jadi berputar hidup itu memang saling memandang. Maka caranya bagaimana biar kita ini nyaman? Yang pertama tentu la in syakartum la zidannakum. Jika kalian bersyukur, kami tambahkan kebahagiaan. Kami tambahkan jumlah hartanya. Kami tambahkan kesehatannya. Kami tambahkan umurnya yang penuh dengan keberkahan. Kuncinya adalah bersyukur. Apa bukti manifestasi bersyukur? Yaitu melaksanakan perintah Allah. Pak Ahmad mendengarkan Mutiara Pagi ini dalam rangka apa? Bersyukur masih bisa mendengarkan. Bersyukur masih bisa bangun di pagi hari. Bersyukur posisinya tidak di ICU. Bersyukur pendengarannya masih sempurna. Bersyukur masih bisa duduk manis. Bersyukur masih bisa nonton YouTube. Bersyukur masih mendengarkan RRI. Maka Allah tambahkan kebahagiaan Pak Ahmad dengan cara bersyukur. Berangkat ke masjid, sholat subuh. Itu langkah dalam rangka apa? Ya bersyukur. Coba kalau posisinya sakit, belum tentu kita mampu berangkat ke masjid. Jadi memang cara berbahagia yang termudah adalah dengan cara bersyukur. Jadi yang pertama adalah dengan cara bersyukur. Yang kedua apa? Biar kita ini apa namanya, ya tetap bahagia seperti yang Pak Ahmad rasakan. Tentu dengan cara berbagi. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah akan menjauhkan pelaku sedekah dari musibah, dari balai. Ya sedekah tidak perlu dengan harta saja. Ya sedekah dengan membantu orang, sedekah dengan memakmurkan masjid, dengan tenaga, dengan waktu yang kita miliki. Itu sedekah. Menjadi panitia kurban saja itu bernilai sedekah. Bahkan kalimatun thayyibatun laka sedekatun. Ngomong yang sopan, ngomong yang santun, tidak kasar, tidak menyakiti orang lain, itu pun bernilai sedekah. Ketika kita tidak memiliki banyak musuh, tetangga baik sama kita, istri baik, anak-anak baik sama kita, itu juga sudah merupakan sebuah kebahagiaan. Demikian Pak Ahmad yang bisa disampaikan.
1: Baik, sudah terjawab ya pertanyaan Pak Ahmad Irwan yang sekarang sedang di Sukabumi apa Tasik tadi ya?
2: Sukabumi ya.
1: Sukabumi begitu. Kemudian ada juga pertanyaan dari Ibu Retno Widyastuti, izin bertanya Pak Ustadz, apa beda iktibar dan dengan ibroh? Hatur nuhun Pak Ustadz, sesuai dengan tema bahwa kita harus meneladani Nabi Ibrahim.
2: Silakan. Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya. Iktibar dengan ibroh itu kata-katanya sebenarnya sama dari kata abaroh, pelajaran yang bisa diambil, hikmah yang bisa diterapkan, atau mungkin nilai-nilai sebuah kasus seperti nilai kasus dari Nabi Ibrahim ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, itu itibar atau ibroh. Jadi pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata-katanya itu bisa ya dari satu kata, dari kata ambaroh. Ibroh itu dalam bahasa santri itu, Teh Widya, itu masdar. Itabaro ya tabiru itibaron, itibar juga masdar. Asal katanya dari kata ambaroh. Artinya ya pelajaran, hikmah dari kasus Ibrahim menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang panutan bagi semua orang, keluarga yang ikhlas, keluarga yang sabar, keluarga yang tidak sombong. Itu ibroh atau itibar yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Teh Widya.
1: Iya, itu sudah terjawab ya Bu Retno pertanyaannya. Ini pertanyaan kemarin tapi dijawab hari ini. Ada juga Pak Oha di Karangal Cijeruk. Pak Oha di Karangal Cijeruk mau bertanya atau mohon dijelaskan surat 27 ayat 48 dengan surat 35 ayat 32. Wah, Oha di Cijeruk hatur nuhun. Siap di
2: berapa ayat berapa?
1: Surat 27 ayat 48 dan surat 35 ayat 32. Pak Ustaz.
2: 27 ayat berapa?
1: 27 ayat 48.
2: 48. Harus. Yeah.

0: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak melakukan perbaikan. Nah, ayat ini menjelaskan tentang kondisi kota Al-Hijr, tempat tinggal kaum Samud, dikuasai oleh 9 tokoh pembangkang. Mereka ini selalu melakukan maksiat, sabotase, kerusakan, bahkan pembunuhan. Kalau zaman sekarang mungkin geng motor, pembunuhan, tawuran. Bahkan mereka menolak untuk berbuat kebaikan. Hidupnya itu onar, hidupnya itu ya selalu rusak aja, mengganggu orang lain saja. Bahkan mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi Soleh dan keluarganya. Ini bahwa Nabi Soleh diutus kepada kaum di mana kaum itu disebut kaum Samud, banyak kejahatan, banyak kerusakan. Diutuslah Nabi Soleh untuk merubah kaum itu menjadi kaum yang taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, berbuat baik sesama manusia. Karena kebiasaan mereka itu ya onar, merupakan kejahatan, berbuat kerusakan, mengganggu orang lain. Lahirlah Nabi Soleh diutus sebagai pembawa kedamaian, pembawa kebaikan, pembawa terang benderang. Itu di apa namanya, ayat 48. Satu lagi di tadi berapa? Teh Widya, karena pakai surat saya iya, suka.
1: Surat 35 ayat 32. Astaga.
0: Surat 35?
1: Iya, ayat 32.
0: Ayat 32 ya. Ini ya, ayat 32 ya. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtashid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabiir. Ini kurang lebih ya. Kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah dianugerahkannya kitab suci, karunia yang besar. Jadi kitab suci ini membawa kebaikan di tengah-tengah kejahatan. Kitab suci ini ya pedoman hidup. Bayangkan Teh Widya, kalau di muka bumi ini tidak ada kitab suci, maka kejahatan semakin meningkat. Ada kitab suci saja, pembunuhan masih ada. Yeah. Ada undang-undang saja, korupsi masih saja terjadi. Ada undang-undang saja, kejahatan di jalan raya, begal, premanisme, itu masih saja terjadi di negara kita, apalagi tanpa undang-undang. Nah, dengan hadirnya undang-undang, kalau dalam konteks keindonesiaan, yang membuat kita ini hidup aman. Teh Widya berangkat dari rumah ke RRI, ya aman. Kenapa ada undang-undang? Kenapa di sana ada polisi? Kenapa CCTV di mana-mana? Yang melakukan kejahatan bisa kita proses secara hukum. Kenapa? Karena kita restart negara hukum, proses secara hukum, itu ada undang-undang. Nah, dalam konteks keagamaan, hidup kita rukun. Kenapa? Karena ada perintah Allah untuk berbuat baik, berbuat kedamaian. Nah, ini kitab suci ini sebagai pedoman hidup. Baik Teh Widya, saya tidak akan panjang lebar karena ini pertanyaannya tidak relevan dengan materi ya. Baik. Hanya sepintas saja.
1: Sekilas saja. Baik, kemudian ada juga pertanyaan dari Pak Wawan. Ini masih di luar tema sepertinya, tapi ini bertanya bagaimana hukumnya kalau kita mau Jumatan ke masjid yang agak jauh, ternyata sudah ditutup nih pintunya karena sudah agak siang datangnya, telat begitu datangnya ya. Lalu kita ke masjid yang selalu terbuka aja pintunya deh walaupun kesiangan. Ini bagaimana pahalanya bagi jamaah dan bagaimana juga bagi pengurus masjidnya beserta reng-rengannya begitu. Tiba-tiba pintunya sudah ditutup karena mungkin satu masjidnya sudah penuh atau mungkin karena memang ada waktu tertentu yang ditetapkan oleh pengurus masjid dan lain hal sebagainya. Seperti apa, silakan ditanggapi Pak Ustadz.
0: Eh baik, Teh Widya. Ya kalau kita mau Jumatan, ya saya seumur saya ya Jumatan itu nggak pernah ada masjid ditutup untuk Jumatan. Walaupun sudah
1: penuh.
0: Telat ya. Mungkin di daerah Teh Widya juga mungkin belum ada masjid ditutup ya, bagi mereka yang kesiangan. Ya. Jadi hikmahnya ya jangan terlalu siang. Ya, pas mau rakaat Allahu Akbar, imam khutbah Jumat mau sholat, dia baru datang, bahkan baru wudu. Walaupun saya juga sering menemukan itu. Saya kan suka khutbah ya Teh Widya. Ya mungkin di khutbah jamaah mungkin belum datang ya, tapi khutbah kedua semakin banyak. Nah masuk sholat Jumat itu khutbah udah beres, ya masih aja saja yang baru datang. Makan sholat Jumat rakaat kedua juga masih ada yang datang. Jadi hikmahnya mungkin tidak apa namanya ya tidak terlambat ketika datang salat Jumat, sehingga pahalanya besar Teh Widya ya. Kalau Jumatnya itu datangnya lebih awal, pahalanya besar dibandingkan yang terlambat salat Jumat. Dapat pahala sih. Kalau di awal-awal kan Teh Widya pahalanya seperti kita mendapatkan berkorban unta ya. Tapi kalau di Jumat di akhir-akhir ya dapat pahala, tapi bukan unta pahalanya, bukan kambing, bukan ayam mungkin ya, anak ayam atau telur ayam. Tapi dapat pahala, itu pelajarannya tentang ini. Yang kedua tentu ya tidak baik juga ya kalau masjid sampai dikunci, ya masjid dikunci, kunci karena terlambat. Kalau sepengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya ya, ketika Jumatan nggak ada yang sampai dikunci. Kalau sampai dikunci, ya apa namanya mungkin itu kurang bijak juga ya, masjid dikunci karena terlambat. Terus bagaimana kalau kita mencari masjid yang terbuka terlambat, ya nggak apa-apa daripada nggak Jumatan, ya daripada kita nggak Jumatan yang terlambat, ya nggak apa-apa Jumatan saja, ya. Jadi pilihannya Jumat itu adalah wajib bagi laki-laki, mau terlambat mau awal waktu, ya itu lakukan saja kalau kenapa kewajiban ya. Baik Teh Widya.
1: Baik Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Kami juga menyapa pendengar kita yang menyimak siaran kami melalui YouTube. Ada Ibu Retno yang selalu hadir menyimak. Hatur nuhun Teh Widya dan Pak Ustadz menyimak. Kemudian juga ada Purwakarta, dari Purwakarta Ibu Nani. Ada juga Pak Nur Sodik dari Cipanas Cianjur. Hatur nuhun. Kemudian ini ada DR3I2W begitu ya. Baca. Ah, bacanya apa repot. Hatur nuhun juga Teh Tiawati di Sumedang yang menyimak siaran kami melalui WhatsApp begitu, melalui RRI Digital dan melalui terestrial di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Hatur nuhun juga Pak Theodorus dari Magelang, Ibu Retno, Pak Oha dan Pak Wawan Sutiswan yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Kita sampai pada kesimpulan di sesi akhir Mutiara Pagi ini, Pak Ustadz.
0: Baik, para pendengar setia RRI Bandung dimanapun berada, ada yang di Sukabumi, tadi ada Ibu Hajah Nani Makiah kalau gak salah dari Purwakarta, Ahmad, tadi Pak Theodorus, ya di mana saja ya tadi yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Pelajaran dari jejak Ibrahim di era modern ini, jadilah hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas artinya tidak mau dilihat orang lain, tidak mau didengar oleh orang lain, tidak mau disebut hebat, tidak mau disebut soleh, tidak mau dipertontonkan. Layu'lam, tidak ingin diketahui. Layuro, tidak ingin dilihat. Layu'lan, tidak mau diumumkan kebaikannya. Murni karena Allah. Seperti yang dicontohkan oleh Ibrahim. Ketika Ibrahim ikhlas untuk dibakar hanya untuk mempertahankan tauhidullah. Ibrahim pun ikhlas ketika harus meninggalkan istrinya yang bernama Hajar, hamil 9 bulan mau melahirkan. Tapi karena itu perintah Allah, Ibrahim pun ikhlas. Ibrahim pun ikhlas. Ismail pun sabar ketika mendapatkan perintah Allah, ini arofil manami ani adbahuka, bahwa aku bermimpi untuk menyembelihmu anandaku yang bernama Ismail. Apa jawaban Ismail? Ya abatif almatu'mar, wahai ayahandaku, lakukanlah jika itu perintah Allah. Untuk Ibrahim menyembelih anak kesayangannya. Ikhlas dalam apapun, sabar dalam apapun yang menerima kepada kita, musibahkah, balaikah, kesehatankah yang kurang prima, apapun itu, sabar seperti dicontohkan oleh Ismail. Tentu setelah ikhlas dan sabar, maka Ibrahim dan keluarganya tidak pernah takabur. Ibrahim dan keluarganya tidak pernah sombong. Apa yang disombongkan oleh kita? Ilmu tinggikah? Jabatan kita yang hebatkah? Kita orang yang terkenalkah? Banyak fansnya? Banyak followersnya? Apa yang kita sombongkan? Tidak ada apa-apanya. Allah yang maha besar. Ketika Allah mengambil semuanya, kita menjadi tidak apa-apanya. Kita tidak memiliki apa-apanya. Jadi pribadi yang ikhlas, pribadi yang sabar, pribadi yang tidak sombong, buat kita bahagia di dunia, selamat di akhirat. Demikian Teh Widya, semoga ada manfaatnya, semoga ada hikmahnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, program Mutiara Pagi ini mengupas topik mengenai jejak Ibrahim dalam hidup modern bersama narasumber kami Bapak Ustadz Haji Adil Samadani SSSHI MH, yang tentunya semoga saja apa yang menjadi kajian pagi hari ini menjadi ilmu baru dan mengajak kita untuk selalu lebih baik setiap harinya. Saya akhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: sepanjang kita melaksanakan CB one way.
1: Ini penarikan itu yang penting. Yang padat ditarik ke seperti gimana?
2: Lagi kejahatan jenis curanmor, pencurian dengan pemberatan dengan objek ranmor ini tidak bisa parsial kita tangani, dan ini buktinya.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari Berita Penting. Pedagang di sekitar Terminal Cicaheum resah menyusul daya rencana alih fungsi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Widya Perdani. Pancasila bukan menjadi pedoman kehidupan bangsa. Maksud kami, Pancasila bukan hanya menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga memiliki nilai universal dalam menjaga perdamaian dunia. Hal tersebut diungkapkan Irwasda Polda Jabar Kombes Pol Beni Subandi dalam sambutannya pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Mapolda Jabar Senin 1 Juni 2026. Dikatakan Beni, Hari Lahir Pancasila bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam jiwa setiap insan Indonesia. Ditegaskannya, Pancasila adalah bintang penuntun dan jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik global. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, Pancasila dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, serta pemersatu seluruh elemen masyarakat Indonesia. Beni kembali menegaskan bahwa Pancasila telah membuktikan ketangguhannya dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan etnik, serta keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat. Menurutnya, keberagaman tersebut dapat tetap bersatu karena adanya ikatan kebangsaan yang kokoh melalui nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Pelaksana Harian Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra mengajak generasi muda untuk memaknai hari lahir Pancasila dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian. Laporan selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
4: Di momentum hari lahir Pancasila, PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra mengajak generasi muda tidak hanya menghafal sila Pancasila, akan tetapi bagaimana memaknai nilai-nilai Pancasila. Memaknai nilai Pancasila, dikatakan Diki, dapat dilakukan dengan menjalankan sila-sila Pancasila, terutama sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab menurut Diki, dengan menjalankan sila pertama, melaksanakan sila selanjutnya akan jauh lebih mudah. Diki juga berpesan, di momentum hari lahir Pancasila, warga Kota Tasikmalaya semakin bisa menjaga persatuan, termasuk selalu mengedepankan tabayun dalam segala hal.
5: Yang paling utama adalah jangan cuma bisa menghafal tentang Pancasila sila by sila, tapi harus memahami makna. Dan makna yang kami pahami adalah bahwa yang pertama itu ketauhidan. Ketika keyakinan akan keesaan Allah Tuhan itu ada, maka kita akan mudah melakukan hal yang sifatnya adil dan beradab. Sulit untuk bisa adil dan beradab tanpa ada keyakinan akan keesaan Tuhan. Kalau sudah keesaan Tuhan dikuasai, adil dan beradab bisa dikuasai, maka dia akan mudah untuk melakukan ketika ada masalah bisa mempersatukan dan bersatu juga. Kalau tiga hal ini sudah diwujudkan, maka masalah-masalah yang pasti persoalan itu nggak mungkin kita hindari, pasti ada. Maka kita bisa menyelesaikan setiap persoalan dengan cara musyawarah dan tabayun seperti sila keempat.
4: Sementara itu Hendra, perwakilan pemuda dari Dadaha, mengatakan sebagai generasi muda, ia tentunya akan berusaha menjalankan nilai Pancasila dalam keseharian, meski sulit di tengah kondisi saat ini, di mana segala sesuatu menjadi sulit dijalankan dengan baik. Hendra juga berharap nilai-nilai Pancasila saat ini dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya.
6: Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, kami akan terus berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Sementara itu, di momentum hari lahir Pancasila, diharapkan menjadi momentum bagi warga Kota Tasikmalaya untuk terus memajukan Kota Tasikmalaya ke depan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Rencana alih fungsi Terminal Cicaheu menjadi depo bis rapid transit mendapat sorotan dari para pedagang dan pekerja terminal. Mereka khawatir relokasi aktivitas terminal ke lokasi lain akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha dan pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang kios Terminal Cicaheum, Abah Atin, kepada reporter Atep Burhanuddin mengaku telah berjualan di kawasan Terminal Cicaheum sejak tahun 1982. Menurutnya, terminal tersebut masih berfungsi dan menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi banyak orang. Ia menyatakan tidak setuju dengan rencana pemindahan terminal, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas penumpang dan transportasi di sekitarnya. Hal senada juga dikatakan Ujang. Menurut dia, meski pemerintah memberikan kompensasi, namun hal itu tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak. Para pedagang berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang akan timbul sebelum merealisasikan alih fungsi Terminal Cicaheum menjadi depo BRT. Kepala SMA Negeri 1 Cianjur Dede Sadat Nurjaman menegaskan siswa yang diterima di sekolah unggulan harus memiliki prestasi akademik. Berikut informasinya disampaikan Ian Sofyan.
7: Sekolah SMA Negeri 1 Cianjur yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah menjadi sekolah unggulan, salah satu sekolah favorit di Cianjur menjadi sekolah unggulan atau MAU. Menjelang penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk masuk sekolah unggulan itu, menurut Kepala Sekolah Semansa Cianjur, Dede Sadat Nurjaman, harus memiliki prestasi akademik.
8: Akademik itu dibagi ke dalam

0: itu berdasarkan nilai rapor. Nilai minimal bisa daftar ke sistem itu 85 rata-rata di semester 1 sampai semester 5 ya. Ditambah nilai TKA ya, tes kompetensi akademik. Nah itu 70%. Yang 20% lagi itu untuk prestasi non akademik. Non akademik itu apa saja? Seni, olahraga, ya, dan kepemimpinan, minat bakat, ya, itu masuk ke situ. Nah, ini non akademik dibuktikan dengan sertifikat atau sertifikat kejuaraan, ya, minimal juara satu provinsi, ya, misalnya anak jago karate gitu ya, dapat juara provinsi, nasional gitu ya, itu bisa diupload gitu. Itu syarat-syarat pendaftaran masuk ke SMA unggulan ya, mau SMA 1 Cianjur.
1: Sedangkan jumlah kurikulum berjumlah 3, diantaranya nasional, Kemris, dan kurikulum spesialis dengan sistem pembelajaran full day school dari hari Senin sampai hari Jumat. Selain itu, prospek ke depan sekolah unggulan MAUM diharapkan dari pemerintah dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.
0: Sekolah MAUM ini harapan dari pemerintah itu nanti dapat melanjutkan ke perguruan tinggi itu 80% di dalam negeri ya. Masuk ke perguruan tinggi unggul di dalam negeri 20% itu dapat melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri 200 terbesar di dunia. Nah, ini harapannya, tentu cita-citanya sekolah mana itu nanti akan masuk ke lulusannya itu melanjutkan ke perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri, perguruan tinggi yang unggul di dalam dan di luar negeri.
1: Dengan pembelajaran full day school Senin sampai Jumat, namun untuk hari Sabtu pembelajaran bakat dan minat. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Subang menargetkan 2027 akseptor keluarga berencana dengan metode kontrasepsi jangka panjang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
3: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3 Kabupaten Subang menyasar 2.127 ibu pasca melahirkan atau KBPP untuk melanjutkan program KB. 2.127 ibu pasca melahirkan tersebut merupakan target DP2KB P3 Kabupaten Subang di tahun 2026. Kepala DP2KB P3 Kabupaten Subang Yayat Sudrajat melalui Kepala Bidang KB DP2KB P3 Kabupaten Subang Nadia kepada RRI mengatakan ke 2127 target tersebut ditawarkan untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang guna mencegah kehamilan pasca bersalin atau menjaga jarak kehamilan ideal agar jarak kehamilan bisa diatur sehingga dengan kembali ikut ber-KB bisa mewujudkan kesehatan keluarga ibu dan anak termasuk mewujudkan kesejahteraan keluarga.
4: Diri di luar kuasa kami, Pak. Jadi kalau mereka mau ya silakan, tapi kami tidak punya wewenang bahkan untuk mengarahkan. Silakan KB mandiri, enggak boleh itu, Pak.
5: Jadi tergantung masyarakatnya saja.
4: Masyarakatnya saja. Karena kalau yang sekarang ini kan kami ini hanya pelaksana. Ada program kami laksanakan. Betul. Ada dananya kami laksanakan. Kalau enggak ada ya hanya sebatas itu kan.
5: Ya, hanya mungkin memberikan sosialisasi dan edukasi saja.
4: Edukasi saja. Iya. Kalau mereka
3: program KB yang ditawarkan antara lain KBJB baik berupa IUD, KB jangka panjang baik berupa IUD, MOW, MOP, dan implan atau non-KBJB seperti pil, suntik, dan penggunaan kondom. Sementara itu untuk KBPP yang berjumlah 2127 tersebut, lanjut Nadia, merupakan program pemerintah atau target PPM yang dibiayai pemerintah. Sementara tempat pelayanan bisa di bidan desa, klinik, puskesmas, atau di rumah sakit bersalin. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Taman Wisata Alam Gunung Papandayan Garut menjadi salah satu objek wisata prioritas pengamanan polisi selama libur panjang. Irwan Rudiawan melaporkan.
6: Objek Taman Wisata Alam

0: Gunung Papandayan, Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dalam rangka mengisi libur panjang Hari Raya Waisak tahun 2026. Terpantau ribuan pengunjung dari berbagai daerah mendatangi salah satu objek wisata favorit tersebut sejak 3 hari terakhir. Guna mengantisipasi terjadinya kemacetan serta menjaga keamanan di sejumlah objek wisata di Garut, tidak terkecuali di TWA Gunung Papandayan, aparat kepolisian melakukan pengamanan prioritas. Kasat Lantas Polres Garut AKP Luki Martono mengatakan pihaknya sudah memploting atau menempatkan sejumlah personil di sejumlah jalur menuju objek wisata.
1: Untuk jalur wisata dari kemarin sudah nampak signifikan ya untuk kunjungan wisatawan yang mengarah ke Kota Garut.
2: Rekayasa CB apa yang sudah mulai dilaksanakan?
1: CB seperti apa? Untuk CB nanti ketika terjadi kepadatan yang cukup panjang, kita melaksanakan CB one way.
2: Jadi penarikan itu dan titik yang padat ditarik ke seperti gimana?
0: Sementara itu Kapolsek Cisurupan Garut AKP Julius Siswantoro mengatakan petugasnya melakukan patroli dialogis dengan menyampaikan himbauan kepada pengelola, karyawan, serta para pengunjung TWA Gunung Papandayan agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan bermotor serta berbagai potensi gangguan kantibmas lainnya. Selain itu, petugas juga mengingatkan wisatawan untuk selalu mengutamakan keselamatan selama beraktivitas di kawasan wisata, baik bagi pengunjung yang melakukan pendakian maupun berkemah. Ia juga menyampaikan kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan yang tengah menikmati liburan.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Bandung mengajukan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut akibat dampak dari melonjaknya volume sampah selama musim libur panjang. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bandung menunjukkan permohonan penetapan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusul meningkatnya tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah selama masa libur panjang. Lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan sejak periode long weekend dalam beberapa pekan terakhir dinilai berdampak signifikan terhadap peningkatan volume sampah harian di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kondisi tersebut semakin membebani sistem pengelolaan sampah yang saat ini masih bergantung pada tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir TPP. PA Sarimukti. Menurut Farhan, Kota Bandung sebelum memiliki tempat pembuangan akhir sendiri sehingga kapasitas pengelolaan sampah sangat bergantung pada kuota pembuangan residu yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat di TPPA Sarimukti. Ia mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan tambahan kuota yang pengangkutan sampah ke TPPA Sarimukti. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat membantu mencegah terjadinya penumpukan sampah yang besar di berbagai wilayah Kota Bandung. Farhan menjelaskan, pemerintah Kota Bandung terus berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah melalui berbagai fasilitas yang tersedia. Namun residu yang dihasilkan dari proses pengelolaan tetap memerlukan lokasi pembuangan akhir yang memadai. Saat ini pemerintah Kota Bandung masih menunggu keputusan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait usulan penetapan status darurat sampah yang diajukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup. Apabila status tersebut disetujui, pemerintah daerah akan memiliki ruang untuk menerapkan berbagai kebijakan darurat guna mempercepat penanganan persoalan sampah. Selain upaya pemerintah, Farhan menegaskan bahwa penyelesaian masalah sampah juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Ia mengajak warga untuk meningkatkan kesadaran dalam memilah sampah serta mengurangi timbulan sampah dari sumbernya.
5: Pada saat bersamaan juga kami sudah mengajukan pada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kami sedang menunggu ketetapan dari pemerintah provinsi mengenai ketetapan Bandung dalam keadaan darurat sampah, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah darurat dalam hal kebijakan.
4: Menurutnya, persoalan sampah yang semakin kompleks tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya.
3: Sebanyak 7 sepeda motor milik pengunjung konser di Tritan Point, Bandung, hilang. Pihak kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan serta memfasilitasi mediasi korban kendaraan hilang dengan pengelola parkir. Bilal Wibisono melaporkan.
6: Setidaknya sejumlah 7 pengunjung konser yang digelar di Tritan Point, Kecamatan Panjilegan, Kota Bandung, melaporkan kehilangan sepeda motor saat menghadiri acara tersebut pada Sabtu 30 Mei 2026 malam. Seluruh korban memarkirkan kendaraannya di area parkir resmi yang disediakan oleh penyelenggara. Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton pun membenarkan kejadian tersebut. Anton menjelaskan, memang terdapat beberapa laporan yang disampaikan oleh korban kepada pihak kepolisian terkait kendaraan yang hilang. Pihak kepolisian pun saat ini tengah melakukan penelusuran. Anton juga menjelaskan, motor-motor tersebut mayoritas tidak dalam keadaan dikunci stang berdasarkan arahan petugas parkir, di mana parkir tersebut juga disinyalir merupakan parkir liar.
7: Jadi gini Kang, ini pertanyaannya yang pertama, kalau yang terkait hilang konser betul, itu sudah ada laporan di Polsek. Ada 7 laporan, ya kan, hari Sabtu maupun Minggu kemarin. Ada 3 sama 4. Nah terus kalau laporan yang serupa dengan mirip-mirip di acara konser, ya sementara sih belum ada Kang, belum ada. Ya kan, belum ada inilah. Karena memang kemarin itu setelah hasil penyelidikan anggota, jadi dari gini Kang, tukang parkirnya itu, ya di tempat itu kan tidak ada ini ya, walaupun membayar tiket, tidak menyiapkan tempat yang khusus lah, karena ya sembarangan, karena parkir liar kayaknya. Jadi nggak ada yang ngawasin, nggak ada CCTV, ditambah lagi memang di situ setiap kendaraan diarahkan untuk tidak dikunci stang, ya kan? Jadi semakin mempermudah pelaku, ya kan? Yeah. Untuk membawa kendaraan. Nah, terus langkah-langkah kita yang telah dilakukan, jadi setelah kita kemarin terima laporan, ya kita langsung melakukan penyelidikan, Kang. Sedang melakukan penyelidikan, dan ya sementara kita sedang karena ada motor yang di situ yang terindikasi masih dikejar sama anggota itu.
6: Atas peristiwa tersebut, kepolisian juga berencana memfasilitasi mediasi antara korban kehilangan sepeda motor dengan pengelola parkir di kawasan Tritan Point, Kota Bandung. Mediasi tersebut direncanakan akan berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
3: Manajemen Persib Bandung mulai mempersiapkan langkah strategis untuk menghadapi padatnya agenda kompetisi pada musim depan. Selain tampil di Super League, Maung Bandung juga akan mewakili Indonesia di AFC Champion League 2, ASEAN Club Champion, serta Piala Dunia. Di Piala Indonesia, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat PBB Aditya Putra Herawan kepada reporter Senpi Hilhamsyah pada Sabtu lalu mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang didapat Persib untuk bersaing di 4 ajang sekaligus. Menurutnya, partisipasi di berbagai kompetisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi klub untuk terus berkembang di level nasional dan Asia. Dengan jadwal yang lebih padat dibanding musim-musim sebelumnya, Persib berencana memperbesar kedalaman skuad. Langkah tersebut dinilai penting agar tim tetap kompetitif di seluruh kompetisi yang diikuti sepanjang musim mendatang. Lebih lanjut, Aditya menegaskan keikutsertaan Persib di 4 kompetisi itu merupakan kesempatan berharga untuk menambah pengalaman dan meningkatkan daya saing klub di level internasional. Ia berharap seluruh persiapan dan yang dilakukan dapat berjalan lancar sehingga Persib mampu memberikan hasil terbaik bagi para pendukungnya. Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Merdani.

0: kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung menyapa Anda pagi hari ini. Agak mendung ya cuaca pagi hari ini, tapi kalau Widi lihat Ginanya jingkrak-jingkrak lebih semangat, lebih cerah. Pokoknya Pro 1 mah cerah kalau udah Teh Gina jingkrak-jingkrak. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Semoga aktivitas Anda pagi hari ini diberikan kelancaran begitu ya, karena memang sudah mulai beraktivitas lagi ya setelah libur panjang banget, long weekend pisan bang. Kota Bandung luar biasa ya. Dari mulai hari Rabu pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Kamisnya cuti bersama, kemudian Jumat masuk satu hari saja, itu pun yang tidak ngambil jadwal WFH. Kemudian Sabtu Minggu libur lagi, dibarengi dengan peringatan Hari Waisak begitu di hari Minggunya. Senin para ASN dan beberapa lembaga negara lainnya melaksanakan upacara saja peringatan Hari Lahir Pancasila dan kembali beraktivitas. Sengaja tuh ada yang bawa keluarganya untuk ikut apel upacara sebentar kemudian jalan-jalan. Aduh. Tapi kita pengen tahu juga nih situasi lalu lintas pagi hari ini seperti apa bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Irma.
1: Bandung pagi ini.
0: Irma, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh.
0: Kabar baik pagi hari ini, Teh.
2: Alhamdulillah, refresh setelah libur
0: refresh
2: panjang.
0: Refresh, ya, Teh Irma mah ikutan libur panjang ya. Widi mah kalendernya ternyata hitam semua, Teh. Tapi sehat ya, Teh Irma. Ikut macet-macetan nggak nih liburan long weekend pisan, pakai pisan, udah panjang banget liburnya.
2: Tentunya saya pemkret orang Bandung kalau libur diem di rumah.
0: Ay, itu dia ya. Karena orang Bandungnya mah malah rungsing gak sih kalau hari libur justru keluar rumah ya.
2: Betul
0: Teh, situasi lalu lintas pagi hari ini ya. Kalau di Jalan Diponegoro sih pantauan pandangan, laporan pandangan mata Widi sudah mulai agak meriah. Tapi kalau dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung sendiri, gimana nih Teh situasi lalu lintas Kota Bandung pagi hari ini?
2: Ya, untuk situasi lalu lintas sendiri dari arah Bandung Timur nih, Jalan Arca Manik ini arah menuju ke Cicahe memang sudah ramai lancar begitu. Lalu untuk di persimpangan Batu Nunggal ini juga sudah terpantau cukup ramai tentunya arah kota. Mikomo juga Kopo ini dari arah menuju ke pusat kotanya juga terpantau ramai lancar, namun sebaliknya ini arah menuju ke kabupatennya masih terpantau cukup lengkap. Lalu untuk sekitaran Paster Junjunan ini arah dari pintu keluar tol Paster terpantau ramai lancar, sedangkan sebaliknya ini masih cukup lenggang. Lalu untuk sekitaran Simpang 5 ini dari berbagai arah masih terpantau cukup lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah, untuk pendengar yang ingin melihat bagaimana situasi lalu lintas terkini secara live gitu ya, silakan untuk mengakses website kami di www.pelindung.bandung.go.id. Seperti itu, Teh.
0: Itu dia, dijamin mual sasap di Kota Bandung dengan sing sabar we, dah macetnya juga luar biasa. Kota Bandung apalagi kalau weekend gitu. Teh, kalau untuk cuaca agak mendung sih pagi hari ini, masih ada potensi hujan kan untuk hari ini, Teh?
2: Ya, untuk cuaca sendiri, Teh, memang BMKG memprediksi pada pukul 7 pagi ini akan berawan, lalu pada pukul 8 pagi mulai ini akan cerah berawan, lalu dari pukul 9 hingga pukul 13.00 nanti ini akan cerah di suhu 26 hingga 27 derajat Celcius. Lalu pada pukul 14.00 hingga pukul 15.00 kembali cerah berawan. Lalu pukul 16.00 hingga 17.00 kembali cerah di sore hari. Nah, pukul 18.00 hingga malam hari ini akan kembali berawan. Seperti itu, Teh.
0: Itu dia ya, jadi tetap selalu waspada untuk pengendara roda 2, roda 4 juga. Kalau misalnya lagi hujan atau memang turun hujan, jarak pandangnya kan suka agak keganggu. Tetap selalu waspada, hati-hati pokoknya mah ya. Teh, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa diakses kah pagi hari ini?
2: Untuk kebutuhan pokok masyarakat kita informasikan dari Jawa Barat untuk harga-harga cabai merah di harga Rp45.400, lalu untuk harga bawang merah ini di Rp39.620, sedangkan untuk bawang bombay di Rp35.075. Lalu untuk harga gula merah ini di harga Rp18.964. Itu tadi teh informasi beberapa harga kebutuhan pokok.
0: Masih naik merangkak, ada yang naik, ada yang turun. Yang penting mah ada rezekinya aja buat beli. Teh, di layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
2: Untuk layanan Bandung Siaga 112 sendiri teh, pada tanggal 1 kemarin memang alhamdulillahnya tidak ada laporan kejadian kegawat daruratan yang masuk. Namun tentunya kita tidak bosan-bosan mengingatkan kepada warga Bandung dan juga pendengar yang ingin membutuhkan bantuan gitu ya, maksudnya jika melihat atau mengalami kejadian gawat darurat, langsung segera menghubungi layanan Bandung Siaga 112 untuk laporan seperti kecelakaan, kebakaran, bencana alam, kriminalitas, keamanan dan ketertiban dan lain sebagainya yang menyangkut nyawa. Seperti itu teh.
0: Baik, hatur nuhun. Terakhir nih ya, Teh Irma, ada itu sudah ada informasi untuk giat pimpinan kita kali ini beserta jajarannya untuk hari ini, Teh Irma?
2: Ya, untuk agenda dari pimpinan sendiri nih teh, pada hari Selasa 2 Juni ini agendanya hanya ada satu. Pada pukul 8.30 nanti Bapak Wali Kota Bandung akan memimpin apel pengendalian kabel udara telekomunikasi di 15 dan 21 ruas jalan. Ini lokasinya akan berlokasi di Simpang 5, seperti itu teh.
0: Baik, itu dia. Hatur nuhun Teh Irma untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Irma, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Teh Irma.
1: Bandung pagi ini.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: mana nih parkir ya? Sebelah sini kayaknya terlalu jauh. Coba-coba di bahu jalan sebelah kanan situ kayaknya kosong deh. Yes, deket banget nih ke toko tujuan. Udah deh, sini aja.
1: Bu, bu, maaf dilarang parkir di bahu jalan.
0: Apaan sih? Emang kenapa? Suka-suka saya dong, mau di bawah jalan kek, mau di tengah jalan kek, mau di mana kek.
1: Bukannya kenapa-kenapa bu. Nih saya kasih tahu ya bu, pinggir jalan atau bahu jalan sebenarnya tidak boleh digunakan sebagai tempat parkir karena dapat mengganggu mobilitas pengguna jalan lainnya. Hal ini sendiri sudah tercantum dalam peraturan yang berlaku di Indonesia bu. Misalnya dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 34 tahun 2006 pasal 38. Jadi silakan pindahkan mobil ibu ke tempat parkir yang sudah disediakan.
0: Kemana?
1: Sebelah sana bu, dekat gedung yang berwarna putih.
0: Walah, nggak mau ah, kejauhan. Orang saya cuma sebentar kok, nggak lama. Parkir di sini udah pas deh, deket juga nih ke tempat tujuan saya.
1: Dikhawatirkan juga bu, nanti mobil ibu ketabrak. Banyak kejadian seperti itu loh, bu.
0: Gak akan lah, gak akan. Walah, mobilku kok ditabrak ya?
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan. Taatilah peraturan.
3: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.